0: pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air. air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan

aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini

Dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga

68% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan

0: patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Muhammad Hatta.
1: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami,
2: benar tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
3: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
1: Waduh, jadi gimana yang aman?
3: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
3: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
1: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
4: Pesan ini disampaikan oleh Balai KOM di BPOM.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Halo, informasi dan juga bagi publik pendengar, pagi ini kita akan update beberapa informasi aktual dari Kota Batam, dan tentunya kami mengajak Anda untuk memberikan komentar di line telepon kami, WhatsApp kami, dan juga sosial media kami untuk memberikan bagaimana pendapat Anda, opini Anda terkait tentang kejadian yang ada di sana. Atau juga pagi ini untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan pandangan mata, bisa langsung di 46331 atau di WhatsApp 0811778151. Nah, pagi ini pendengar, kita akan update sedikit informasi terkait tentang Galper dan juga penyebaran narkotika yang ada di Kota Batam yang kemarin sampai dengan saat ini masih sangat heboh dibicarakan karena memuat beberapa nama-nama besar yang ada di Kota Batam, termasuk Yuan Ki yang menjadi salah satu bos besar di Kota Batam, yang juga salah satu investor nanti akan membuat wajah baru Nagoya atau New Nagoya. Nah, penelusuran aset milik dari Yuan Ki sendiri pendengar mulai dilakukan. Tersangka kasus dugaan peredaran narkotika ini di jaringan tempat hiburan malam di Planet Batam sampai dengan saat ini belum menunjukkan hasil yang besar yang diperkirakan, dan sejauh ini pantauan dari lapangan baru rumah mewah di Jalan Palem Raja yang ada di Sukajadi yang masih saja yang diketahui yang sudah digarisi garis polisi oleh Bareskrim Polri. Nah, Yuan Ki sendiri meninggal sebagai pengusaha yang selama bertahun-tahun berkecimpung dalam berbagai bisnis di Kota Batam. Bahkan juga di kondisi tersebut membuat pertanyaan masyarakat publik ya, apalagi sosial media yang ada di Kota Batam, yang bertanya-tanya di mana aset-aset dari si Yuan Ki ini. Nah, penyidik ini menghadapi pekerjaan besar untuk menelusuri kepemilikan hartanya dan diduga berkaitan dengan tersangka, termasuk kemungkinan aset tidak tercatat langsung atas nama dari Yuan Ki ini. Nah, untuk Anda sendiri pendengar yang ingin memberikan komentar terkait tentang Yuan Ki, salah satu bos besar di Kota Batam yang ya mungkin Anda sudah tahu namanya atau mungkin sudah pernah lihat orangnya karena dia bergerak di hampir semua lini ya bisnis di Kota Batam, hiburan malam, kemudian juga bisnis mall dan lain-lain juga ia bergerak di sana. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami atau di 4631. Dari pengusutan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU juga masuk, dan memang ini selalu tidak sederhana, harus melihat hulu hilir dari bukti-bukti yang didapat, dan saat ini penyidik juga harus membuktikan hubungan antara harta yang ditemukan dengan tindak pidana asal yang sedang disidik ini. Nah, selain itu dipengar dalam perkara pencucian uang, aset dapat juga tercatat atas nama pengusaha, keluarga, atau rekan bisnis ataupun pihak lain. Nah, itu yang menjadi sulitnya TPPU yang sedang diperiksa yang berkaitan juga dengan Yuan Ki ya, jadi bukan hanya narkotikanya saja, merembet ke dalam pencucian uang juga, sama seperti bos besar lainnya yang salah satunya itu si Basri ya, yang kemarin yang sudah ditangkap oleh Mabes ya, yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan. Semua barang harta miliknya sudah disegel atau sudah dipasang garis polisi, termasuk juga kendaraan-kendaraan mewahnya yang kemarin ya, yang pertama kali disegel, yang membuat heboh seluruh masyarakat Kota Batam. Di line telepon kami, terima kasih buat Ibu Monik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan kalau ingin memberikan komentar di line telepon atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pendengar. Ini terkait tentang air yang ada di Kota Batam yang sampai dengan saat ini masih banyak stres area, perbaikan juga sangat masif dilakukan, namun gangguan demi gangguan juga masih sering terjadi di Kota Batam. Nah, untuk sejumlah wilayah pada hari ini juga akan ada yang berpotensi mengalami gangguan di malam Rabu ini ya, dan kabarnya akan ada pekerjaan relokasi pipa 800 mm. Nah, lokasinya nanti akan Joshua bagikan untuk Anda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, Sekar Ahmad, terus mendorong percepatan pengembangan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi di Kota Batam, salah satunya melalui pekerjaan peningkatan jalan Gajah Mada segmen Landing Point Flyover Simpang Laluan Madani hingga 24 Agustus 2026. Progres fisik pekerjaan telah mencapai 39,1% dan Sekar mengatakan BP Batam memastikan setiap pekerjaan infrastruktur terus dipantau secara berkala agar pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam menambahkan ruas jalan dengan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026 dan pendapatan daerah diproyeksikan naik menjadi 4,304 triliun rupiah, namun kenaikan belanja jauh lebih besar di hingga mencapai 4,557 triliun rupiah, dan selisih antara kenaikan pendapatan dan juga pertumbuhan belanja itu kemudian ditopang oleh pemerintah pembiayaan daerah yang melonjak lebih dari 2 kali lipat. Wali Kota Sekar Ahmad memaparkan rancangan perubahan anggaran tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Senin lalu, dan pemerintah menunjukkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 setelah perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan juga plafon anggaran sementara disepakati bersama DPRD pada 15 Agustus lalu. Menurut Sekar, pendengar, perubahan anggaran itu diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan publik dan juga pembiayaan sejumlah kebutuhan yang dianggap mendesak. Informasi terakhir, pendengar, kami hadirkan dari Bintan, di mana sejumlah sepeda motor dilaporkan mengalami kerusakan setelah pengisian pertalit di SPBU kilometer 16 Bintan pada Kamis 20 Agustus. SPBU tersebut kini ditutup sementara untuk mengurus dan juga mensterilkan tangki penyimpanan pertalit. Keluhan warga beragam, mulai dari mesin motor berasap, tarikan berat hingga klep bocor. Salah satu seorang warga Topaya, Henry, mengatakan motor miliknya mulai bermasalah sehari setelah mengisi pertalit di SPBU tersebut. Demikian, pendengar, Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan program Batam Menyapa pada pagi hari ini, dan untuk pagi ini kita akan menyoroti terkait tentang sampah dengan topik yang kita angkat, tumpukan sampah di Batam, masalah yang tak kunjung usai, bersama salah satu pengawas sosial dan juga ketua kelompok diskusi anti 86 ada Tain Komari. Sesaat lagi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Aplikasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di sosial media Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Ya, di program Batam Menyapa pendengar pagi ini saya Joshua Suryadi masih menemani Anda, dan topik kita seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan membahas terkait tentang tumpukan sampah di Batam, masalah yang tak kunjung usai. Dan ini memang menjadi masalah serius untuk di kota-kota besar, bukan hanya Batam saja, beberapa wilayah lainnya juga di Sumatera dan juga di Jawa memiliki masalah yang sama. Tapi kita fokus terkait untuk kota Batam yang menjadi salah satu kota yang perkembangannya pesat sekali, luar biasa sekali. Buat Anda mungkin yang sudah 10 tahun di kota Batam, 20 tahun atau di atasnya lebih dari itu, melihat perkembangan kota Batam sangat luar biasa. Dulu perumahan itu sangat dikit, sekarang sangat banyak. Gedung-gedung pencakar langit juga sangat banyak sekali sekarang di kota Batam, terutama di daerah Lubuk Baja dan juga Nagoya dan juga Batam Center. Namun masalah sampah ini sampai sekarang masih saja tetap sama gitu ya. Dan saat ini ada solusi baru yang tampaknya akan dibuat oleh pemerintah Kota Batam melalui DLH, yaitu di mana mereka akan membuat tata ulang ya untuk TPS, tempat penampungan sementara, dan sampah tidak langsung dikirim ke TPA. Karena sebelumnya sampah dari masyarakat itu biasanya langsung ke TPS, langsung ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, saat ini nanti akan ada tata ulang dulu di TPS-nya, karena ada pemilah-pemilahan di sana. Mereka menginstalasikannya ada namanya 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, kita akan membicarakan tentang sampah ini bersama Ketua Kelompok Diskusi Anti 86, merupakan pengamat sosial juga, ada Tain Komari yang sudah terhubung di sambungan kami. Selamat pagi, Catain.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Cak. Apa kabar, Cak?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, baik dan sehat. Nah, walaupun topik kita ini bicara tentang salah satu yang sering berulang sebenarnya, Cak ya, kita bahas ya, Cak ya, terkait tentang sampah ini. Mulai dari penanganan sampahnya, kemudian juga truk-truknya, kemudian juga mereka mengutip dari perumahan-perumahan itu ada yang telat dan segala macam. Dan saat ini mereka memberikan solusi yang perlu saya tahu komentar dari Cak Tain, di mana mereka akan melakukan tata ulang TPS ini. Apakah seefektif itu nantinya untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kota Batam ini, Cak?
2: Ya, ini sebenarnya masalah klasik dan masalah penanganan sampah ini kan dari awal, bahkan sebelum masa pilkada itu sudah menjadi janji wali kota dan wakil wali kota untuk membereskan. Tapi ini kan sudah 1 tahun setengah lah, hampir mau 1 tahun setengah, mau jalan ke tahun kedua, tapi tanda-tanda masalah sampah ini beres kayaknya belum ada gitu. Karena kita masih melihat di perumahan-perumahan, nah, itu depan-depan rumah itu masih numpuk, bahkan pinggir jalan apa itu orang main buang numpuk-numpuk aja di mana-mana. Tadi ada informasi katanya di SMP 6 ya, Sungai Panas itu juga katanya lagi numpuk. Jadi ada banyak di pinggir-pinggir jalan tuh banyak sebenarnya. Apalagi ini Agustus kan?
1: Iya.
2: Jadi mungkin habis kegiatan-kegiatan, ada makan, ada apa, mungkin masak-masak sampah, mungkin malah ini lebih banyak karena banyak kegiatan, ya juga begitu. Nah, masalah sampah ini kan ya boleh dibilang klasik sebenarnya. Tapi ini menjadi PR yang mendasar kalau menurut saya, karena ini menjadi bagian terpenting lah bagi kehidupan di Kota Batam. Selain masalah pemenuhan kebutuhan air bersih, terus sama satu lagi yang agak mulai terjadi lagi itu ya macet-macet di jalan. Nah, meskipun jalan sudah dilebarkan, yang membuat cuaca makin panas, hujan makin segan turun di Batam, tapi nggak tahu lah apakah sebab dari panasnya apa namanya cuaca kan. Dan gak mau datang-datang sudah berapa bulan kan. Nah, tapi pada intinya masalah sampah ini Saya beberapa kesempatan lah ngobrol dengan kepala dinas lingkungan hidup Kota Batam, Bung Dohar,
1: Dohar Manalando,
2: Palando Hasibuan.
1: Hasibuan.
2: Nah, beberapa kesempatan. Jadi intinya beliau sedang mempersiapkan tata kelola baru, salah satunya mau membuat TPS di beberapa titik atau di, hampir di semua kawasan, kawasan perumahan maupun kawasan apa, mau dibuat TPS-TPS. Tapi ya kita belum tahu ada secara realisasinya seperti apa, karena informasinya juga agak kesulitan untuk mensosialisasikan masalah itu, terutama di komplek perumahan, karena masyarakat juga ya agak-agak menolak gitu loh ya. Kalau diajak dialog, diajak diinin, pasti itu nggak berani protes, kadang-kadang kan begitu, karena nanti takut kalau protes. Nah, masalahnya sekarang masalah sampah ini kan harus dipikirkan dari hulu sampai hilir gitu. Apa hilir sama dulu ya?
1: Dari hulu mana? Dari hulu ke hilir.
2: Hulu ke hilir kan gitu. Jadi dari hulu ke hilir ini kan semua harus tuntas. Tidak bisa di hulunya saja diselesaikan, tapi hilirnya tidak selesai. Gitu. Karena masalah sampah ini bukan hanya persoalan pengangkutan, yang kita nggak tahu sebenarnya jumlah armada yang dimiliki oleh DLH Pemko Batam ini mencukupi atau tidak. Karena tahun 2005 pasca pelantikan Amsa Karahmat dan Ligal Dier sebagai wali kota dan wakil wali kota, itu kan sempat ada pengadaan infonya waktu itu, nggak tahu berapa puluh unit waktu itu, kalau nggak salah yang warna hijau-hijau itu. Cuman nggak tahu realisasinya berapa unit, karena waktu itu kan dibilang 40 unit kan. Nah, tapi apakah itu mencukupi gitu? Karena kita melihat kondisi juga di apa namanya depan DLH itu, kebetulan ada lapangan, dia numpuk mobil-mobil sampah yang nongkrong, rongsok. Kemudian di TPA juga demikian gitu. Ada mungkin total bisa sampai 70-an unit yang nongkrong itu. Bahkan informasinya itu di beberapa bengkel juga ada yang nongkrong di sana, yang dalam rangka servis lah, perbaikan. Ini kan menjadi persoalan mendasar kalau masalah armada untuk pengangkutan ini yang memang tidak memadai. Gitu. Jadi satu sisi butuh mobilisasi yang cepat dan memadai, tapi dari sisi di TPA itu kan juga sudah oper kayaknya gitu, sudah menggunung sampai didorong. Sekarang ada lagi dibuatkan lapangan baru untuk pembuangan sampah. Tapi persoalan kalau seperti itu, ini kan akan terulang terus gitu. Nah, artinya di TPA juga perlu penanganan secara khusus. Sampah itu semua mau diapain gitu. Yang paling sederhana sebenarnya kan itu dibakar kan, pakai insinerator atau apalah. Yang penting itu dimusnahkan gitu, supaya tidak menumpuk. Tapi ada persoalan lain juga kan, informasinya KLH juga melarang untuk pembakaran sampah dengan cara insinerator gitu loh. Sementara itu masih menjadi satu-satunya solusi gitu. Karena kalau untuk menangani sampah ini secara total gitu kan, memang butuh anggaran yang sangat besar, bahkan disampaikan

0: sebenarnya berapa, ini kan selalu menjadi tanda tanya kan, kita nggak pernah tahu angka persisnya gitu loh. Kalau melihat potensinya kan besar, karena perumahan berapa berapa puluh atau berapa ratus ribu, belum lagi nanti di tempat-tempat usaha, di ruko, di kawasan niaga dan segala macam lah, itu kan berbeda tarifnya dengan di pemukiman. Tapi kan kita kalau kita tanya misalnya yang terutama masalah pendapatan kan selalu hindar nih. Sebenarnya berapa sih gitu kan? Sehingga kan publik juga bisa paham gitu loh. Sebenarnya yang ideal berapa sih gitu loh. Terus oh idealnya katakanlah nih per rumah 50 ribu misalnya nih, misalnya karena di tempat saya di Jakarta itu udah 100 ribu per bulan, bahkan kemarin informasi dinaikkan lagi 120 atau 130 gitu kan. Nah, bahkan berapa misalnya idealnya dengan penanganan yang bisa bagus lah, bisa maksimum itu berapa misalnya, anggaplah misalnya 50 ribu atau berapa. Nah, dari potensi 50 ribu itu berapa sih potensi pendapatannya? Nah, berapa sih kebutuhan untuk pengolahan sampah itu secara tuntas? Nah, ini kan bisa diformulasi gitu loh. Misalnya, oh ternyata ini masih bisa lebih, oh ini masih kurang, artinya berarti dia harus disubsidi dengan pendapatan-pendapatan yang lain misalnya. Karena misalnya kan dari pendapatan dari PJU itu kan ya pasti lebih-lebih lah gitu kan. PJU berapa tahun gitu kan. Nah, sementara pendapatan PJU yang karena dia potong otomatis dari atau nempel lah pungutan PJU itu dari rekening listrik masing-masing pelanggan, gitu kan. Artinya angkanya hampir bisa dipastikan gitu loh. Berapa persennya misalnya, kalau PJU-nya itu 5% atau 7% dari pembayaran konsumen kan tinggal pendapatan PLN berapa, berarti dapatkan 7%-nya itu gitu. Sama juga dengan di sampah. Artinya gini, jumlah total perumahan, jumlah total ruko, kawasan dan segala macam itu kan bisa dikalkulasi gitu loh. Karena itu angka real gitu. Itu angka real. Dari angka real itu potensinya berapa? Nah, dari potensi itu yang ya kan tidak semua rumah, tidak semua ruko kan terisi dimanfaatkan, tidak semua bangunan ada yang memanfaatkan. Jadi berapa potensi loss-nya gitu. Nah, dari situ kan akan nampak. Sehingga dari situ kalau formulasi anggaran itu kan bisa disiapkan gitu. Termasuk misalnya kebutuhan armadanya. Berapa sih armada ideal gitu untuk penanganan pengangkutan sampah ini, kalau misalnya nih masih tetap seperti sekarang diambil dari rumah-rumah, dari depan rumah-rumah itu kan. Nah, kalau dari depan-depan rumah itu otomatis mungkin beberapa lokasi kan nggak bisa pakai truk yang besar, pakai truk yang kecil itu yang istilahnya
1: tiang tiga roda biasanya ya,
0: tiang tiga perempat tuh kan, istilahnya segitulah. Nah, butuh berapa banyak? Kalau yang rumah-rumah jalannya nggak kecil kan butuh kendaraan kecil otomatis. Nah, ini kan semua bisa dikalkulasi, kebutuhannya berapa sih? Nah, kalau misalnya itu dibuat formulasi dari TPS, dibuat TPS lah seperti yang disampaikan, rencanakan oleh BLH, berapa juga kebutuhan gitu? Kan tetap juga kebutuhan armada itu menjadi yang paling krusial gitu. Jangan sampai kemudian, baik itu sampah di depan rumah masyarakat maupun sudah dibentuk TPS-TPS, tapi ujung-ujungnya nggak terangkut gitu. Karena misalnya begini, kalau perumahan yang dari awal bisa dipaksa untuk membentuk TPS gitu. Nah, perumahan yang sudah jadi ketika mau ditentukan misal TPS mau dibuat di situ ini gitu loh. Nah, orang-orang yang rumahnya tinggal dengan TPS ini kan pasti protes.
1: Iya.
0: Tanggap nggak gitu loh. Itu diangkut tanpa ada sisa sampah atau dibersihkan gitu. Sehingga apa, tidak menimbulkan bau gitu kan. Merusak pemandangan, ayo kan. Ya kalau ngeliat sampah kan ya sama aja merusak pemandangan kan, kemudian bau
1: lagi. Nah, itu menjadi masalah baru nantinya yang tentunya dikhawatirkan oleh masyarakat ya, Cak ya. Satu, penolakan masyarakatnya. Karena kalau kita lihat ini kan sampah otomatis mengeluarkan bau. TPS ini kan otomatis durasi waktunya di situ akan lebih banyak, walaupun nanti sampah tersebut memang akan direduce, di-reuse, recycle sama mereka, tapi kan tetap akan menjadi pemandangan di sana.

0: akan menimbulkan aroma. Ya anggap saja kalau di perumahan-perumahan yang sekarang ini kan pembangunan tempat ibadah saja di sana mereka kadang lempar-lemparan karena nggak sesuai dengan perjanjian sama kontraktor diawar gitu kan, apalagi tentang sampah ini nantinya Cak. Itu bagaimana nantinya apabila memang harus menggunakan sistem yang baru tata ulang TPS ini?
1: Nah, ya itu gitu loh. Jadi ada persoalannya. Persoalan tetap di pengangkutan gitu. Nah, pengangkutan setiap dari TPS itu mau berapa kali dibuang? Itu. Nah, kalau cuma dibuat satu kali, udah pasti sampah pasti ada yang menumpuk.
0: Yeah.
1: Yang tertinggal di TPS. Karena setelah diangkut pasti ada yang buang lagi kan gitu. Kecuali kalau dibuat sistem misalnya masyarakat hanya boleh buang sampah pada jam yang ditentukan.
0: Yeah.
1: Contoh misalnya pengangkutan itu dibuat dua kali, pagi dan sore, atau agak malam lah misalnya. Nah, masyarakat hanya diperbolehkan buang satu jam atau dua jam sebelum jam untuk pengangkatan. Nah, tapi kan persoalan kalau memang mau menerapkan R3 tadi, harus memilah, segala macam gitu. Waktunya kapan untuk melakukan itu? Nah, ini kan semua harus dimanage dengan baik. Gitu.
0: Yeah.
1: Tidak bisa cuman sporadis gitu. Oh, di sini gitu. Ya kalau kebetulan lingkungannya yang mungkin daerah yang menghasilkan plastik banyak misalnya, ya cuman yang bagian tukang recycle apa pemilahnya gitu, karena akan menghasilkan banyak barang yang bisa bernilai ekonomis gitu. Nah, sementara kalau di daerah kuliner misalnya kan mungkin sedikit, kan ini menjadi masalah gitu loh. Karena kan pasti nyari yang nilai ekonomisnya lebih banyak, lebih tinggi. Itu pertama. Terus yang kedua ya tadi itu, pengangkutannya seperti apa, armadanya tersedia berapa, idealnya berapa, sekarang tersedia berapa, sehingga perlu diadakan lagi berapa, kan gitu. Nah, terus di TPA itu yang juga menjadi persoalan apa namanya, kalau menurut saya udah krodit gitu, karena sampai sudah berapa kali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah apa kiri jalan tuh, menggunung di ujung anu tuh udah menggunung gitu. Nah, sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru,
0: TPA baru gitu.
1: Sudah di TPA itu juga gitu loh. Katalah kira sekitar 3-4 hektar informasinya, atau sampai 5 lah, aja 5 hektar lah misalnya. Tapi itu untuk berapa lama gitu loh. Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
0: Jadi sebenarnya
1: kan peluang gitu loh.
0: Iya, berarti sebenarnya Cak, sistem yang saat ini kita terapkan di Batam untuk TPA ini kan masih menggunakan landfill, penimbunan ya. Karena kemarin ada pembakaran terjadi di sana, itu juga menjadi salah satu catatan yang akhirnya dilakukan resmi melarang pembakaran sampah. Karena waktu itu memang ada gas metana katanya kalau nggak salah Cak di sana. Yang akhirnya
1: membuat pembakaran. Namanya sampah dari pupuk ini kan macam-macam. Belum lagi yang dari misalnya dari perusahaan, dari apa, kan ada beberapa yang juga buangnya kan ke TPA semua.
0: Ke TPA.
1: Gitu. Nah, kalau ada bahan-bahan yang berbahaya kan ya bahaya jadinya gitu. Ketika itu dibakar, maka itu kan harus menggunakan teknologi khusus kan, teknik khusus gitu loh, untuk penanganan itu. Gitu loh. Nah, itu yang sekarang kita belum lihat gitu. Memang wacananya katanya ada gitu. Nah, sekarang dengan rencana misalnya TPS mau dibuat TPS di setiap pemukiman. Persoalan sekarang gini, lah masyarakat yang harus buang sampahnya ke TPS.
0: Ya.
1: Kan begitu. Nah, kalau masyarakat buang sampah ke TPS, terus pemerintah mau pungut retribusi. Karena pemerintah retribusi itu pelayanan loh.
0: Ya. Oke.
1: Nah, apakah pelayanannya itu dengan cara di TPS itu atau diangkut dari rumah? Karena kalau masyarakat sudah merasa bahwa aku buang sampah sendiri kok, kan tidak disediakan tempat untuk pembuangan di situ. Kok kami masih dipungut retribusi? Karena retribusi itu pelayanan, sama misalnya dengan parkir segala macam. Jadi tukang parkir juga begitu misalnya, harus dilayani. Kalau nggak layani juga nggak boleh pungut. Ini kan faktanya enggak. Di lapangan itu pungutannya lancar, tapi nyangkut sampahnya orang parkirin di pinggir jalan. Ya ada sekali-sekali diparkirin gitu kan, tapi lebih banyak tidaknya. Tapi begitu ada kendaraan mau meninggalkan lokasi, cepat lari-lari ke situ ngejar untuk ambil bungut parkirnya kan gitu loh, retribusinya kan gitu. Nah sampai juga dengan sampah, mungkin satu bulan cuma sekali atau dua kali diangkut, tapi kemudian retribusi rutin. Kan gitu.
0: Ya.
1: Berarti nah, sekarang, apakah pelayanan yang diberikan itu seimbang dengan nilai nilai yang dibayarkan oleh masyarakat? Karena mestinya kan kalau sudah masyarakat di, membayar, ini kan malah cenderung membayar dulu gitu, baru dilayani. Padahal yang namanya retribusi itu harusnya melayani dulu baru dipungut.
0: Kalau telat jadi ya kebalik ya, Cak ya.
1: Lah ya iya, ini terbalik gitu loh.
0: Iya, ini kalau jadi kita kan lihat catatan sekarang, dari DLH di tahun 2025 kemarin itu ada penambahan 14 unit armada baru yang hijau yang tadi, Cak, maksudnya. Dan saat ini itu sekitar 25. Ada iya. Dan saat 25? Ini 26 tampaknya 2006 belum ada tambahan, Cak. Nah, belum jadi total 6, ada 140 armada yang aktif saat ini.
1: Yang aktif semua atau secara aset?
0: Secara aset.
1: Nah sekarang kondisi yang nongkrong aja depan PPA, depan DLH, kantor DLH itu kemarin aku hitung ada 25 kalau nggak salah. Terus di TPA itu nongkrong di sana ada sekitar 30-an. Nah, sudah berapa itu? Sudah 50 sekian gitu, hampir 60-an gitu loh. Nah informasi yang nongkrong di bengkel-bengkel, nah informasinya juga angkanya lumayan gitu. Jadi total-total bisa 70-75 yang nongkrong itu gitu.
0: Jadi waktu catain waktu ketemu dengan Pak Dohar itu apa masalah sebenarnya dari jumlah unit yang cukup minim ini? Apakah karena dana atau memang anggaran untuk mobil yang
1: kurang? Ya inilah masalahnya yang selalu susah untuk terbuka kalau sudah bicara soal anggaran,
0: gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan kalau banyak perusahaan yang
1: susah kali untuk terbuka gitu loh. Padahal kan gini, aku sampai ngomong gitu. Kalau memang persoalan itu di armada, itu saya bantu untuk ngomong ke teman-teman ke wali kota, ke wakil wali kota. Bahkan kita akan dorong untuk ngegolkan anggarannya di DPR. Kalau ada yang macam-macam mau ingin, ya kita yang ngegas, gitu loh. Kita selesaikan masalahnya, gitu loh. Nah, tapi ya selalu itu, gitu loh. Kita cukup, gitu ya. Nah, kita ngomong apa? Orang kita bilang nggak cukup, dia bilang cukup, ya. Ya gimana? Tapi faktanya kan di lapangan masih belum bisa tertangani dengan baik, kan, gitu loh. Yeah.
0: Ini saya sedikit menyinggung nih, Cak, terkait tentang CSR kita. CSR kan kebanyakan ini banyak diarahkan ke tentang estetika kota, taman, pot, dan lain-lain. Nah, kalau menurut Cak, kalau semisalnya CSR itu kita fokuskan ke sampah, bagaimana menurut Cak?
1: Boleh sebenarnya, karena ini kan terkait dengan lingkungan, kan? Tapi sekarang gini, sebenarnya kalau dana CSR itu kan nggak boleh dikelola oleh pemerintah. Pemerintah itu hanya cukup mengetahui, oh perusahaan A ada CSR-nya 1 miliar, perusahaan B ada CSR-nya 3 miliar, perusahaan D ada CSR-nya. Nah, kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang ada CSR itu barulah dikoordinasikan dengan pemerintah, dilaporkan, Pak, kegiatan apa yang perlu kita bantu. Nah, karena kegiatan CSR itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Biasanya yang terutama itu kaitan lingkungan, aspek sosial yang ditimbulkan akibat sebuah perubahan operasional perusahaan. Contoh misalnya perusahaan galangan kapal itu karena menimbulkan apa namanya pencemaran laut, maka membuat nelayan kesulitan untuk mencari ikan di tepian, di arus ke laut. Nah, itu perlu mungkin dibantu secara CSR, mau B BBM-nya, mau apa namanya kapal nelayannya atau segala macam gitu loh. Nah itu kan teknis kan gitu. Artinya CSR itu sebenarnya yang utama untuk lingkungan sekitar perusahaan.
0: Nah, artinya untuk membantu kalau, pengelolaan sampah benar, Cak ya sebenarnya.
1: Sampah betul gitu loh. Memang tidak harus di lingkungan perusahaan itu kalau sudah secara lingkungan sosial kemasyarakatan sudah selesai di lingkungan itu. Gitu loh. Nah, barulah ke lingkungan-lingkungan yang lain. Nah, kalau sekarang misalnya nih penanganan sampah di perumahan-perumahan. Sekarang kalau taruhlah misalnya sekarang dengan kita ngikut programnya DLH dengan membuat TPS-TPS. Nah, untuk dari rumah-rumah itu, depan-depan rumah itu, anggaplah diambil pakai gerobak. Nah, itu bisa menggunakan CSR. Artinya misalnya begini, petugas yang ngangkut dari rumah ke TPS dengan gerobak itu bisa digaji dengan CSR gitu loh. Nah itu namanya peduli lingkungan gitu loh. Itu yang fokusnya ke lingkungan kan gitu. Satu itu, terus habisnya dengan penghijauannya juga harus digalakkan dan segala macam lah untuk mengurangi polusi dan ya bau tak sedap segala macam. Kalau banyak pohon-pohon kan ya berkurang juga.
0: Ya. Ini kalau kita lihat catatan terbaru satu semester di 2026 ini bahwa ternyata volume sampah berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Batam mengatakan ada peningkatan 35% ini, Cak. Jika rata-rata sebelumnya yang diangkut itu 700 ton per hari, sekarang itu 950 ton per hari. Ini angka yang sangat luar biasa, banyak sekali, Cak. Sementara TPA kita ini sistem pengolahannya adalah penimbunan, bukan pembakaran karena dilarang dan belum ada teknologi yang canggih yang bisa kita, yang diberikan, ditawarkan oleh pemerintah. Nah, apakah nanti Batam ini akan begitu kesulitan menangani sampah ini, Cak?
1: Saya pikir gini loh, sebenarnya ini balik sih ke pemerintahnya gitu, ke kepala daerahnya, wali kota dan wakil wali kota. Karena kalau DLH ini kan pasti ikut dari sisinya wali kota dan wakilnya toh. Untuk membereskan sampah ini, apa sih yang mereka harus lakukan? Oh, dan kita tangan apa namanya dengan kemampuan pemerintah sendiri. Artinya mereka dilakukan sendiri gitu. Nah sekarang dilakukan sendiri itu artinya harusnya dengan anggaran kan?
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya terus kemudian udahlah ini anggaran kan bisa di apa namanya dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih urgent misalnya, karena sekarang lagi banyak pelebaran jalan dan masih banyak yang perlu dilebarkan gitu kan. Belum lagi bicara yang baru dilebarkan sudah rusak-rusak lagi dan harus diperbaiki lagi, kan butuh anggaran banyak.
0: Iya.
1: Oh, udah sampah biar aja lah kita swastakan. Kan tinggal buat tender. Kan gitu. Informasinya kan banyak nih yang mau mengajukan untuk pengelolaan sampah. Yang mandiri loh ya. Karena dulu kan sudah pernah kan di tahun 2000 berapa dulu itu ya? 2008 atau berapa itu 2009, 2008 atau 2009 itu kan pernah disuasakan itu. Yang itu waktu itu ditangani oleh Pak Sujak Widodo CS. Itu kan pernah diswastakan kan, tapi baru sebatas pengangkutan, belum ada pengelolaan TPA gitu. Jadi hanya memungut di apa pembuang sampah di masyarakat, ruko dan segala macam dibuang ke TPA. Baru sebatas itu gitu loh. Tapi mereka nyatanya bisa mandiri. Tidak lagi memerlukan apa namanya anggaran dari pemerintah, bahkan informasinya malah bisa nyumbang PAD ke situ. Itu konvensional kalau menurut saya kan, baru swasta nih secara konvensional caranya memungut sampah di depan masyarakat, di rumah-rumah masyarakat, di ruko dan segala macam, kemudian hanya dibuang ke TPA. Dan kemudian mereka juga memungut retribusi. Nah dengan itu saja mereka sepertinya bisa survive gitu loh. Apalagi kemudian ada teknologi yang kemudian digunakan untuk pengelolaan sampah di TPA-nya. Nah ini kan Kalau memang ada, kenapa nggak dibuka gitu? Kenapa harus ditunggu-tunggu? Lebih urgent mana sebenarnya? Kemarin misalnya nih, pasar induk, pembangunan pasar induk itu dengan untuk pengelolaan sampah. Kalau menurut saya lebih urgent pengelolaan sampah yang harusnya dipercepat gitu loh.
0: Berarti sebenarnya bicara sampah ini, Cak, urutan pertama dan utamanya itu ya kayaknya yang enggak jelas gitu, Cak, ya. Makanya sampah sampai sekarang masih jadi masalah terus gitu ya, Cak, ya.
1: Enggak lah, ya jelas loh, urutannya kan jelas. Sampah itu ada kan di depan rumah warga, rumah masyarakat, di depan ruko, di depan perusahaan-perusahaan atau dalam kawasan dan segala macam. Kan sampahnya di situ. Itu armada untuk mengangkat itu sama tenaga untuk mengangkutnya ke truk-truk sampah.
0: Iya. Cak, saya coba bacakan dulu, Cak, ini ada pesan dari di WhatsApp kita, ada Andre di Batam Center. Kami selaku warga sih maunya macam mana sampah rumah tangga bisa diangkut lebih cepat, 2 kali seminggu sekali seperti dulu. Lah ini seminggu sekali. Itu aja, kadang iya kadang tidak. Malah 2 minggu sekali katanya. Itu bagaimana nih, Cak? Sampai ya, 2 kali, 1 kali dalam 2 minggu gitu ya.
1: 1 kali 2 minggu itu sudah busuk-busuk lah itu. Kalau ada barang-barang sampah rumah tangga itu. Harusnya idealnya itu ya 2 hari sekali harusnya. Gitu loh. Udah lah, dengan keterbatasan armadanya tempo, seminggu sekali lah paling tidak itu udah ingin seminggu 2 kali itu harusnya. Apalagi kalau dibilang sampai 2 minggu sekali itu ya enggak, sama sekali enggak ideal gitu loh. Ya kalau perlu itu harusnya tiap hari.
0: Ini jadi jadinya masyarakat seperti diharuskan harap memaklumi jadinya, Cak, ya. Karena masyarakat pun nggak mungkin dari rumah dia pergi ke TPA untuk ngebuang sampah gitu, Cak, ya.
1: Ya, memang itu akhirnya yang terjadi. Kenapa? Kenapa akhirnya orang pada buang sampah sembarangan? Ya karena sampah kalau dibuang di depan rumah nggak diangkat angkat. Sehingga apa? Aduh, ini daripada bau di sini, daripada lalat pada datang ke sini, kan kalau sudah sampah mulai membusuk, kan lalat pasti yang datang.
0: Iya.
1: Nah, otomatis kalau sudah lalat di depan rumah, ujung-ujungnya masuk. Ganggu makanan yang kita makan. Kan begitu.
0: Iya.
1: Mengancam kesehatan jadinya. Nah, maka apa? Beberapa warga akhirnya pilih itu karena di mana bisa buang gitu. Oh, di situ ada orang numpuk buang sampah. Meskipun itu bukan TPS. Ya karena masyarakat tidak punya apa namanya pilihan gitu kan, nggak mungkin juga dia harus buang ke TPA sana kan gitu. Nah, TPS-nya pun kita nggak tahu nih ada berapa titik kan gitu. Nggak mungkin juga kadang-kadang bawa sampai ke TPS.
0: Itu pun kita nggak tahu masyarakat menerima atau tidak nanti, karena TPS ini ya pasti akan berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat gitu ya, Cak, ya?
1: Nah, ya itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya itu kan hanya teknis itu, persoalan teknis. Kuncinya itu ada di armada. Sebenarnya nggak ada masalah kok mungut-mungut ke lingkungan-lingkungan. Paling, oh lingkungan ini agak jalannya kecil, berarti pakai mobil truk yang kecil gitu kan. Oh lingkungannya ini jalannya besar-besar, kita lah pakai truk yang besar. Nah, terus mungkin dibikinlah misalnya yang jauh-jauh seperti daerah Ketupang, daerah Sabulung, pakailah terbesar-besar. Jadi misalnya dari lingkungan komplek misalnya itu ditransit saja. Nah, itulah butuh TPS. TPS itu untuk anu ke terbesar. Ini sekarang yang terbesar ini cuma berapa?
0: Gitu. Nah, ini yang cara TPA-nya, Cak, yang sampai sekarang masih melakukan penimbunan, belum ada solusi teknologi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah inilah, Cak, ya. Cak, terakhir kalau, mungkin ya.
1: Ya gimana? Kalau informasi yang kita dapat, ada beberapa pihak yang menawarkan. Menawarkan. Tapi kan ini kan nggak bisa juga apa istilahnya. Ya dipresentasikan aja lah. Sebenarnya dibuka. Dibuka, diundang semua yang sempat nawarkan itu, suruh presentasikan apa sih programnya, apa sih sistem yang dipakai dia, gimana sih pengelola teknis dia mau dari serahkan semua aja gitu loh. Kalau memang ada pihak yang memang mau menangani sampah itu, serahkan semua gitu loh, dari hulu sampai hulu gitu, sehingga nggak usah repot lagi Pemko kan. Ada lah urusan yang lain lah, apa infrastrukturnya mungkin yang perlu disiapkan oleh Pemko misalnya kan. Yeah. Jadi nggak anu ke situ lagi terus. Hanya ngurusin yang di fasilitas publik. Yeah. Misalnya jalan-jalan yang apa namanya rumputnya udah panjang-panjang liar, terus debu di jalan, karena itu kan perlu disedot semua, perlu disedot kan sudah ada tuh mobil sifat kan kurang. Gitu lah, itu kan hanya teknis sebenarnya kan. Tapi intinya kalau memang Pemko Batam memang rencana untuk menyerahkan pengelolaan itu ke swasta, ya saya pikirkan itu udah wacana lama gitu loh, bukan baru sekarang gitu loh, tapi kan gak jalan-jalan ini
0: jadi masalah. Itu yang menjadi masalah aja ya, tidak dijalankan sampai dengan saat ini.
1: Masalahnya apa? Kalau berhubung ini perusahaan yang anggaplah sudah presentasi di Pemko, suruh presentasinya ke perguruan tinggi biar dia itu secara akademis. Memang itu disimpul nggak gitu loh untuk sebagai pengelola sampah. Dari sisi tekniknya, dari sisi finansialnya, ini harus jelas semua ini.
0: Ya harus seimbang itu aja.
1: Iya dong, dia kan harus semua kan pasti pakai kajian dong, pakai naskah akademik, pakai naskah ilmiah kan. Oh programnya begini, teknik yang digunakan begini, anggarannya segini, pendapatan diberikan segini, ada keuntungan segini. Nah kalau bisa sharing dengan pemerintah kan sistemnya seperti ini, semua kan itu harus dipresentasikan kan gitu loh. Nah gitu, jadi setelah katakanlah persennya dipenuhi juga, kalau perlu ini apa namanya sih presentasi ke beberapa perguruan tinggi yang anu aja kepala yang besar di Batam, ke Uniba, Unrika, Putra Batam, Ibnu Sina misalnya kan, UIB. Nah nanti dari masing-masing perguruan tinggi undang lagi ke Pemko, mana yang direkomendasi oleh mereka, dengan catatan tidak ada lobby-lobby soal penilaian loh ya. Harus apa namanya benar-benar independen lah.
0: Gitu loh. Memang tujuannya memang untuk menyelesaikan masalah sampah ini, Cak ya.
1: Iya, gitu. Kalau memang dari perguruan tingginya itu harus dikat sama Pemko lah yang setan honor. Anggaran untuk honorarium yang tidak besar. Memang itu untuk apa kalau nggak untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kan? Itu namanya konsultasi publik kan?
0: Iya, benar.
1: Sehingga teruji programnya gitu loh. Jangan kemudian apa namanya tidak ada konsultasi publik, tidak ada uji publik, ujung-ujung main tunjuk, masalah nggak selesai. Ketika dikritik, dibilang, loh kok begitu? Macam Pasar Induk kemarin kan, gitu. Tiba-tiba direktur utamanya masalah, kemudian dikritik. Kemudian dibilang, kan nggak nyangkut katanya. Lah gimana nggak nyangkut dong, hidupnya nyangkut?
0: Ya ini menjadi masalah kita, masalah kita semua ini Cak ya. Bicara sampah ini termasuk juga dari dari hulu ke hilir memang harus benar-benar tuntaskan, termasuk dari kitanya sendiri dan juga termasuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk. Kalau bisa itu menggunakan pembungkus yang ramah lingkungan, yang gampang terurai, dan kemudian juga masyarakatnya menghindari menggunakan plastik, kemudian juga kita juga membuang sampah tertib, sampah yang dibuang juga pemerintah harus mengangkut dengan jadwal yang baik, kemudian juga TPA-nya juga harus memiliki teknologi yang tinggi ya Cak ya, supaya masalah sampah ini cepat selesai.
1: Kalau bicara teorinya, mereka lebih jago, gitu loh. Tapi kan kita lihat
0: praktiknya Cak ya, yang kita butuhkan ya.
1: Ya masyarakat itu kan yang penting lihat hasilnya. Gak penting buat masyarakat apa namanya, pokoknya gini loh, pemerintah mampu melayani dalam pengelolaan sampah itu dengan baik, pokoknya sampah depan masyarakat itu diangkut, mereka juga dengan senang hati membayar, juga ada gurbel-gurbelnya.
0: Benar.
1: Jadi kalau sampah gak diangkut-angkut tapi datang tagihan retribusi kan, sampahnya itu gak diangkut-angkut tapi iuran terus,
0: iurannya kan, terus gitu. Datang ya Cak ya.
1: Gitu. Itu siap menimbulkan hati yang luka,
0: hati gitu. Yang luka kepada masyarakat itu. Terima kasih Cak sudah hadir di Prosetera RI Batam untuk ngobrol-ngobrol terkait tentang sampah ini. Mudah-mudahan pemerintah mendengar juga, apabila memang ada dana CSR boleh kita giring mereka untuk bicara tentang sampah. Kalau memang ada anggaran, yuk kita sama-sama gitu ya Cak ya. Masyarakat juga diharap untuk tetap sama-sama peduli dengan lingkungan. Terima kasih Cak, kita jumpa lagi lain waktu Cak.
1: Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian peringatan untuk program Batam Menyapa pada pagi hari ini. Tadi ada Tain Komari yang merupakan salah satu pengawas sosial di Kota Batam dan juga ketua kelompok diskusi AT86 ya, di mana topik kita pada hari ini membahas tumpukan sampah di Batam, masalah yang tidak kunjung usai. Mudah-mudahan dengan adanya pola baru ya dari DLH, yaitu terkait tentang 3R, reduce, reuse dan juga recycle, ini bisa menanganilah masalah sampah ini supaya tidak menjadi problem terus kepada kita, baik terkait tentang estetika, bau, bahkan juga penyakit yang dibuat dari tumpukan-tumpukan sampah yang jarang diangkut dari perumahan ini. Di jam 9 nanti berikutnya kita akan kembali menemani Anda di program Harul RRI. Nanti kita juga masih akan buka seluruh interaktif kami, baik telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami akan cek fakta untuk hari ini, pendengar, untuk Anda dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tsunami tersebut dituding terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi, dampak terpaan topan Fung Wong atau Super Uwan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di sebuah titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan juga Pulau Buton. Namun, nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area tersebut. Dengan adanya cek faktanya, peringat dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan program Halo RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Halo RRI.

0: Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disduk Capil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unggah nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.
1: Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Langsung di Prosot RRI Batam di Halo RRI pendengar. Di program Halo RRI, seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami dalam telepon juga di WhatsApp untuk menyampaikan keluhan Anda terkait tentang pelayanan publik Anda di Kota Batam atau peristiwa yang ada di Kota Batam. Bisa menyampaikan traffic atau bahkan kejadian terkait tentang yang viral di Kota Batam. Salah satunya mungkin kemarin ada yang melompat dari jembatan 1, dan ini sudah sering kali berulang, dan pemerintah dan masyarakat sekitar juga selalu menghimbau untuk menyelesaikan masalah legal yang baik-baik gitu ya, tidak melompat ya atau bunuh diri. Dan sebelumnya juga ada kejadian di Pantai Bahagia Nongsa kemarin, itu sangat ramai sekali cekcok antara pengurus dan juga masyarakat yang berkunjung di sana, dan banyak komentar yang sangat menarik dari masyarakat. Walaupun memang sudah selesai ya masalahnya dan mereka sudah berdamai baik pengelola dan juga masyarakat pengunjung yang mendirikan tenda di situ. Nah, jadi ada beberapa komentar dari masyarakat ya yang memberikan narasi ya harus berhati-hati gitu ya, atau bahkan juga harus benar-benar bertanya dulu dengan pengelolanya dengan detail gitu ya, jangan sampai nanti mereka cuma ingin menerima uangnya saja, karena kemarin di sini ada kasusnya adalah diskomunikasi saja dan mungkin ada juga kesengajaan ya, makanya mereka sudah melakukan perdamaian, di mana sebelumnya kemarin itu katanya mereka nyewa tempat itu untuk mendirikan tenda dan diokekan sama si pengelola dan dibayarlah gitu ya. Ternyata besoknya disuruh bongkar karena sudah ada yang booking katanya. Dan ada beberapa komentar dari masyarakat di sosial media yang mengatakan, saya juga pernah mengalami hal yang sama di lokasi yang sama oleh orang yang sama juga ya katakan. Nah, jadi banyak masyarakat yang mengatakan hati-hati dengan pantai ini, lebih baik waspada gitu ya. Dan ada juga narasi-narasi yang mengatakan boikot, ada narasi yang ya cukup negatif di sini ya. Tapi mudah-mudahan karena mereka sudah berdamai, masyarakat juga bisalah kembali menikmati Pantai Bahagia yang ada di Nongsa ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga nih buat para pengelola dan juga masyarakat supaya bisa menikmati liburannya di sana gitu ya, bisa benar-benar relaksasi lah sesuai dengan tujuannya pergi ke sana. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar atau juga yang memiliki opini terkait tentang kejadian yang kemarin di pantai ini, bisa hubungi kami dalam telepon atau di WhatsApp Prosat RRI Batam, atau mungkin kejadian terkait tentang ya jembatan 1 yang sudah berulang kali sering terjadi, dan kali ini seorang wanita ya berusia 20 tahun yang berinisial NP ya, yang kemudian berhasil diselamatkan oleh warga sekitar dengan kondisi masih selamat. Mudah-mudahan baik-baik saja ya, karena kemarin setelah diketemukan langsung dibawa ke RS Awal Bros yang ada di Batu Wajib untuk mendapatkan penanganan.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk, sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu, terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap.

Maksudnya halo ya Rari pendengar. Satu komentar dari masyarakat Kota Batam. Ada Andri yang ada di Batam Center yang mengeluhkan terkait tentang pembuangan sampah yang ada di Kota Batam, yang pengangkutannya ini telat, sering telat, dan kalau dulu katanya itu 2 kali seminggu, dan sekarang ini hanya 1 kali seminggu, bahkan juga sempat dalam 2 minggu itu hanya 1 kali saja. Ini dimohon pemerintah cepat memberikan penanganan terkait tentang sampah. Terima kasih untuk Andre yang sudah gabung di WhatsApp kita. Mudah-mudahan keluhannya bisa tersampaikan ya, kita bisa didengar oleh pemerintah Kota Batam, dan kita juga akan mencoba untuk ngedirect langsung kepada mereka supaya terkait tentang masalah sampah pengangkutannya bisa on time dan cepat gitu ya untuk Kota Batam. Karena tadi seperti di program Batam Menyapa kita sampaikan juga, mereka memiliki program yang baru terkait tentang pengelolaan TPS, sehingga nanti akan dipilah di sana sebelum masuk ke TPA. Jadi di TPS ini nanti akan ada sistem reduce, reuse, dan juga recycle. Jadi lebih bermanfaat juga nantinya apabila ada sampah yang masih bisa recycle untuk menjaga bumi ini. Oke, untuk Halo RRI edisi hari ini pendengar kita usahakan, kita jumpa lagi di hari Jumat ya. Jangan lupa untuk Halo RRI akan selalu menemani Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Saya Joshua Suryadi pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Tidak sadar tuh, Pak. Tidak takut Bapak masuk penjara. Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Tahu, kamu tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
4: Oh,
5: tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Kembali di bersama koma 1 RRI Batam Glenn Fredly dengan sekali ini saja satu permohonan dari satu soundtrack lagu terbaik di era Glenn Lee dan mengantarkan kita ke 15 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam edisi 26 Agustus 2026. Satu informasi terbaru dari dunia kesehatan yang melansir mewaspadai serangan asma akut bagi para penderita asma dalam menghadapi asap karhutlah dilansir dari Antara, di mana Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Indonesia atau Dokter Paru Indonesia Profesor Chandra Yoga Aditama menyampaikan bahwa penderita penyakit pernapasan seperti asma perlu mengantisipasi serangan asma akut saat menghadapi paparan asap kebakaran hutan dan juga lahan. Konsultasi ke dokter untuk jenis dan juga dosis obat yang perlu diantisipasi tentu adalah serangan asma akut. Penderita asma saat menghadapi asap karhutla disarankan perlu menggunakan obat inhaler controller secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, dan penderita asma juga perlu memperhatikan penggunaan obat reliever apabila diperlukan, khususnya ketika menghadapi gejala seperti sesak napas. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan terdapat sejumlah kandungan asap kebakaran hutan yang sangat mengganggu kesehatan, seperti partikel terutama yang berukuran 2,5 mikro atau yang disebut dengan PM2.5 apabila terhirup memicu terjadinya inflamasi ataupun peradangan. Selain itu juga kandungan asap kebakaran hutan juga cukup atau mencakup gas seperti NO2, kemudian ozon dan juga hidrokarbon aromatik serta bahan organik lain akibat kebakaran atau pembakaran pohon dan juga tanaman lainnya. Dalam asap karhutla juga dapat membentuk campuran toksik dari kandungan tersebut yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Chandra, dalam atau dampak paparan asap terhadap kesehatan berpotensi menyebabkan berbagai gangguan pernapasan, dan gejala ini perlu diwaspadai karena paparan asap karhutla sama dengan keluhan pernapasan pada umumnya, yaitu batuk, bisa berdahak, sesak napas, hingga sakit pada dada. Kemudian dampaknya dari paparan asap ini seperti terjadi infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Dampak kelanjutan seperti diperburuk dengan infeksi paru-paru, penyakit asma, penyakit lainnya seperti dapat menyebabkan peningkatan resiko gangguan kardiorespari. Selain itu, terdapat juga kebakaran hutan ini akan mengganggu akses penduduk ke pelayanan kesehatan di daerah terdampak. Kemudian lebih lanjut, Chandra menyampaikan upaya mencegah resiko kesehatan akibat paparan asap karena sebaiknya menghindari kebakaran yang sedang aktif apabila aman dilakukan. Menghindari atau hindari perjalanan yang tidak perlu, dan juga gunakan masker yang baik, bahkan bila perlu dalam bentuk respirator kalau harus ke daerah dekat dengan kebakaran hutan. Dan juga ada beberapa rekomend ya, sederet penyakit yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan juga lahan kembali menjadi perhatian di seluruh wilayah Indonesia tentunya, dan Kementerian Kesehatan bahkan mengerahkan tenaga kesehatan untuk membantu dan juga bantuan logistik untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat memburuknya kualitas udara. Kondisi ini juga menjadi perhatian karena asap karhutla bukan sekedar mengganggu jarak pandang atau membuat udara berbau, namun juga menyebabkan beberapa penyakit yang menyerang masyarakat di wilayah terdampak. Asap mengandung berbagai polutan termasuk partikel halus PM2.5, kemudian juga ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar ketika kualitas udara makin memburuk. Lantas penyakit apa saja yang dapat muncul atau memburuk akibat paparan asap kebakaran hutan? Yang pertama tentu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA adalah salah satu gangguan kesehatan yang paling sering dikaitkan dengan paparan asap karhutla. Kemudian juga Kementerian Kesehatan mencatat paparan asap kebakaran hutan dapat meningkatkan risiko ISPA. Pada 2026, lonjakan kasus
bahkan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Di Kalimantan Tengah misalnya, kasus ISPA meningkat dari 402 menjadi 716 kasus dalam satu pekan atau sekitar 78,1%. Kemudian yang kedua fenomena, yaitu paparan asap karhuta dapat berkaitan dengan meningkatkan risiko pneumonia, di mana ini pada kelompok-kelompok rentan. Kemudian pneumonia ini juga merupakan infeksi yang menyebabkan peradangan pada jaringan paru-paru. Kondisi ini juga dapat membuat penderita mengalami batuk, demam, sesak napas, dan juga tubuh terasa lemah. Kemenkes juga memasukkan pneumonia sebagai salah satu penyakit yang dapat memicu pada masyarakat di wilayah yang terdampak akan kabut asap, kebakaran hutan, dan juga lahan. Kemudian yang ketiga, asap ini juga dapat menyebabkan asma. Asma dapat kambuh atau lebih memburuk ya. Bagi orang-orang yang memiliki asma, asap kebakaran hutan bisa menjadi masalah serius. Partikel halus dalam asap dapat mengiritasi saluran pernapasan dan juga memicu gejala seperti batuk, sesak, ataupun napas berbunyi ya. Kemudian yang keempat, penyakit paru akan semakin berat ya. Asap karena tidak hanya berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan pada orang yang sebelumnya sehat, bagi seorang yang sudah memiliki penyakit paru, paparan asap dapat membuat kondisi tersebut semakin berat. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian adalah penderita penyakit paru, PPOK. Partikel halus dari asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan juga memperburuk kondisi atau gangguan yang sudah ada. Karena itu kembali, penderita yang penyakit paru sebaiknya lebih berhati-hati ketika kualitas udara di wilayah tempat tinggal sedang memburuk. Penyakit lain tentu iritasi pada mata, kemudian iritasi pada kulit, kemudian gangguan pada jantung. Ya, ini gangguan pada jantung, ini dampak karhuta. Tidak terbatas pada sistem pernapasan, paparan polusi udara dapat menjadi perhatian bagi orang-orang yang memiliki penyakit jantung. Kemudian yang ke-8, sakit kepala dan juga keluhannya. Ini paparan asap dalam jumlah tinggi dapat disertai keluhan seperti sakit kepala, mual, dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kemudian Kemenkes mencatat sakit kepala dan iritasi mata termasuk keluhan yang cukup banyak dilaporkan dalam kondisi kabut asap. Meski keluhan tersebut terlihat ringan, kondisi bisa menjadi lebih mengganggu jika paparan berlangsung terus-menerus atau kualitas udara berada pada tingkat yang buruk. Itu pendengar, beberapa informasi dari dunia kesehatan tentang paparan-paparan yang bisa terjadi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan asap kabut dari karhutla. Dan yang pasti ada beberapa solusi untuk menghindarinya, dan mungkin lebih baik menghindari daripada Anda terpapar. Dan mungkin untuk terjun ke lapangan perlu beberapa alat yang sudah disarankan oleh dokter-dokter kesehatan, termasuk masker, dan juga lebih baik untuk menghindari area-area pada karhuta dan juga kabut pada asap di kota Anda.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih
0: dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking iki piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sunlight, kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champion. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau Last setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Tris dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Lionel Suke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad. Dan untuk akhirnya tercipta di menit ke-83, Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. 10 putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam keluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir rata. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ini tak kemarin. Itulah so ngaji tanda sesekolah lain tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: Kembali di 101,1 RBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunggu lama-lama ya. Kenapa tunggu lama-lama? Nanti dia diambil orang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RBA di program Bantam Melayu sampai dengan pukul 1 tengah hari bersama DJ Anda Ariel Arkaldia di Pro 1 RBA 105,1 dan 107,2 FM. Apa kabar saudara-saudara semua, pendengar kita semua, pecinta RRI Batam, terutama Rentak Melayu ya. Kabar sehat selalu, bahagia selalu, dah makan atau belum ya? Dekat Batam teduh-teduh, rintik-rintik gerimis ya. Dekat kampung anda, dekat kota anda macam mana pula ya. Terus bersama di Pro 1 RBA Batam di 463351 kita buka, dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Saya akan cuba bacakan yang sudah menerokai layanan di WhatsApp kami di 0811778101 ya. Ada Bang Zaini Teluk Buntal, saya langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bangsa selalu ya? Oke Bang Zaini nak pantun. Jalan melenggang di tengah kota, jalannya pula di waktu pagi. Hidup senang, hati gembira, bantulah yang miskin sekali-sekali. Wow ya. Ikan paris ikan saja dimasak orang di pagi hari. Orang memberi tidak akan susah, rezekinya datang setiap hari. Artinya akan susah, orang membeli takkan miskin, orang bersedekah ya. Terima kasih Bang Zaini. Ada Bang Abid Nego, oke kita bacakan ya. Orang Arab pekul kota meranti, kuda berlari terinjak tali. Jangan mengharap yang tidak pasti, carikan saja yang sudah pasti. Tanam keladi di tengah ladang, ikan todak terserang tersangkut tali. Jadilah kamu orang yang disayang, jangan jadi budak dibenci. Kita bacakan kembali pantun yang ketiga. Cuaca redup di Gunung Daik, orang kukup mengail keli. Selagi hidup buatlah baik, bukankah hidup cuma sekali? Kalau dia hidup dua kali naikon ya. Orang selat meniup api, mencari akar di Sungai Ungar. Buat pantun yang berapi apa? Yang buat pantunmu yang rapi-rapi, sedap pula telinga didengar, betul ya. Kalau tak sedap tu rasa nak pindah channel lah ya. Kak Lali terima kasih, Kak Yadi O terima kasih, Kak Epi juga terima kasih sudah bergabung ya di line TikTok Ariel. Dan tak pernah join bukan Syakira nak pantun. Pantun real. Sekapu sigis seolah pinang, pinang muda lebat daunnya. Putus kasih jangan dikenang, cari yang lain buat gantinya. Cari gantinya ya. Lagu real, mengapa dikenang, mengapa dipikir. Tak usah dikenang lah, kata nak cari ganti. Ewah. Kita bacakan kembali di bawah, di belakang Lisa Kira ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baharil tak Melayu, jom bukan bersama kakak Sumarlina ya. Naik sepeda ke pinggir kali, ban bocor jangan mengeluh. Rezeki kita tak datang sendiri, harus dicari dengan diri sendiri. Beli bakso tambah kerupuk, makannya sambil baca koran. Kalau semangat terus dipupuk, mimpi besar jadi kenyataan, betul ya. Nah, lagu dia ya, ku pandang-pandang ya. Ku pandang-pandang. Oh ya, yeah, oke. Okay. Ditunggu ya Kak Astuni, Kak Agustina terima kasih ya. Kemudian juga ada Kak Sunio. Sunio ke siapa ke? Okey. Kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 main saja ya. Okey, assalamualaikum. Apa khabar? Terputus ya. Jadi tak cantik. Okey, siap. Kembali kita cuba di 463351. Selamat tengah hari, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar?
0: Baik, Abang Saleh, sehat.
1: Ya, Abang Saleh sehat. Nak ke pasar Gelang
0: sikit. Hujan tak ni? Bang.
1: Dia rintik-rintik.
0: Samalah ya.
1: Sekejap aja dah mula cahaya matahari.
0: Oh, siap bang.
1: Okey,
0: pantun. Siap bang, siap silakan.
1: Okey. aku ingatkan kau. Okey. saya pantun untuk Anisma, boleh?
0: Okey, boleh silakan.
1: Anisma, kalau kau mendengar-dengarlah.
0: Siap.
1: Alifma Azawati Ahmad, wanita rupawan.
0: Amin.
1: DJ penyiar di Radio Klasik. Sungguh indah kata-kata Anista, Anisma Azawati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Lagi satu boleh?
0: Boleh, silakan bang.
1: Jadi Ariel Arkadia pernah berjumpa dengan Abang Saleh di Haberfront. Tuhai DJ Ariel Arkadia, namamu disenggol dengan spontan oleh Anisma Azawati Ahmad.
0: Ariel, ya saya bang, okey bang.
1: Okey.
0: Ada lagu.
1: Jadi, saya minta lagu ini Ariel. Saya minat lagu ini ada pasangan bahagia.
0: Boleh pasangan bahagia ya. Okey,
1: siapa nama M Sani.
0: M Sani betul. Okey bang.
1: Dan tadi sama bertugas ya.
0: Terima kasih bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehatlah Bang Saleh ya. Pasangan bahagia ya dari Datuk Seri Main dan juga M Sani ya. Okey, selamat tengah hari. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jom membuka. Oi, Kak Monik ya, agak batuk ya.
2: Kak Monik hadir. Ini lagi angin ribut nih bang Ari.
0: Hujan tak?
2: Tapi tidak. Tapi dengar nih Singapura bang Ari dekat rumah Monik juga.
0: Gitu ya. Siap, silakan.
2: Bang Ari udah makan?
0: Belum.
2: Baca lagi sini makan ayam. Kalau Monik orangnya bang Ari tidak bosan makan ayam.
0: Iyalah. Siap.
2: Kalau kasih aku 2 kilo aku makan.
0: Okey, siap. Silakan.
2: Minta lagu lah.
0: Apa lagu?
2: Monik tak dengar lagu kedekatnya abang. Tenang tak kencang. Denyutan hati ya bang.
0: Denyutan. Okey, siap.
2: Jalan-jalan ke kota tua.
0: Yeah.
2: Jangan lupa beli pita.
0: Yeah.
2: Mari kita tertawa bersama. Biar hati tenang, gembira.
0: Betul. Amin.
2: Iya. Buah katanya gerak, buah manggo manis rasanya. Jatuh sebutir di halaman. Mari kita sambut hari ini ceria dengan senyuman penuh teman.
0: Itu dia. Siap.
2: Kalau gitu mengari dengan buah makan ayam.
0: Oke. Terima kasih Kak Monik dan juga teman-teman dan keluarga yang di Tanjung Umah semua ya, yang mendengarkan siaran kami ya. Hati-hati ya, hujan gerimis nih. Dekat kantor lagi gerimis lah. Oke, di 463351 silakan. Assalamualaikum. Halo. Dah masuk dah.
3: Assalamualaikum.
0: Iya dah masuk dah Kak Serina.
3: Sambil masak, sambil pencet.
0: Pegang
3: HP di bawah
0: enggak
3: jarinya
0: enggak nunjuk. Iya. Sambil masak sambil telepon ya. Siap.
3: Apa hari ini
0: ikan?
3: Biasalah kalau ayam
0: beb tu
3: suka
0: dikasih kaci. Ikan kaci masak apa?
3: Biasalah kalau ayam beb tu gulai sempedas.
0: Allah Akbar.
3: Kalau digoreng baru dimasak namanya masak asam itu kan.
0: Allah Akbar. Mana pula hari ni cuaca agak redup-redup ya.
3: Bukan. Ya Allah
0: bersyukur ya Allah. Ya Allah dekat area ribon udah gerimis ya. Alhamdulillah ya. Lepas makan siang nanti hujan atau ya. Allah Akbar. Pantun. Pantun nama ikan kakap ikan kari. Oke. Siap.
3: Terbang tinggi kunang-kunang.
0: Kunang terbang tinggi.
3: Kelap-kelip bukan ke api.
0: Tapi itu membedakan kunang dengan api.
3: Kelap-kelip kan bukan
0: ke
3: api. Yang ada
0: api strongking.
3: Dekat ku sebut, jauh ku kenang. Tahu tak?
0: Dekat ku sebut.
3: Namanya sahabat sejati.
0: Betul lah tu. Dekat disayang, jauh dikenang ya.
3: Itu dia. Adakah lagu jangan dikenang, jangan diapa?
0: Mengapa engkau dikenang? Gitu. ada yang minta lagu itu pula tu.
3: Nanti jangan lupa tu 3 hari 3 malam
0: itu ya, bukan?
3: Dingin tapi tak meriang.
0: Gitu ya. Sangka lagu Mama Malaysia itu 3 hari ku mencarimu, bukan itu?
3: dangdut nanti digoda. Satu lagi.
0: Buah ya? Pau di lima batu.
3: Oh itu tak. Akhir itu. Itu pasti ciri khas di perempatannya Pinang itu.
0: Oh itu ya. Oh, pantaslah. Pantaslah. Delau-delau ya.
3: Ini cuaca cerah langit berawan.
0: Cuaca cerah langit berawan.
3: Banyak nelayan mencari rezeki.
0: Banyak nelayan cari rezeki.
3: Itu namanya kita berkawan, Bang Arif.
0: Itu namanya kita berkawan. Ah, itulah namanya kita berkawan. Saling setia dan juga berbagi ya. Oh, sama lain lagi.
3: Sebaliknya jangan berdebatan teman setia. Kalau si teman ada musuh, kita ikut.
0: Tak boleh. Oke, siap.
3: Dia lima batu.
0: Ewa, pucuk ya.
3: Anak sembilang di tapak tangan.
0: Sakti ya.
3: Janganlah bimbang, janganlah ragu.
0: Ewa.
3: Cintaku hanya untuk ayam beb seorang.
0: Sejauh hati ya. Kiu-kiu-kiu. Apa lagu?
3: Lagu dia. Siang hari ini, Bang Arya.
0: Apa? Banyak.
3: Dari Syarifah Aini.
0: Syarifah Aini apa? Bunga Mawar. Oh, Bunga Mawar. Bukan itu.
3: Kan, yang punya Syarifah Aini.
0: Betul tak tu Bunga Mawar tu? Syarifah ini betul tak?
3: Bunga Mawar ni spesial untuk siapa ni, Bang Arya?
0: Tak, Bunga Mawar tu betul dah. Syarifah ini betul?
3: Betul, Bunga Mawar tak?
0: Bunga Mawar ke?
3: Bunga Melor, Siti Nurhaliza, Bunga Mawar.
0: Seribu Mawar yang ada?
3: Seribu Mawar?
0: Uh-uh, bukan Bunga Mawar. Kalau Mawar Merah, Mawar Putih untuk Mama ada. Yang ini bukan?
4: Yang setia kau anggap aku
3: boleh tidak juga,
0: tahu. Ini Seribu Mawar judul dia. Oh, lain
3: dah. Seribu Mawar ini buat itulah, buat Bu Sri.
0: Oh, bunda, bunda.
3: Bunda Sri.
0: Oh, iya yes, saya.
3: Bunda okay. Sri, aku bude Sri barang.
0: Okey deh. Siap.
3: Abang Ari, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Kak Sarina. Salam untuk abang. Okey. Iya saya. Okey, waalaikumsalam. Ya, buah pau di lima batu. Jangan letak dalam tangan. Nanti tak ada obat satu. Kalau disengat rasa begadang ya. Panam 3351. Terima kasih Kak Sarina QQ, Kak Rasmiati juga Bang Suardi ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu Akbar. Gara-gara gerimis nah, suara dah berubah ya. Okay,
5: makan ayam.
0: Oh, pemakan ayam ya. Oke, okay, siap. Sehat Bang.
5: Alhamdulillah.
0: Pak Ucu, Cik Mos ya.
5: Ada radio Batam RRI. Juga ada penyiar bernama Ariel Akadia.
0: Oh iya.
5: Akadia ya.
0: Betul. Nah,
5: di mana ada ayam jago jantan berdiri. Itu ada Cik Mos siapa?
0: Alhamdulillah ada berkokok ayamnya.
5: Oh, ayam okay,
0: siap. Silakan Cik Mos pantun.
5: Kemana perginya Bang Toyib? Bang Toyib pergi ke tanah seberang. Kenapa pulang nasibnya Bang Toyib? Sanggup meninggalkan istri dan pisah ranjang.
0: Oh itu pula ya. Siap. Pantun kedua.
5: Caril mau makan udang kepala dimakan gak?
0: Tidak.
5: Ini pantunnya nih.
0: Oke okay.
5: Kenapa orang mencari udang ke laut pulau seberang? Cuma di laut sini ikan udangnya pelik. Tidak. Nah, kenapa orang masak udang kepala dibuat? Karena di kepala ada.
0: Oh itu ya. Oh iyalah itu. Siap.
5: Nada suara lagu.
0: Apa lagu?
5: Tadi mau minta apa?
0: Minta DJ Dep.
5: Oh lu jadi suara api ya? Saya denyut api lah.
0: Oke siap.
5: Hati-hati semua ya.
0: Oke siap.
5: Bulan Nabi jatuh 12 Rabiul Awal. Nah, bulan mulia, sangat berkah. marilah kita meningkatkan amal. Kita rezeki memberi, mengasih berkah.
6: Amin.
5: Dan mulia.
6: Amin. Ya Allah. Amin. Saya. Oke. Betul.
5: Kalau aku tanam melati, aku tanam di tepi tomato dan pohon selasi. Ucapan yang cara. Terima kasih. Arigato. Tansia. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Kau main lagi. Ya, berkumpul dua. Ya. Itu nak kena semelih namanya. Panah 3351 silakan. Masih di Redak Melayu. Jom bukannya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Abang datang. Abang datang.
7: Apa khabar?
6: Apa pakai seluar pendek? Ayu hujan. Mana boleh hujan-hujan seluar pendek. Seluar pendek pakai kaos dua angsa. Bukan main lagi ya. Kalung plastik. Bukan main. Aduh, kepala diikat apa? Diikat daun nangka tu susun. Daun nangka disusun ya, macam raja-raja konon. Saya bang.
8: Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Saya bayangkan plastik dikalungkan pakai daun nangka apa di apa letak dalam macam-macam raja-raja ke mana gitu. Siapa berani kena plastik ke mana ni?
8: Ada pandai je macam rasa isi dulu ya.
6: Abe tadi nak plastik ayam. Kau tak berkuku mengenai plastik emang emang. Okay. Cuaca macam mana bang situ bang?
8: Alhamdulillah sini hujan tu.
6: Hujan ya alhamdulillah. Sini alhamdulillah. Office ke gerimis bang tapi belum gerimis, eh? Belum ini lah insyaallah nanti benar-benar yang sejuk sikit lah ya.
8: Atau lama tak masuk rel eh?
6: Atau tak ada signal. Dia nak beli signal tak ada orang jual.
8: Punya dia tu ya. Ha. Keturunan ni deh. Majapahit Singosari.
6: Oh Singosari. Oh, singo itu singa, sari itu kain pelekat yang tipis itu. Ini keturunan.
8: Saya ini Pak tadi kalau tu galu sejarah saya keturunan Singosari gitu dia kan Majapahit.
6: Oh Majapahit. Tapi Majapahit kat situ ada bang, kat Guntung. Ah. Nanti bukan Jawa dia. Ada pari Majapahit. Tolong tulis di bawah ni ya, yang tahu pari Majapahit dia itu asal Lato tu. Thank you.
8: Tolong komentar.
6: Nanti sana ada bang Majapahit ada, nah, Banyumas dia dapat, ada.
8: Dia dapat jabatan pangkat MK itu dari Majapahit kemarin.
6: Oh, jadi dianugerahkan itu dari Majapahit.
8: Jadi istri dia itu tuh sekarang yang ada ni keturunan Majapahit juga trail dia dari sana kemarin kata dia dapat lagi kan.
6: Bunda saya tak ikut ya, kalau bunda saya tak ikut. Nanti tadi sayukan di bucur labu saya bahaya. Okay bang, kita pantun bang. Kena asak, nak asak nak zuhur sebenarnya.
8: Jadi lupa mana lah jadi buah banyak.
6: Saya pun tengok dekat zuhur.
8: Pasang pipa di waktu malam
6: Wah betul, kalau siang tak boleh.
8: Tunggu terbalik tak? Tunggu pas.
6: Pasang malam hari pasang pipa.
8: Tak tentu. Ada jangan nyampuk jadi dia.
6: Oh bukan. Pasang pelita.
8: Pasang pelita di waktu malam.
6: Pasang pelita waktu malam.
8: Duduk berselera melipat kain.
6: Oh betul.
8: Aduh malam.
6: Pasang malam-malam lipat kain bang.
8: Betul. Pasang pelita di waktu malam duduk berselera melipat kain. Marilah kita bermahamapan di antara satu sama yang lain.
6: Betul. Nak raya nampak.
8: mau nabi ya.
6: Oh iya mau nabi apa maksudnya saya Muhammad ya. Oh akbar ya.
8: Itu masyarakat ada berjanji keluar masjid itu salah maaf.
6: Betul. Jangan lupa simpankan saya telur ya.
8: Nah, satu lagi.
6: Satu lagi.
8: Ikan gelame, si ikan merah.
6: Ewah.
8: Mana nak sama si ikan patin.
6: Wis, betul.
8: Kalau yang lama tu banyak sangat tingkah ya. Apa salah kita cari yang lain?
6: Sangka tadi nak ke sana, ternyata ke sini. Hampir saya sambut. Jadi sangka nak ke sana tadi tu. Kalau orang lain yang lama banyak bertingkar ya. Empas kan. Ada bagus. Apa lagi tu bang? Saya banyak lagu cantik-cantik ni.
8: Lagu saya serang hari aja ya.
6: Okey siap bang. Okey.
8: Tu saya hari ni lah saya banyak cerita gini azor ya gila.
6: Okey bang siap.
8: Kalau boleh habis ni hari tutup lah warung dia buka.
6: Lepas ni azan bang aman dong.
8: Iyalah. Baik.
6: Betul mal tadi 12.6 menit kan pas kan.
8: Yo.
6: Okey bang, terima kasih. Waalaikumsalam bang Wafar, terima kasih. Sehat selalu ya. Bang Haji apa khabar? Sehat bang Haji. Bang Haji, Kak Haji, Abang Main, ya. Abang Wahab juga, Bang Amri ya. Abang Salim bersama bunda juga, papi mami ya. Mak Kun, piye kabar Mak Kun ya. Kak Dinda, Kak Anis juga ya. Longri, piye kabar? Kemudian juga ada Kak Pawati, Mama Azi ya. Ada Kak Aniah juga, Mak Tun saya, Mak Dini, Bang Nur saya di Guntung sana. Apa khabar sehat? Hujan? Belum hujan ya? Menang karaoke nampaknya hujan. Ya Allah ya. Kemudian juga ada Kak Mas Lidar, pipun kabar ya. Kak Mas Tura, sehat selalu ya. Ada Kak Norma ya. Ada Kak Ani Roma, Kak Nirmala, Kak Ana ya. Kak Dewi, sama Fajar, Mak Jihan, Kak Jamila, Pak Usulimin. Oh, kawan-kawan semua ya yang mendengarkan ya. Baik, kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini di 105.1 RRI Batam ya. Spesial nih untuk Mak Siti saya ya. Sehat selalu Mak, dan juga salam untuk kawan-kawan di Singapura, Mak Nena juga. Satu lagu dengan judul Mak Siti.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Air Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 26 Agustus 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Mengingat 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Informasi kedua, aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT masih terus berlangsung sampai hari ini, Rabu 26 Agustus 2026 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat, atau tercatat di BMKG sebanyak 7.492 gempa susulan telah terjadi di NTT. Informasi terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Pos Indonesia memiliki perjalanan panjang yang bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia pada tahun 1746. Layanan tersebut terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan teknologi komunikasi. Sempena hari ini adalah Hari Pos Indonesia. Itulah informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaik dan juga terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro Satu Air Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan ke saat lagi kita kumandangkan azan zuhur untuk Batam dan sekitarnya yang dikumandangkan pada pukul 12:06.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro Satu RRI Batam.
2: Assalamualaikum, saya
3: Dato' Jafidin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pendengar, rumah Melayu Limas Potong adalah merupakan rumah adat Melayu peninggalan Raja Nong Isa yang berada di Kelurahan Batu Besar semasa beliau bertahta di kawasan Nongsa. Rumah Melayu Limas Potong, tepatnya di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, rumah panggung ini adalah satu-satunya peninggalan zaman Raja Nong Isa pada tahun 1829. Rumah Limas Potong ini direhabilitasi selama kurang lebih satu tahun, yakni tepatnya pada tahun 1959. Surat perintah yang dipertuan Muda Riau Lingga pada Raja Isa untuk membina suatu kawasan yang kemudian bernama Nongsa pada 18 Desember tahun 1829 hingga sekarang sebagai hari jadi Kota Batam. Batam bukan sebagai tempat kerajaan, melainkan hanya semacam pemberian otoritas kepada Raja Isa untuk mengembangkan kawasan ini hingga tidak banyak situs sejarah yang dapat diketemukan.

0: Saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Oke, 100,1 RRI Batam dari Hemantino ya. Mengapa dikenang, mengapa dipikir? Untuk warga Batam Lestari sehat selalu ya. Hujan dah turun ya. Tampung. Kam. Terima kasih terus dia di Pro Satar Batam. Apa kabar juga untuk Pak Nurmi, Nek Vegi juga. Kemudian nenek-nenek saya ya. Nek Naila ya. Kemudian Mama Reza juga. Kak Dinda juga. Kata Mbak Tia juga. Kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami ya. Saya akan bacakan kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811-778-1051 ya. Oke, ku pandang-pandang tadi belum ya. Oke, kita cek di belakangnya. Ada Abang Abid ya. Abang Abid balas untuk Nek Syakira. Senja-senja merajut benang, naik kuda di tengah hari. Usah suka dikenang-kenang Nek. Bahagia pasti datang sendiri. Oke ya. Di belakangnya kita cek siapakah dia asam pedas ni. Wow, ini kan kaci ke? Hah? Mau masak gulai asam pedas, Rahril? Sehat selalu, Bang Rahrilku. Oh, ini. Oh, kawain lagi ya. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kasih daun salam. Apa pula kasih daun salam ya. Terima kasih. Lagi asam pedas untuk lauk makan siang ya. Hitam manis, hitam manggis, sedap dimakan buah kecubung. Inilah dia namanya Pak Kumis. Dia datang ikut bergabung Pak Kumis. Sehat selalu eh. Hari hujan, alhamdulillah ya. Jangan lupa doa Allahumma ya. Nabiyan Syaiban Nafian ya. Kemudian tetap Melayu dari Kak Yani. Jalan-jalan ke rumah Kak Ita. Duduk sebentar di warung Kak Lilis. Banyak anak suka membaca dan juga rajin menulis. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Yani ya. Kemudian juga kita cek lagi dari siapa nih? Oh, lagi type-type ya, lagi type-type. Okey, siap ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp. Nah, kita buka line telepon ya. Selamat tengah hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, clear ya. Bagus ya hari ini sinyal ya. Hujan bagus, tak?
1: Hujan bang, tadi di masjid tadi hujan.
0: Hujan, sama lah berarti ya.
1: Hujan paling lebat penceramah dari Batam tadi.
0: Oh, acara Maulud Nabi?
1: Ah, Maulud Nabi.
0: Oh, siapa penceramah dari Batam?
1: Dari Batam, dia orang-orang PKJ juga, tinggal di Batam.
0: Siapa ya nama dia?
1: Entah siapa.
0: Dari Balai Raja?
1: Orang PKJ.
0: Oh, Maulud Nabi.
1: Dia lahirnya di Guntung gitu. Dia lahir di Guntung siap
0: sedang. Oh, siapa nama dia?
1: Siapa nama Zak? Ade. Besok malam besok 2-3 hari lah ceramah.
0: Oh, giling lah tu dia. Oh, giling alhamdulillah ya. Nah, langsung turun hujan ya.
1: Ah, tahun pun hujan.
0: Siap, pantun kita mau cu.
1: Tadi saya buka radio baru seorang dua orang pantun.
0: Banyak dah Pak Cu. Banyak dah.
1: Ada dua orang tadi. Inilah banyak agaknya.
0: Ah, ada banyak tadi. Oh, tadi Pak Cu lagi acara itu ya. Oh, okey lah kalau begitu. Benar. Ya.
1: Ada siapa yang berkokok-kokok tu
0: Pak? Cik Mustafa.
1: Dia berkokok ayam saya nak warna wido bulu wido. Ah, dia berkokok ayam saya berkokok ayam saya terbuka mata dia tenggelam bang.
0: Oh, hidu tu agak di ijo itu ya, hitam ya.
1: Ayam bangkok. Di sewa orang tu untuk sabung.
0: Oh, kena ni mata.
1: Mata kena dua.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Berjalan pun dia tak beres. Bini pun tak ada bang. Dia seko. Orang
0: berkokok,
1: dia berkokok, saya
0: ketimbang. Jadi cerita dia sama lah dengan yang punya, ya Allah.
1: yang punya tak ada bini. Ngejik dia berkokok. Berjalan pun tak beres, melanggar tembok, melanggar
0: buku. Allah Akbar.
1: Lagu bang, ku pohon keredaanmu.
0: Okey deh.
1: Pantun untuk dia nih bang, dekat depan.
0: Boleh.
1: Ayam berkokok di subuh hari.
0: Ewa.
1: Berkokok sampai senja waktu merah. Mata dia buta, pecah ke darah. Hendak melawan pula yang gagah. Paling gengar masuk orang berkokok, dia berkokok bang. Mata dia buta, pecah ke darah tu.
0: Itu pula ya, itulah ya.
1: Ini untuk ayam tadi. Ini untuk pantun selawat pula ni.
0: Pantun selawat, boleh sila.
1: laki-laki yang hebat bukan yang mengajak maksiat. Cintanya terhebat. Baru kenal sudah langsung terikat. Dekat masjid Pak Imam. Ditunjuk dia dengan Yaya.

0: kita ya. Abang Bakri juga ya, kawan-kawan di penyalis semua ya. Nikmal apa kabar dekat Parik Mawar ya. Sehat selalu semua ya. Alhamdulillah hujan, hujan turun ya. Hujan dah turun, angkat jemuran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sejuk hati sama dengan rintik-rintik hujan lo dengan suara Pak Fauzi ni. Allah.
1: Geram atau oh, sejuk.
0: Sejuk macam tu, macam tersiram ada atau bank.
1: Saya ni re. Halo re.
0: Ya bang.
1: Saya ni kalau apa ni pantun ni saya pun apa nama ni dapat masuk hari ni, saya ni bukan ini nak pantas, ada yang penting saya dengan Arya.
0: Apa tu bang?
1: Ada 2 hari yang lewat dia, saya kena tulang.
0: Kena tulang?
1: Kena tulang, makan ikan kena tulang.
0: Haa, ya.
1: Malumlah mata pecah kena arah kena berguliman tadi. Haa, jadi saya pun nak rumah.
0: Haa,
1: rumah dia kau ada dapat. Awak tahu sikit banyak dia tu ada juga kepandaian.
0: Ada dia, ada ilmu dia.
1: Haa, dia pada. Masak ada. Pandai, pantun pandai. Kata dia, anu itu, anu apa, saya tak dapat ubat kena tulang dia. Ariel bisa, kata dia. Jadi, kata dia macam mana lah dia. Ariel tu ada cincin yang dia pakai di rumah, direndam dalam gelas, kata dia. Lebung, tak hilang tulang tu, kata normal. Oh iya, yeah, tu lah dia. Kalau ada dia masuk dalam botol kuah besar lah, gelas. Saya selalu kena tulang dia.
0: Abang tak boleh pakai ikan biang lagi.
1: Ha. Bukan ikan biang, ikan patin. Kalau tulang biang, dapat seseluk.
0: Ha. Tulang patin ha. Ini jarang-jarang eh.
1: Itu bahaya tu. Ada deh pantun.
0: Pantun lah.
1: Jangan lupa kian satu botol kuah besar tadi.
0: Nanti saya nanti runding dengan orang keturunan Majapahit tu.
1: Ya. Gendamkan dia cincin Arya tu agak semalam dia. Usah kejap ya.
0: Nampak cincinnya banyak pula yang nampak.
1: Tapi hentarkan dulu, jangan berkarat, mati.
0: Jangan. Betul.
1: Yo, pantun bersama.
0: Pantun Mawazi.
1: Dalam kebun pergi berburu.
0: Ewah.
1: Dapat rusa tanduknya bercabang. Biar bertahun aku menunggu. Aku berdoa engkau kan datang.
0: Alhamdulillah, gitu berharap ya.
1: Itu pantun.
0: Itu pantun.
1: Jangan pantun hitam pukang.
0: Mana boleh.
1: Orang banyak dengar.
0: Malu eh. Malu sama DJ-DJ klasik eh.
1: Orang Katri tak pandai berpantun dengan orang dua negeri.
0: Betul.
1: Yang kedua. Datuk Laksmana membeli baju.
0: Ewah.
1: Dibeli juga baju sang puteri. Lama sudah aku menunggu. Ku cari yang lain untuk pengganti.
0: Tak sabar ya.
1: Tak sabar. Bukan macam Sulaiman sabar.
0: Tak sabar.
1: Yang ketiga.
0: Ketiga.
1: Kepaya kumbuh abang pergi.
0: Ewa.
1: Dibawa bersama Cikgu Norma. Patah tumbuh hilang berganti.
0: Betul.
1: Itu sudah lumrah dunia.
0: Ada ya. Mata tumbuh yang berganti ya.
1: Yang terakhir,
0: nombor 5.
1: Membeli baju di pagi hari.
0: Ewah.
1: Baju dibeli untuk malawati. Kalau ku tahu jadi begini. Biarlah aku hidup sendiri.
0: Sian ya.
1: Itu pantun buat re.
0: Sindir.
1: Itu pantun lagi re. Takut ada meringin ke rumah re. Mayah re. Aduh.
0: Okay bang. Apalah. Lagu kita bang?
2: Kita buat jangan. Diingat jangan. Dilupakan aja.
0: Disebut jangan.
1: Disebut jangan, dikenang jangan.
0: Dikenang jangan. Okey, bunda. Siap.
1: Okay. Oh, ya. Untuk hari-hari, jangan lupa. Satu botol aqua besar, air putih direndam dengan cincin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Fauzi, terima kasih. Mak Iman, sihat selalu. Mak Di, apa khabar? Nek Karin, ya. Jangan lupa sihat selalu, ya. Hujan, ya.

0: tak pakai payung nak ke pasar ya. Angkat jemuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uni, apa kabar Sar Uni? Hujan ya Betul Haji?
1: Hujan lebat.
0: Alhamdulillah hari ini ya semua hujan merata ya.
1: Merata ya.
0: Merata dekat RRI pun lebat ni. Okey siap. Okey Uni, pantun kita.
1: Pantun.
0: Siap.
1: Pantun pantun Minang dulu ni.
0: Boleh, ya. Boleh, ya. Boleh. Okey.
1: Dan
0: okay.
1: Orang Minang ya. Pai makan kata ampek barale. Lama mana?
0: Lama mana?
1: Pai makan kata ampek barale. Makan yang jugulai pange. Hidui acok mau pe. Makonya rasaki makin tasande.
0: Oh, oh itulah muanuannya masalahnya. Oh.
1: Iya, mau pe aja taruh ya kan.
0: Pantun kedua.
1: Oke. Sungguhlah tinggi terbangnya burung, terbang jauh sampai ke angkasa. Biarlah kasih tidak disambung daripada badan tersiksa.
0: Oh gitu ya, putih nampak harapannya.
1: Biarlah sedikit daripada disambung kan tersiksa badan.
0: Tersiksa badan, siap.
1: Satu lagi bang.
0: Satu lagi silakan.
1: Buah pepaya dan buah kelapa. Dari pohon jatuh menimpa. Di dunia maya saling menyapa.
0: Betul.
1: Walaupun kita tidak pernah berjumpa.
0: Oh, itu ya. Insyaallah ya. Lagunya apa tuh ni?
1: Lagunya dari Azmi.
0: Azmi?
1: Azmi
0: ya, oke. Okay. Judulnya
1: Melangkah Terpaksa.
0: Melangkah Terpaksa. Oke.
1: Okay. Terpaksa.
0: Oke, okay. Siap.
1: Pencaro ini. Oke,
0: terima kasih Uni. Waalaikumsalam ya. Pencaro badannya. Oke. Okay. Kita break dulu, kita hadirkan beberapa lagu yang sudah di request spesial tadi untuk pilihan dari Kasarina QQ ya. Seribu Mawar di Persatu Era di Batam.

0: sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

101,1 RRI Batam dari Datin Raffi Ambuang disebut Jangan Dikenang Jangan, membawa kita ke 48 dan mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Rentang Melayu edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih untuk Bang saya di Singapura, Mak Siti saya di Singapura, Bunda Nena, Bang Taman, dan juga untuk Bang Mek ya. Di Johor Bahru ada Bang Junedi bersama kawan-kawan yang ada di Konjen Johor ya. Kemudian yang ada di Batam dan sekitarnya, di Tanjung Balai Karimun, semuanya saja yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan hari ini, edisi 26 Agustus 2026. Dan tepat pukul 1 tengah nanti kita adakan Warta Berita Daerah, diteruskan dengan Digoda Digoyang Dangdut Dangdutnya Indonesia. Saya pamit dari Tanah Melayu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan.
2: Kehadiran mitra begitu banyak. Hadir gak? Wali Kota atau Ibu Perkerjaannya? Hadir.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita ekonomi Kota Batam 2026 diproyeksikan tumbuh hingga 7,4%. BKKBN Kepri minta Pemkot Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni. Warta berita selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali Warta Berita Daerah yang pertama, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD di tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Laporan selengkapnya Pak Iqbal Muzaki.
3: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4 persen. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi yang digunakan dalam pembahasan perubahan KUAPBS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Angka pertumbuhan Batam tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4 persen. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Mustafa, menyebut pertumbuhan ekonomi Batam masih ditopang sejumlah sektor yang menunjukkan tren positif, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata.
1: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri, pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
3: Selain aktivitas industri dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi Batam juga diproyeksikan mendapat dukungan dari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnik juga disebut menjadi bagian dari faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, inflasi Kota Batam pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen atau masih sejalan dengan target inflasi nasional. Untuk menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi akan dilakukan melalui penguatan pasokan, operasi pasar, kelancaran distribusi, kerjasama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro dalam perubahan KUAPBS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026 yang telah disepakati DPRD bersama pemerintah Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
0: Wali Kota Batam Sakar Hamad memastikan kerjasama pembangunan pasar induk jodoh dengan PT UJKM tetap berjalan sesuai perjanjian. Amsakar mengatakan kerjasama tersebut dilakukan antara Pemko Batam dan perusahaan, bukan dengan pribadi seseorang. Karena itu, personal hukum yang melibatkan individu tidak otomatis menghentikan kerjasama tersebut. Ia menegaskan pembangunan pasar tidak menggunakan anggaran Pemko Batam, pemerintah menyediakan lahan, sedangkan pembangunan dan juga pengelolaan pasar menjadi tanggung jawab UJKM. Menurut Amsakar, kerjasama ini diharapkan membuat aset daerah lebih bermanfaat dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pedagang kecil dan UMKM. Amsakar menambahkan, jika ada kewajiban yang tidak dipenuhi, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan isi perjanjian, dan ia memastikan Pemko Batam juga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Wali Kota Batam Amsakar Hamad menyambut sejumlah legenda sepak bola Indonesia yang bergabung dalam Timnas Indonesia Legend. Dalam pertemuan tersebut, Amsakar mendorong pembinaan sepak bola usia dini di Batam agar dapat melahirkan pemain-pemain berbakat. Amsakar juga mengatakan Batam memiliki banyak sekolah sepak bola dan komunitas yang menjadi tempat anak-anak mengembangkan kemampuan. Ia berharap kompetisi sepak bola usia dini digelar secara rutin, dengan begitu para pemain muda bisa mendapatkan pengalaman dan kesempatan menunjukkan bakatnya. Amsakar juga mengharap Batam dapat melahirkan pemain-pemain yang mengikuti jejak sepak bola nasional asal Batam seperti Ramadan Sananta. Sementara itu, legenda timnas Indonesia Oktavianus Maniani ataupun Maniani menilai Batam memiliki potensi besar. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah kompetisi dan wadah pembinaan yang konsisten. Pendengar, berita selanjutnya, BKKBN Kepri minta Pemkab Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni yang dinilai tidak terurus oleh pemerintah Batam. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Rifai Kasim.
2: Kehadiran mitra begitu banyak. Hadir gak wali kota atau ibu perketiakannya? Gak hadir. Peduli gak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis. Bilang, Victor yang bilang.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendikbangga dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN terus melakukan berbagai gerakan termasuk dengan melakukan intervensi terhadap sektor rumah tidak layak huni sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam rangkaian pencegahan stunting. Kepala BKKBN Kepulauan Riau, Dr. Victor Palimbong meminta semua pihak untuk memperhatikan langkah intervensi terhadap RTLH ini sebab Victor menilai pemerintah daerah, khususnya di Batam, masih kurang menaruh perhatian pada sektor tersebut. Bahkan ia menilai Pemkot Batam tidak ikut andil ataupun hadir dalam pelaksanaannya.
2: Dan Batamnya tidak kalah jeleknya koordinasinya. Teman-teman pernah ikut kan launching sekolah lansia kan? Ada nggak OPD kami? Ada nggak datang?
0: Belum.
2: Nggak datang kan? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saya melakukan intervensi RTLH di wilayah kota Batam, tanyain ke Pemkot, dia tahu nggak? Tanyain aja, saya nggak usah jawab. Lihat, kehadiran mitra begitu banyak. Hadir nggak wali kota atau ibu perketiakannya? Nggak hadir. Peduli nggak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis, bilang Victor yang bilang. Saya nggak ada urusan ya. Tulis itu, bilang Victor bilang, mempertanyakan kontribusi wali kota untuk melihat rakyatnya. Rakyatnya susah yang bantu siapa coba? Terus pasti kan? Yang provokasinya siapa tuh? BKKBN.
4: Pada 2026 ini BKKBN telah melakukan intervensi terhadap 30 lebih hunian berstatus rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga penghujung 2026. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri dikabarkan seorang profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia ataupun UIM, Soleha Yaakob, diberhentikan setelah sejumlah pernyataan tentang sejarah Melayu menuai kontroversi. Salah satu pernyataan menyebutkan orang Melayu kuno bisa terbang dan mengajar kungfu terbang kepada orang Cina. Pernyataan tersebut mendapatkan kritik dari sejumlah sejarawan dan juga akademi karena dinilai tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Soleha juga mengatakan pernah menyebutkan pelaut Melayu mengajarkan teknik membuat kapal kepada seorang Romawi kuno. Ia juga mengaitkan kekayaan biji besi di Kedah dengan kemungkinan hujan meteor. Pihak UIM juga menegaskan Soleha tidak lagi menjadi profesor dan tidak berhak menyatasnamakan universitas. Sementara itu pendengar, Soleha membantah keputusan tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Industrial Malaysia. Ia menilai pemecatan dilakukan secara tidak profesional dan mengatakan dirinya tidak diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
5: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Manchester United resmi merekrut gelandang asal Kamerun Carlos Baleba dari Brighton and Hove Albion. Pemain berusia 22 tahun itu dikontrak hingga Juni 2031. MU dikabarkan mengeluarkan dana sekitar 65 juta pound sterling ditambah bonus 5 juta pound sterling. Baleba diproyeksikan mengisi posisi gelandang bertahan yang sebelumnya ditempati Casemiro. Casemiro sendiri meninggalkan MU setelah kontraknya berakhir. Direktur sepak bola MU, Jason Wilcox, menilai Baleba merupakan pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah tim. Menurut Wilcox, Baleba memiliki kemampuan dan potensi besar untuk berkembang bersama MU. Baleba sendiri sebelumnya sudah mencatat 92 penampilan di Liga Inggris bersama Brighton sejak bergabung pada 2023. MU berharap kehadiran Baleba dapat membuat lini tengah lebih kuat dan membantu tim meraih hasil lebih baik pada musim ini. Berita selanjutnya pendengar, Chelsea membuka musim Liga Inggris dengan kemenangan 3-2 atas Fulham. Tiga pemain depan Chelsea, João Pedro, Morgan Rodgers, dan Cole Palmer, menjadi sorotan setelah ketiganya sama-sama mencetak gol. João Pedro membuka keunggulan Chelsea, Fulham kemudian menyamakan skor melalui Josh King. Morgan Rogers kembali membawa Chelsea unggul sebelum Cole Palmer menambah gol ketiga. Fulham sendiri sempat memperkecil skor melalui Gonzalo Garcia, tetapi Chelsea tetap menang. Mantan pemain Inggris Alan Smith menilai trio Pedro, Rogers, dan Palmer memiliki potensi besar. Menurut Smith, ketiganya terlihat mampu bekerja sama dengan baik dan bisa menjadi kekuatan Chelsea di lini depan. Chelsea sendiri masih memiliki masalah di pertahanan. Namun jika kelemahan tersebut bisa diperbaiki, Chelsea dinilai berpeluang bersaing di papan atas Liga Inggris musim ini. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Al Nassr meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Al Ittihad dalam Liga Arab Saudi. Dalam pertandingan tersebut, Al Nassr harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-12 setelah kiper Bento mendapat kartu merah. Al Nassr sempat tertinggal 2 gol, namun pelatih Ange Postecoglou menarik Cristiano Ronaldo pada awal babak kedua. Setelah Ronaldo keluar, Al Nassr mampu bangkit dan mencetak 3 gol melalui Sadio Mane dan Abdullah Al Amri. Performa Ronaldo dalam pertandingan itu mendapat sorotan. Ia dinilai kurang berkontribusi di lini depan. Legenda sepak bola Arab Saudi, Ahmed Otaif, bahkan mengkritik Ronaldo. Menurutnya, Al Nassr seperti bermain dengan 10 pemain ketika Ronaldo berada di lapangan. Otaif menilai Ronaldo sudah mengalami penurunan kemampuan dan tidak banyak membantu saat tim kehilangan bola. Ia menyebut Al Nassr perlu meningkatkan permainan jika ingin bersaing dengan klub-klub besar di Liga Arab Saudi. Sekian berita olahraga, saya Fakih Permusaki, salam olahraga.
0: Demikian informasi dan berita dari Batam. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Ekonomi Batam 2026 diproyeksikan tumbuh hingga 7,4%. BKKBN Kepri minta Pemkot Batam lebih peduli dan juga intervensi rumah tidak layak huni. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051 dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Simak dan dengarkan setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Can I have your attention?

0: Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.
1: Biarnya ku bikin mesra.
0: Saatnya Anda mendengarkan Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1

0: Indonesia bersama Aurel Arkaudia dan juga bersama Pro 1 RR Batam ya. Saya akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Goda Digo yang dangdut-dangdutnya Indonesia ya. Kabar baik, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Walau hujan ya, hujan rintik-rintik, hujan yang dirindukan akhirnya sudah datang ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463301 dan juga di WhatsApp 0811778151. Terima kasih untuk Nadia, untuk Beatrice dan juga untuk kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami ya. Langsung kita buka di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Digoda, selamat siang. Halo, halo.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tengok galah tu re, mencet tu tak dapat badan itu dia re. Kena sepak
0: kau. Lain ni orang jarang masuk bisa masuk ya. Kau main lagi ya. Padahal lagu dah saya siapkan pula itu, memanglah betul-betul
1: teras. Mantap. Eh, rumah ni nak terbakar dah asap rokok dia kat tingkap tu.
0: Iya.
1: Tunjuk tangan dia.
0: Tunjuk tangan dia.
1: Nak nombor dah, nak nombor dah. Ha, tumbuh lah, datang sini nombor. Dekat tingkap lah, jadi nak seperti apa, nak
0: musyawarah tingkap. Macam ni masuk dekat tingkap ya.
1: Ha. Ya, jangan lama dah mati.
0: Boleh silakan. Okey bang, siap bang.
1: Salam dia buat Arya. Okey, lagi tugas ya.
0: Okey bang.
1: Dia selalu buat galang, buat pagi ya.
0: Okey.
1: Buat Kak Nir Mala juga di Karimun, buat Cik Arun.
0: Cik Arun.
1: Buat Kak Mas Lidah.
0: Kak Mas Lidah, siap.
1: Kembar juga lah ya.
0: Okeylah,
1: salam satu untuk semua.
0: Okey bang, siap. Ditunggu okay, lagunya bang.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamain lagi ya. Ada siapkan lagu pun ya. Abang-abang kita di Penara ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778151 ya. Digoda. Wah. Okey, selamat siang. Digoda. Wah, apa kabar Pak Sen, Pak?
2: Alhamdulillah, hujan lebat betul.
0: Alhamdulillah, memang dah ditunggu-tunggu ya.
2: Saya buat Ariel buat apa belah pun, kuning mati.
0: Siap.
2: Selat panjang ni.
0: Oh, di selat panjang.
2: Lagunya Ariel kehilangan kami tadi, Ariel. Apa ipar kuku wa suami ini adik beradik
0: oh iya iya iya
2: jadi dia meninggal Pekan Baru tadi tadi sampai ke kampung kami
0: Allah innalillahirrajun
2: lagunya kehilangan
0: kehilangan wak. Okay.
2: Satu untuk semua
0: okey wak, siap
2: mudahan Ariel dan keluarga penyiar lain, semua pendengar, seluruh pendengar Radio Batam. Wah, doakan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, wak. Terima kasih, wak.
2: Murah rezeki, amal ibadah.
0: Amin, wak. Terima kasih. Yo, wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Buat yang ditinggalkan ya, sabar, tabah dan ikhlas ya. Nah, janji Allah ya. Yang mana hidup akan mati, yang mana malam ada siang, yang mana pagi ada petang, yang ada gelap ada terang ya. Berlawan-lawanan ya. Okey, siap. Di 463351 Digoda, Digoyang Dangdut. Okey, siap. Digoda, selamat siang. Halo. Udah dicil lagi. Halo, selamat siang. Apa kabar? Mak Kun sehat selalu. Ya Allah,
2: Alhamdulillah.
0: Iya, dah berapa tahun tak masuk ya?
2: Nah itulah, bukan tak mau masuk, bukan tak mau nyenggol, tak bisa masuk, tidak dihempas.
0: Iya, coba. Rasa nak empas ya.
2: Karena banyak sabar di dada tadi kan.
0: Itulah, betul. Dalam rangka latihan.
2: Banyak sabar itulah.
0: Oh, sabar. Dengar tu, Mama Ir, sabar. Janganlah tunjuk-tunjuk ke tumbuk. Jangan tunjukkan ke tumbuk.
2: Tumbuk tak kena ya. Walaupun di depan mata, Amri, dia takkan kena. Jangan tak Amri.
0: Amri pun satu, suka betul musuh orang. Dah masuk diteriak-teriak pula tu.
2: Dia tahu tak Bang Mayo? Habis tu dia sudah nyebut dia di bawah lutut Mayo tu.
0: Okey, siap.
2: Okey
0: Sehat, sehat ya Mak Gun ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau ada kata buat Alungwi kan, kalau ada yang sakit bibaku begini jengih, dia dengar ketahui kata dia. Aku yang pernah ber, kata dia gitu. Aku kan ada ketawa aja, baru sana pengen lelongan.
0: Iya, lelong luasa lelong ya. Lama tak masuk lelong ya.
2: Nampak lagu lah, Ber.
0: Okey, lagunya apa tu, Pak? Eh, anu, Pak.
2: Lagunya khusus buat Kak Long Asri, aku sayang. Besok hari entah kalau apa hari menyar, aku buat masuk untuk anu, mudah hari bisa masuk lagi besok kan.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya dia minta lagu Kurang Bumbu.
0: Kurang bumbu?
2: Kurang bumbu udah masak di ketawar, leh. Kalau mak Long, nah, Pak Anu, Pak Masin nih Long, kan, tambah dia bumbu kan, garam. Nah, jadi kemakan-kemakan sama dia tuh tak pernah sedap, asyik tawar.
0: Kurang bumbu, eh. Kemain nah, aja dari Fekinur, eh.
2: Pada okay. Suka masak, deh. Hai lagu ni re, tau okay, tak?
0: Saya
2: usul kerana tanggal 26 re. Sedih hati makin besok tanggal 7 hari lahir dia re.
0: Akhirnya ulang ri?
2: Besok ya tanggal 7 besok makanya kalau mau hari ini ngapa lah hari ini hari ketemu aku tadi kan?
0: Besok saya besok besok saya malam besok malam.
2: Oh malam.
0: Tak mau kurang bumbu ya?
2: Memang khusus untuk dia nih, yang mau ulang tahun besok tapi mudah-mudahan diberi sehatan ya, Ler. Tuh, asli. Lagu hobi kesukaan dia tuh, Ler.
0: Oke, siap.
2: Oke, salam-salamnya. Hanya sikit lah, Ler.
0: Tak apa-apa, tak apa-apa. Oke, siap. Tak apa-apa.
2: Terima kasih banyak, Ler. Ada duduk diam ya. Kata Mael. Kalau Riza, kalau baca WA, siap air putih, botol. Kata dia kan. Bapak tersian, saya dengar Riza bercakap bapak baca WA panjang-panjang kata dia. Jadi saya bilang, dia masuk, Rel. Dia nyalam-nyalam pun panjang-panjang, Rel. Tapi yang belakang tak masuk. Siapa lagi dah? Siapa lagi dah? Saya berdekat. Dia lagi dah, siapkan air. Yang dia panjang-panjang, orang lain nunggu.
0: Itu pula, ya.
2: Ya, ya silakan kita bertamunya radio, ya.
0: Iya.
2: Boleh sama-sama kita yang agak panjang, agak pendek. Dengar aja. Tak dengar, matikan aja. Kan gitu lah, Ben.
0: Betul. Minna channel.
2: Nah, udah gitu, ya. Wah, klasik ada. Madani ada. Akhirnya salamnya pertama buat grup Nano tak terlupakan dan kekal abadi sampai akhir hayat masing-masing hilang satu-satu. Buat semua buat Long Asri ulang tahun besok ya Long. Kebetulan ada hari Long ucapkan bisa masuk besok belum tahu bisa masuk.
0: Okay, nanti saya putarkan lagu ini Balonku ya.
2: Tadi apa banyak saya nekan dah bukan tak mau masuk dari mulai dari awal sampai jam 3 tak bisa memang betul. Jadi bukan tak mau nenggo, tak mau bisa masuk. Kalau nenek kemarin itu normal risau kerana mak sakit, tidak sehat mak sehat. Kalau rumah itu tak datang ke balai, tak mau ke rumah mak eh. Mak bawa ke 9 rumah. Mak ini berikan 9 rumah masak.
0: Itu dia.
2: Okey lah, buat buat Asri, cak selalu kat Long, buat Mak Dia, buat Mak Dinda, buat Bunda Wiwi, buat Fatmawati, sihat selalu, kompak selalu, di grup Nano-Nano.
0: Amin.
2: Buat Rama, yang terhormat, yang tersayang, buat Bang Tawak dan Kak Lima, cak selalu Bang, Kakak, terus buat Bule Fa, buat Maya tadi, sapa-sapa Maya ya, buat Amri juga.
0: Okey.
2: Biasa kita radio. Terus buat Abid Nego.
0: Okey, siap.
2: Nenek Peggy, Nenek Sakira, Nenek Azwa, Nenek Yasmin, Nenek Karin, tak terlupakan Nenek-Nenek. buat Karaha, buat Elmira, buat Elmira, buat Loni, buat Betty Lafia, buat Andi Lau, terus buat Umi Desi, yang lemah lembut suaranya, buat Serena Kiu Kiu, buat Moni, ada Moni, ada Kapten Sam, ada Bu Siti, ada Mak Esa juga, terus buat Kapah-Kapah, buatnya Bu Sri, sama kenalan Bu Sri, Kakaroke ya Bu Sri.
0: Oh, Bu Sri Kakaroke ya?
2: Oh, selalu dia, dua radio tuh, Teh.
0: Oh, gitu.
2: Hari Minggu juga, malam Minggu juga.
0: Mantap.
2: Terus buatnya Udin Buton.
0: Udin.
2: Buat Bang Haji. Buat Iman.

0: terus buat siapa buat dikali mawar Ania,
1: Ania.
0: Terus buatnya putih cantik, tak selalu juga buat anti tita tak lupakan khusus yang tersayang buat Palang dan Malang ya. Buat semua tanpa terkecuali lah, kalau ikut memang cemail pula, dah bilang mail lah, cemail pula. Ah, pandai nama akun kata dia, bilang cerita panjang ni juga panjang. Okey semuanya, terima kasih yang engkau makun, tak selalu makun tetap monitor. Terima kasih banyak.
1: Yo, Mama Aziz tak berkata. Mama Aziz.
0: Terima kasih juga. Ya, Mama Iman. Sabar, Mama Iman. Pak Fawzi juga siap selalu.
1: Siap selalu. Ma. Yo.
0: Okey. Terima kasih juga. Jangan lupa aku bumbu.
1: Okey. Kurang bumbu.
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mak Kursi bergabung bersama Kursa dari Batam. Saya bacakan yang udah masuk dari WhatsApp ya. Oke, ada Bang Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Tanjung Batu ya. Request lagunya Titik Cinta ya. Udah saya putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur ya. Salamnya untuk Bang Kapar, Bang Udin, Bang Andi, Raja Lang dan juga Nek Karin, Nek Kembar, Nek Syakira. Tak lupa untuk warga Paris ya. Paris itu Paris 100 ya. Dengan ucapan salam sehat, semangat selalu ya. Hujan udah turun ya. Mari terima kasih. Terima kasih untuk Bang Saiman. Di belakangnya ada Bleva. Bukan ya. Digoda, digoyang dangdut dari Ciasnah ya. Ciasnah di Melcem, lagunya sendiri saja sudah saya putarkan juga. Salam untuk Moni, Manteni, Sarina, Kak Mas Lidar, kemudian Kak Lukas ya, Kak Fah, kemudian Kapten Shan dan juga untuk Sekarwangi, Jamilah 123, Cik Mos, Udang Butun dan juga untuk Mas Prabu. Semua pendengar Pro 1 R Batam dimanapun Anda berada ucapannya terima kasih. Terima kasih kembali. Di belakangnya ada siapa nih? Oke, Pak Ade digoda. Requestnya Kau Tetap Ku Sayang dari Epita Mala sudah saya putarkan tadi. Salam selamat bertugas untuk abang, buat suamiku semoga diguntung ya. Oh, buat suamiku ada diguntung ya, semoga sehat selalu. Buat abang jantan, bedul, butir, ca, kakak kembang, Kak Radu, Yanti dan juga untuk Kak Ita. Salam satu untuk semua yang berada di Pangkal Memah. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih Bang Arir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Orang-orang guntung semua ya, dapat salam ya. Kemudian digoda digoyang dangdut dari Yani di Seberas. Salamnya untuk Kinara, Ima dan juga untuk Mancung, Ajis dan juga untuk Kak Sur dan juga semua pendengar Pro 1 R Batam. Untuk Bang Arir, terima kasih. Terima kasih kembali. Digoda digoyang dangdut, kita cek lagi dari siapakah ini, dari Kak Sumarlina ya. Oke, ketemu di sisi kedua ya. Oke, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 R Batam dimanapun Anda berada. Kru Pro 1 ya, tetap semangat Abang Abik Nego, kemudian juga warga Rangsang Pesisir dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 R Batam dimanapun Anda berada. Lagunya Bacara Cinta ya, dari Roma Irama. Dan juga spesial buat keluarga di Rangsang Pesisir. Terima kasih Abang Abik Nego, terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk Pak Sulimin, kemudian juga Abang Fauzi, Bang Galah dan juga untuk Bang Haji, kemudian juga untuk Nek Syakira, Nek Karin ya. Terima kasih Monik dan juga untuk Nidesi, Ika, Mas Tura, Majian, Mak Lina dan juga untuk Mama Haji, Nek Kembar, Mak Kun, Sumarlina, Norma, Rama, Sarina, Sekawangi, kemudian ada Busri ya, Bang Apar, Juliana, Rajelang dan juga untuk Mak Jihan ya. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Oh, ada Monik sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam di Tanjung Ma. Lagunya juga India. Salamnya untuk Kapten Mak Siti dan juga untuk Nur Bilkis, kemudian Cik Mustafa, Maleni, Mas Tura, Putra Rangsang, Pak Angga-Angga dan juga untuk Bang Haji, Nek Karin dan juga untuk Cik Asna, kemudian Mas Lidar, Kak Ania, Bulifa dan juga untuk Kak Juliana, Pak Mawati, Mak Noy dan juga untuk Atu Engki, Nek Kembar, Pak Kumis, Sudang Galah dan juga untuk Mak Rempong, Bang Iman dan juga Uni Desi ya, Kak Rahas, Saiman dan juga untuk Wak Nurmi ya, Pak Alang, Kak Aisyah dan semua pendengar Pro 1 R Batam. Untuk Bang Andi, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Monik yang sudah bergabung ya. Kemudian kita ke Tanjung Batu. Ada siapakah di sana digoda? Dari Lukas Ulan di Kobil, Sawang ya. Salamnya untuk Mak Rempong, kemudian Cik Ana, Kak Monik dan juga untuk Mami ya, Kak Siti, Jamilah, Bunda Zaimah, Jamilah Penyalai, Abik Nego, Roy, Edi Sutikno dan salam satu untuk semua. Lagunya Sonia versi cewek Bang Ariel. Oke, okay. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RR di Batam ya. Kita cek kembali di belakangnya Kak Lukas ya. Oke, digoda digoyang dangdut, dangdutnya Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Desi Batu Haji Bang, lagu ikutan. Salamnya untuk Bu Leva, Cik Mustafa, Kak Mastura, Mas Bayu, kemudian juga Sekarwangi, Kapten, dan juga untuk Ika Setiawan, dan juga untuk Pak Kumis, Mama Boy, kemudian Nek Syakira, Nek Aswa, Nek Karin, Nek Kembar, dan juga untuk Nek Vegi, Abi Nego, Dur Bilkis, Pak Usur, dan juga untuk Siti Jamilah. Pokoknya semua pendengar Pro Satu Erwatam dimanapun Anda berada, salamnya kompak selalu ya. Di belakangnya kita cek lagi, kita habiskan ya. Adik Nur Bilkis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk semua saja, termasuk untuk Pak Usulimin, Pak Mur, dan juga untuk Mak Sunaria, Mak Sunariati ya, Wano Iman, dan juga untuk Kapten Syah, Mak Kun, dan juga untuk Bang Udin Iman, dan juga untuk Andi Mos, dan juga untuk Mak Sisir, kemudian Mama Dewi Unidesi juga ya. Semua pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada, lagunya Istri Soleha. Oke, kemudian ada Nek Aswa, kita habiskan ya. Salamnya untuk semua saja, Mak Kun, Dewi, Mama Aziz, Mak Fajar, Bang Gafar, Bang Haji, kemudian juga untuk Prabu, kemudian Nek Syakira, kemudian juga ada Sarina QQ, Bang Jais, Mustafa, Cik Norma, Monik, kemudian juga untuk Bu Sri, semuanya saja dapat salam, dan tolong putarkan lagu, minta lagu Temenung. Oh, Temenung ya, tak boleh Temenung ya. Oke, kampung, oh, Paris itu Paris senang ya, bukan kampung. Paris 100 ya. Oke, siap. Oke, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Kita angkat yang berikutnya. Selamat siang, digoda. Halo-halo.
2: Halo-halo.
1: Apa kabar?
2: Kamu baik dah.
1: Udah sehat alhamdulillah ya.
2: Ini hari nak hujan besok.
1: Oh, nak hujan besok?
2: Nak hujan.
1: Oh, alhamdulillah kalau dapat air banyak ya, tampung air banyak-banyak ya.
2: Lama panas.
1: Lama panas bang. Apa request kita bang siang ni? Request kita apa siang ni?
2: Request itu apa?
1: Aku suka soneta. Betul. Oke, dari Caca ya. Siap, silakan bang. Salam bang.
2: Salamnya. Banyak menuh kan dalam ni.
1: Oh, bingung orang banyak menuh nanti salam ya.
2: Salam satu untuk semua aja lah.
1: Okey bang, siap bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita beri kita adikkan satu lagu, dan nanti kita bergabung di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam di 105,1 dan 107,2 FM di RRI Batam ya. Lagu untuk abang-abang kita ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek waktu untuk edisi hari ini 26 Agustus 2026. Informasi tentang tautan di mana tidak benar link pendaftaran petani milenial 2026-2027 gaji sekitar 10 juta rupiah. Di mana dilansir dari Cek Fakta Liputan 6.com mengklaim atau mendapati klaim link ataupun tautan pendaftaran petani milenial 2026-2027 dengan gaji 10 juta rupiah. Informasi tersebut diunggah di salah satu akun Facebook pada 23 Agustus 2026. Dan pendaftaran di mana isi dari unggahan adalah pendaftaran petani milenial 2026-2027 dengan gaji sekitar 10 juta dibuka, dan program petani milenial 2027-2026-27 yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia kembali dibuka. Program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan minat generasi muda di sektor pertanian. Dari hasil cek fakta, di cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran petani milenial bergaji 10 juta rupiah, penelusuran mengarah pada artikel liputan dari liputan 6.com berjudul Kementan membuka lowongan petani milenial 2024 dengan gaji 10 juta rupiah per bulan daftar di link ini. Kesimpulannya adalah dari hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim link pendaftaran petani milenial 2006-2007 gaji 10 juta tidak benar dan kabar atau informasi itu adalah hoax. Jadi untuk Anda tetap waspada untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan untuk mendapatkan informasi-informasi terpercaya dan terbaru, Anda bisa buka di link rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut.

0: attention.
1: Και πολύ δύσκολο όμω ακόμα σαν το αέρα ριμπατάμε. Ο μην πει μανισκά, ο τλάμε. Ή του διέ, λάγκου διέ. Να κάνει τρασκάνι, αντί πτσάχ. Kembali di 463-51 dan juga di 0811-7771-051 ya. Oke, kita cek kembali di 463-51 di line telepon, kita cek ya. Selamat siang di Goda, halo-halo.
2: Halo-halo, di Goda, di Kenyang Dandut, mantul.
1: Mantul, Kak Norma, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah,
1: Bang Arif, udah hujan, alhamdulillah ya. Sekarang udah hujan, alhamdulillah, siap. Dapat tampung, siap, apa lagu kita?
2: Dapat lagi lagu?
1: Nah, kita cek ya. Nanti kita asing-asingkan. Kita asing-asingkan ya.
2: Mimpi mana
1: dah masuk ya. Oke, siap.
2: Tiada kata berpisah.
1: Tiada gitu ya. Oke, tiada kata berpisah ya.
2: Tiada kata berpisah.
1: Tiada kata. Oke, tiada kata berpisah ya.
2: Ini suami istri
1: tu bang,
2: guys.
1: Betul. Tiada kata berpisah ya, siap. Siap. Hujan, alhamdulillah hujan. Di sini hujan ya. Lebat juga alhamdulillah ya. Menyeluruh sepertinya ya hari ini. Putus-putus kak ya?
2: Putus lah.
1: Putus-putus suara dia.
2: Jadi kita bilang pak, Mbak Ismail gitu ya. Terus satu buat sebuah aja lah Bang Ariel, masih pun tak lama lagi ya. Itu aja Bang Ariel.
1: Oke, Kak Norma, siap.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Norma, terima kasih sudah bergabung sama Prosatir Batam. Saya bacakan juga masuk WhatsApp juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp kami ya. Oke, siap. Dari Mama Lina ya, hadir. Nak salam-salam buat apa nih, Kak Kuida alias Nek Kembar ya. Yang tersayang juga untuk Maleni, Kak Ania, Benego, Monik, spesial untuk sahabatku Kapten, dan juga untuk Putra Pesisir, Putra Rangsang, Sekawangi, M. Koko, Kumpulan Nano, kumpulan ya, macam lagu, kumpulan lagu-lagu rock ya. Salam sayang untuk semua saja lagunya, jangan lupa 3 hari 3 malam kemana pergi? Kuala Lumpur ya, mau kemain lagi 3 hari 3 malam pergi Kuala Lumpur ya, sehat ya, kita cek dulu ya, adakah 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam ya. Oke. Oke, siap ya. Di 463-51 di belakangnya Malina, kita cek lagi di WhatsApp-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salam buat Kak Sunaryati, Bang Abe, Neku, dan juga Tundur Bilkis, Mas Prabu. Semua pendengar Prosatel Batam dimanapun Anda berada. Kalau ada waktu tolong putarkan lagu Mimpi Manis. Dari Dia Bersih sudah kita putarkan ya, Mas Sil. Mudah-mudahan terhibur ya. Kemudian tadi ada Mojar Badai sudah saya putarkan juga untuk Nisha Kira dan itu untuk kawan-kawan ya, untuk mak-mak di Batam Lestari ya, yang main hujan jangan duduk-duduk kat belantai ya. Ini ya hujan lebat ya. Ada Nek Aswa, terima kasih ya sudah bergabung. Salamnya untuk makku Mak Dewi, kemudian Mak Azi ya, kemudian Mak Fajar, Bang Gafar, kemudian Bang Haji, kemudian juga untuk Mas Prabu, kemudian Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Kari, Nek Sarina, dan juga untuk Bang Jais Mustafa, dan juga untuk Cikgu Nurmah ya, Abang Abid Nego, Kafa, Busri, semua saja pendengar Prosatel Batam dimanapun Anda berada. Minta lagu Termenung ya, nanti kita cek ya, kalau cukup waktu kita akan hadiahkan semua semua ya. Kak Nur Bilkisari sudah saya bacakan ya lagunya Istri Soleha dari Roma Irama. Roma Irama sudah masuk 3 kali ya. Mudah-mudahan dia tak capek nanti kita putarkannya. Oke, di belakangnya ada siapa? Ada Uni Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Batu Aju hadir. Lagunya Ikutan Sanje, Bang. Salamnya untuk Bu Leva, Pak Mustafa, Kak Mastura, Mas Bayu, Karwangi, Moni, Kapten Syam, Ika Setiawan Jam, dan juga Pak Kumis, Mama Bo, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Aswa, Nek Kembar, Pak Usu, 123 ya. Kemudian juga ada Nur BK, Siti Jamilah.

0: Ya.
1: Apa kabar abangku? Itu dia. Hujan lain suara kalau hujan ya. Hujan lebat hari ini, alhamdulillah tampung-tampung ya. Siap. Okey, tempat Bang Imam hujan juga, Bang? Tempat Bang Imam hujan?
0: Hujan juga.
1: Hujan. Okeylah kalau begitu ya. Siap. Silakan, Bang. Okey. Saya sisipkan apa lagu?
0: Dan ini apa ya?
1: Rawana gitu. Rawana ya. Oh yes, yeah. Siap. Okey.
0: Dari pausu ini, Bang.
1: Pausu tak masuk ya kalau jantan tak masuk ya. kalau DJ jantan tak masuk ya. kalau DJ Tino tak masuk dah.
0: Milih dong ya.
1: Sekarang memilih itulah.
0: kita
1: ngatur, betul. Kita mana-mana aja lagi tangkut ya. Kita tak memilih sangat. Tino jantan. Okey, Bang Iman, silakan, Bang.
0: Sama Bapak Ariel.
1: Terima kasih, Bang.
0: Di Pausin beri call. Ini saja nyelbar ke Kulit Wadang, Kita Nirmala kali dimakan
1: Nirmala ya.
0: Sehat, berhujan sehat ya.
1: Amin.
0: Lagi sakit dong ya.
1: Iya, kita doakan ya Kak Nirmala ya.
0: Aku ini Kak Aisyah Sawang ini.
1: Kak Aisyah. Iya, Kak Aisyah, apa kabar Kak Aisyah ya?
0: Sehat juga ya, nunggu amin aja. Ini oke. Kami kawin. Masa aja sama Jemania ya. Marol. Ada Bisa Saka, ada Siti Jamila di Tuntung.
1: Siti Jamila.
0: Ada Mama Dewi.
1: Mama Dewi.
0: Ada Andi juga ya. Kami ada Pak Usulimin di Nyalai. Dan Mama Lina, ada Pak Jamila kita. Terus kita ini ada SAB, ada Roni.
1: Roni.
0: Sekarang Hasil Panjang, Rama. Bang Drais. Kak Juliana dari
1: Tanya. Kak Juliana.
0: Peninggo. Terus kita ke Karimun ini ada
1: Karimun.
0: Jembar, Makarim, Sekar. Boy. Cantik sama Mama dia. Sama Mama Kapi Jarum ini. Bangga sama Bunda.
1: Bangga, betul.
0: Ada Mak Cici gitu, ada Iwan, Cik Gunoma, ada Pak Atan juga di Tuan Kau.
1: Bang Atan, apa kabar Bang Atan ya?
0: Ada
1: Bang Atan Sedongkol ya.
0: Bang Atan Sedongkol, Pak Ang ini, Bang Ismail gitu ya. Ada Nini Syakira lagi.
1: Nini Syakira, siap.
0: Atam ya.
1: Atam Lestari.
0: Lestari, kemudian ada ada Monik, ada
1: Monik, siap.
0: Ada Mustafa, ada Mustafa Bangkit, Bang Udin, Milesi. Terus kita ke Tanya Biaya, kita Kalina, Perawangi. Jadi, ini jangan main juga ya. Pak Hitam kita
1: dibintang. Pak Hitam, ya saya, Nek Peri.
0: Mak Anda, Pak Anda ya.
1: Okey.
0: Pak Kumis kita juga sabar. Terus kita ke ini, ke Bandung ada
1: ke Bandung.
0: Terus ada Ayu, ada Farida, ada Bang Jawa ini yang Nusa buat semua apa ya.
1: Okey.
0: Bang Arif, Bang Ibu,
1: terima kasih kami. Bang Iman.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar dimanapun Anda berada, kita hadirkan one by one lagu-lagu sayangan Anda. Masih digoda di goyang dangdut-dangdutnya Indonesia bersama Ariel ya. Ada yang minta tadi 3 hari 3 malam dari Ria Bonita. Ada yang minta Sonia dari Tia. Kita hadirkan yang satu ini ya untuk Kak Lukas di Tanjung Batu.

Baik, bagaimana saja Anda berada, Imam Syarifin dan juga Mardian Mahir. Serangkan perjumpaan kita di Goda, di Goyang Dandu Indonesia untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda dimanapun Anda berada. Selamat petang untuk Anda yang baru bergabung. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program di Goda, di Goyang Dandu Indonesia. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit dari di Goda. Selain ada rekan saya Tasya akan menemani Anda di Batam, Lintas Suri Pro 1 Batam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Air Batam Hilir mengumumkan adanya gangguan sementara layanan suplai air minum akibat pekerjaan terencana berupa relokasi pipa berdiameter 800 mm serta perbaikan kebocoran pipa 600 mm di kawasan depan Batam Indo Muka Kuning. Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 mulai pukul 21 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Gangguan suplai air diperkirakan terjadi di sejumlah kawasan antara lain Batam Center, Sukajadi, Batu Batam, Anggrek Mas, Orchid, Rose Dale, Duta Mas, kawasan industri Batam Center, Citra Batam, Livia, Kintamani, Bengkong Nusantara, Tembesi, Barelang, Saguba, Vanindo, Marina, serta wilayah sekitarnya. Informasi selanjutnya, pendengar, Muhammad Yunus Muda kembali dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Kota Batam. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah daerah atau musda ke-9 Partai Golkar Batam di Ballroom Golden Town 933 Bengkong pada Selasa 25 Agustus. Yunus menjadi satu-satunya calon yang mendaftar dalam musda tersebut. Karena hanya ada satu kandidat, peserta musyawarah sepakat memilihnya tanpa melalui pemungutan suara. Informasi terakhir, pendengar, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jam Intel Kejaksaan Agung RI Reda Mantovani mengagumi kekayaan sejarah dan budaya Melayu saat mengunjungi Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau atau Kepri. Reda mengunjungi Pulau Penyengat bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Selasa 25 Agustus. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah dan budaya Melayu yang masih terjaga di pulau tersebut. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya bisa kembali menemani sore Anda dalam program Kita Indonesia, yaitu sebuah ruang untuk kita bersama-sama mengenal, memahami, sekaligus menjaga berbagai kekayaan yang dimiliki Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indonesia, rasanya tidak akan pernah habis. Ada begitu banyak bahasa daerah, pakaian adat, tradisi, musik, tarian, seni pertunjukan, hingga berbagai kebiasaan masyarakat yang menjadi bagian dari identitas kita. Tapi coba kita lihat di kehidupan sekarang ya pendengar, kita berada di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, teknologi semakin canggih, media sosial semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, tren dari berbagai belahan dunia begitu mudah masuk dan diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Di satu sisi, perkembangan zaman tentu memberikan banyak peluang bagi budaya dan seni Indonesia untuk semakin dikenal luas. Tetapi di sisi lain, muncul juga pertanyaan apakah di tengah modernisasi ini kita masih memberikan ruang yang cukup untuk budaya dan seni kita sendiri. Sore ini kita akan membahas hal tersebut dalam program Kita Indonesia dengan tema yaitu merawat budaya dan seni di tengah perkembangan era modern. Sebelum itu kami ingatkan terlebih dahulu pendengar, program ini bisa disaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Batam dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga bersifat interaktif. Jika Anda ingin ikut berdiskusi, menyampaikan pengalaman, pendapat, atau pertanyaan seputar budaya dan seni, bisa menghubungi kami di line telepon 463-351 ataupun menuliskannya di kolom komentar live YouTube RRI Batam. Pada sore hari ini sudah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom seorang narasumber yang tentunya sangat memahami dunia seni dan budaya, yaitu Bapak Asrar Purba, BSc, SE, MNLP, selaku Dewan Pakar Seni. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asrar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Tasya, pendengar Pro 1 RRI Batam semua? Salam sehat semuanya ya.
0: Baik, alhamdulillah Tasya di sini kabarnya baik Pak Asrar.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih untuk Pak Asrar yang sudah meluangkan waktu dan hadir dan juga berbincang bersama kita pada sore hari ini. Baik, Bapak, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai merawat budaya dan seni di tengah perkembangan era modern ini ya Bapak.
1: Siap, siap Ibu, siap.
0: Baik, masuk di pertanyaan awal ini ya Bapak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya seni dalam kehidupan masyarakat?
1: Baik, terima kasih Mbak Tasya ya. Kita akan bahas sedikit ya tentang budaya dan seni ya yang hidup di masyarakat kita ya. Bahwa sesungguhnya budaya dan seni ini adalah bagian dari identitas kelompok satu masyarakat ya. Dalam hal ini kita tentunya ingin mengatakan bahwa yang kita bahas adalah budaya dan seni yang berada di Indonesia, mungkin lebih spesifiknya budaya dan seni Melayu ya yang ada di wilayah Kepulauan Riau ini atau khususnya Batam ya. Nah, jadi ini adalah identitas Mbak Tasya ya, identitas artinya inilah yang menunjukkan beda antara lokalnya Batam dengan lokalnya Sumatera Barat umpamanya ya, atau Sumatera Utara. Nah, itu dapat kita lihat dari budayanya, seninya yang hidup di wilayah itu. Begitu Mbak Tasya.
0: Baik. Kalau Bapak melihat kondisi budaya dan seni di Kepulauan Riau saat ini, apakah masih cukup kuat di tengah masyarakat?
1: Saya melihat lumayan kuat lah ya, meskipun saya masih belum puas. Saya masih belum puas ya, karena saya ambil contoh saja ya, saya ambil contoh. Di satu wilayah negara kita, saya ambil contoh saja Pulau Bali ya. Pulau Bali itu mewajibkan seluruh siswa mulai dari SD sampai STTA-nya itu untuk mempelajari minimal 2 tarian daerahnya. Nah, saya kok rasanya agak kurang melihat ini ada di Kepulauan Riau ya. Kurangnya dilibatkannya siswa-siswa kita itu, atau diwajibkannya siswa-siswa kita itu untuk mempelajari ya. Jadi tidak hanya sebagai pelajaran sekolah, tapi juga harus dipraktekkan gitu. Mereka umpamanya ya, syarat kelulusan itu wajib bisa menari salah satu tari Melayu, umpamanya Serampang 12 kah atau apa gitu. Wajib bagi mereka untuk memiliki skill yang bisa ditampilkan sebagai budaya dan seni dari daerahnya masing-masing ini. Begitu Mbak Tasya, menurut pendapat saya.
0: Baik. Tetapi kalau di sekolah-sekolah pun seni dan budaya ini pasti masih tetap diajarkan seperti itu ya Bapak ya?
1: Iya betul ya. Di seni dan budaya pasti ada ya, yang namanya muatan lokal itu menjadi mata, hanya merupakan mata pelajaran, tetapi tidak menjadi, tidak dibudayakan, tidak dihidupkan budayanya. Nah, kalau seandainya mereka umpamanya ya, mereka adalah mempelajari pantun umpamanya ya. Nah, apakah pantun menjadikan kewajiban bagi mereka syarat naik kelasnya? Umpamanya seperti itu. Umpamanya ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah seperti itu, dapat diyakini budaya dan seni ini mau tidak mau menjadi mendarah daging dari bagi siswa kita mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA-nya, dan saat mereka nanti kuliah keluar daerahnya, mereka bisa ikut menjadi duta kita untuk mempopulerkan budaya dari daerah kita ini. Itu Mbak Tasya.
0: Baik. Berarti di setiap-setiap sekolah ini sudah menerapkan begitu ya Bapak ya. Dan siswa-siswa pun juga sudah menerima dan mendapatkannya.
1: Iya. Contoh lagi satu bahwa kita sangat membiasakan adanya tarian Setapuk Siri ataupun tarian persembahan ya, tari persembahan. Namun kan tidak semua siswa bisa menarikan tarian itu. Hanya dipilih beberapa aja yang bisa. Nah, maksud saya itu harusnya semua siswa harusnya wajib bisa menarikan lagu tarian tari persembahan itu. Itu yang harusnya kita usahakan ya, kita usahakan. Begitu Mbak Tasya.
0: Baik. Untuk seni dan budaya ini juga tidak hanya masuk di ekstrakurikuler begitu ya Bapak ya, tapi juga menjadi pelajaran untuk mereka pelajari di sekolahnya.
1: Ya, betul sekali. Jadi jangan hanya ekstrakurikuler, kalau bisa ya dia menjadi bagian dari materi wajib dari mata pelajaran di sekolahnya.
0: Baik, ini kan juga zaman semakin modern ya Bapak ya, informasi ya dari luar bisa kita langsung terima, dan ini pastinya juga berdampak pada budaya dan seni di Kepulauan Riau saat ini, itu Bapak menyikapinya seperti apa?
1: Nah, saya ambil contoh ya begini, Mbak. Saya pernah lihat di sebuah mall itu ada seorang pemusik dari negara yang saya tidak tahu gitu. Dia memainkan musik lagu-lagu daerahnya. Itu adalah dari suku Indian. Dari suku Indian di mana itu negaranya tuh? Ekuador kalau nggak salah saya. Nah, saat saya tertarik lalu saya datangi, lalu saya tanya, ini budaya dari mana? Dia menyatakan Ekuador. Di situlah saya baru tahu bahwa oh ada loh budaya seperti ini dari negara yang sama sekali belum pernah terlintas di kepala saya, negara Ekuador. Artinya mereka menggunakan trik-trik yang cukup murah ya untuk bisa mempopulerkan budaya negaranya di luar negeri. Nah, harusnya kita juga bisa menggunakan itu ya. Bisa kita menggunakan umpamanya kunjungan ke negara-negara tetangga kita, 1-2 hari kita tampilkan budaya-budaya kita, budaya tariannya kita hadirkan, termasuk juga kita sangat erat atau sangat kental dengan budaya berbalas pantun ya. Nah, mungkin kita bisa adakan umpamanya ayo kita kunjungan ke Singapura atau ke Malaysia, lakukan acara berbalas pantun dengan negara tetangga kita. Itu salah satunya yang mungkin bisa kita coba lakukan gitu, Mbak.
0: Kalau menurut bisa diterapkan asik juga ini ya, Bapak ya. Berbalas pantun dengan orang Singapura.
1: Iya, asing banget. Dan kalau bisa itu dimulai dari lomba antara sekolahnya dulu, Mbak. Jadi, umpamanya antar sekolah lomba berbalas pantun gitu kan. Itu kan menghidupkan ya, menghidupkan budaya mulai dari yang sangat dasar sekali gitu. Apalagi kalau udah bisa dibawa sampai ikut lomba ataupun berbalas pantun melawan Malaysia atau Singapura atau negara lain lagi yang memang punya budaya pantun, itu kan akan dampak apa namanya tuh ya, dampak positif dari penyebaran atau informasi tentang budaya negara kita akan sangat-sangat bagus, Pak, di luar negeri.
0: Biar semakin dikenal begitu ya, Bapak ya.
1: Iya, betul sekali. Sekali, Mbak.
0: Menurut Bapak, apakah ya, seni dan budaya tradisional ini perlu mengikuti perkembangan zaman agar tetap diminati oleh masyarakat?
1: Ya, betul sekali ya. Saya ambil contoh ya, di Jawa itu ada budaya perwayangan ya, budaya wayang gitu ya. Itu kan sekarang sudah modern sekali, Mbak, ya. Baik itu wayang orangnya itu ya. Kalau wayang orangnya itu bahkan tokoh-tokoh yang fiktif-fiktif aja sudah menjadi tokoh di dalam perwayangan itu. Aneh kalau menurut saya, tetapi ini memang bagian dari bagaimana mereka pemerintah daerahnya ingin betul-betul membuat budaya aslinya ini tetap disukai oleh bahkan kalangan generasi yang sangat muda ya. Generasi Gen Z kita itu sangat mau mengikuti perkembangan zaman sehingga dia tidak meninggalkan seni budaya asli dari daerahnya karena dia bisa mengikuti, dan itu sangat-sangat tidak terlalu sulit lah untuk dilakukan ya, untuk apa namanya itu ya, kalau kita bilang ya mungkin ya boleh dibilang ya kayak budaya atau seni kontemporer ya, kontemporer ya, sehingga dia mengikuti zaman banget gitu. Itu Mbak Teda.
0: Baik, kalau dari segi musik dan lagu di Batam ini, Bapak, kalau kita melihat perkembangan musik di kota Batam saat ini, Seperti apa Bapak melihat kondisi dan juga potensinya?
1: Kalau potensi saya yakin sangat-sangat besar ya. Peminat musik di Kota Batam ini luar biasa ya. Hanya muatan lokalnya itu atau boleh dibilang lagu-lagu yang bernuansa budaya dan seni kedaerahannya ini yang belum ikut terangkat gitu ya. Contoh sampai saat sekarang ini saya nggak mendengar itu ada lagu-lagu yang diciptakan baru yang bernuansa budaya seni kita yang asli seperti itu. Kita hanya mengenal lagu Selayang Pandang atau lagu Lancang Kuning gitu ya. Nah, adakah lagu-lagu baru ya yang diciptakan masa sekarang ini yang nuansanya sama seperti itu? Saya belum belum ketemu. Ya, saya bukan bilang tidak ada, tapi saya belum ketemu. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita, khususnya pemerintah daerah itu ada gerakannya untuk melakukan itu. Umpamanya lah dengan mengadakan lomba ataukah mengadakan semacam kompetisi ya untuk menciptakan lagu-lagu daerah yang baru-baru. Sampai sekarang saya belum dengar.
0: Masih ya.
1: Itu Mbak Caca. Ya.
0: Kalau menurut Bapak sendiri, berarti Batam sudah memiliki karakter atau identitas musik tersendiri itu ya Bapak ya? Dengan Melayu ini tadi.
1: Ada sih beberapa, saya tahu ada beberapa grup musik lah ya, yang mempunyai unsur kedaerahan yang cukup kental ya. Namun secara popularitasnya masih belum menasional. Nah ini yang harusnya dibantu ya, kita bantu ya. Bagaimana caranya? Termasuk RRI sendiri, Bapak bisa bantu ini dalam hal ini untuk menyuarakan itu atau membroadcastkan lagu-lagu yang nuansanya kedaerahan berbudaya seni Melayu ini. Begitu kalau saya kira, Mbak Tasya.
0: Baik, Bapak. Sebenarnya dari seni, budaya, dan musik ini yang menjadi tantangan dari kita sendiri itu seperti apa, Bapak?
1: Kita itu kalah bersaing, Mbak. Musik-musik kita itu kalah bersaing, ya. Coba, pasti kalau kita tanya kepada para remaja kita, mereka pasti akan memilih lebih menyenangi lagu-lagu hip-hop, ya. Lagu-lagu berbahasa Inggris itu ketimbang lagu-lagu kita yang benar-benar asli dari Melayu kita ini. Harusnya itulah ya, kita bantulah pemerintah kita ini untuk betul-betul bisa menghidupkan kembali ya minat orang untuk menyukai budaya Melayu dan seni Melayu ini, khususnya lagu-lagu lah ya. Kalau kita sekarang lebih fokus ya untuk lagu dan tari-tarian ya. Kita sebenarnya punya banyak tarian Melayu, Mbak. Ya, banyak sekali, hanya karena tidak dipopulerkan saja sehingga kita tidak mengenalnya gitu.
0: Benar-benar. Ini berarti tertinggalnya pun bisa dengan daerah lain seperti itu ya, Bapak ya. Karena akhir-akhir ini kan yang booming sekali tuh lagu-lagu timur.
1: Benar sekali, Mbak. Coba ya, orang-orang kita itu pas orang daerah Batam pasti lebih mengenal itu lagu Sajojo ya. Kemudian lagu apa lagi itulah, pokoknya yang dari daerah-daerah timur sana. Karena kebetulan memang secara irama, secara nuansanya itu sangat menarik ya. Nah inilah sebetulnya tantangan buat budayawan-budayawan atau musisi-musisi lokal kita itu untuk menciptakan lagu-lagu yang bisa sama menariknya dengan lagu-lagu daerah lain seperti itu ya. Sehingga kita juga bisa mempopulerkan, dan itu harus lagu-lagu yang baru, Mbak, harus yang baru ya. Jangan lagu-lagu yang lama, kan orang sudah pada tahu. Kita bikinkan yang baru, yang lebih apa namanya, istilahnya beatnya itu menarik ya. Nah,
0: gitu Mbak. Berarti harus mengatur strategi juga nih Bapak ya, biar lagu-lagu ini bisa booming, dan juga pengaruh platform media tentunya seperti Instagram seperti itu ya Pak ya.
1: Pasti, karena ini pasti ada hubungannya di situ yang strategi kita itu harus tepat ya. Bagaimana anak-anak muda kita itu bisa mulai melirik kembali ya budaya kearifan lokalnya ya, mulai tergerak ya, untuk paling tidak ya mulai mendengar lah. Jangan kita harapkan untuk menciptakan dulu ya, tapi paling tidak mulai menyukai yang sudah ada. Itu Mbak.
0: Sejauh ini sudah ada perkembangan berarti ya Bapak ya, untuk musisi-musisi yang menciptakan lagu-lagu Melayu sesuai identitas Batam ini.
1: Saya sekarang ini saya hanya kenal satu lagu ya, lagu Pulau Penawar Rindu. Saya yakin Mbak Tasya tahu itu lagu Melayu, Pulau Penawar Rindu itu sangat terkenal ya, tentang belakang Padang itu ya. Itu kan sangat bagus ya. Nah, saya kepengen juga

0: Ini kan adalah program kerjanya dari Kanwil Hukum ya, Kanwil Hukum, bahwa mereka ingin bahwa kalau seandainya kita memiliki ciptaan, ya kita mempunyai pernah menciptakan sebuah lagu. Kalau dulu untuk mendaftarkan itu untuk istilahnya supaya bisa mendapat royalti itu ada biaya pendaftarannya. Nah sekarang ini Kanwil Hukum Fepri ini mungkin juga program nasional ya, itu sudah menggratiskan untuk mendaftarkan lagu-lagu ciptaan kita, sehingga dengan itu terdaftar si pencipta bisa mendapatkan hak royalti dari penggunaan lagu tersebut. Ya, saya ambil contoh tadi saya sebutkan lagu Pulau Penawar Rindu. Seandainya itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum, nah sang pencipta yang kalau nggak salah saya itu Bapak Buralimar ya yang menciptakan lagu itu, beliau akan mendapatkan royalti, ya royalti artinya keuntungan jika ada orang yang menggunakan lagunya. Nah ini kan hal yang bagus ya Mbak ya, hal yang sangat bagus bagi, dan saya yakin pasti banyak orang-orang yang sudah mempunyai ciptaannya, hanya mungkin merasa tidak mau mendaftarkan karena selama ini pendaftaran itu ada biayanya, tapi sekarang sudah digratiskan, dan inilah salah satu program dari Kanwil Hukum untuk mengajak para pemilik hak cipta ini, ya, atau hak kekayaan intelektual ini untuk bisa mendaftarkan kekayaan intelektualnya agar mereka juga bisa memperoleh hak royalti dari penggunaan hak ciptanya itu.
1: Baik, mungkin selain dari segi berbayar, mereka memikirkannya agak ribet mungkin seperti itu ya Bapak ya?
0: Iya betul. Secara administrasi ya, yang istilah kalau kita bilang ya, tidak simple ya selama ini. Nah sekarang ini sudah dibikin sedemikian rupa sangat memudahkan bagi para pencipta ini untuk menciptakan hak karyanya itu, ya hanya dengan cukup mengisi satu borang saja, lalu melampirkan atau ya melampirkanlah contoh dari ciptaannya itu, sudah bisa terdaftar sebagai bagian dari karya ciptanya sendiri. Begitu Mbak Tata.
1: Baik, kalau sejauh ini kan ini sudah pendaftaran untuk hak ciptanya sudah gratis ini ya Bapak. Apakah para musisi-musisi ini sudah berbondong-bondong untuk mendaftarkan hak ciptanya, atau masih ada beberapa nih ya, nanti aja seperti itu?
0: Saya belum tahu pasti ya, belum tahu pasti. Namun kebetulan saya sempat bertemu dengan Kak Kanwil Hukum, waktu itu sempat berkunjung ke Batam. Beliau mengharapkan para seniman ini bisa dengan rela untuk mendaftarkan karya ciptanya ini, ya karena sekarang sudah berubah peraturannya, cukup digratiskan, ya. Itu kira-kira berapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya ketemu sama beliau. Saya belum melihat perkembangannya sampai dengan hari ini, apakah sudah banyak yang mendaftar atau belum. Saya belum bisa memberikan datanya Mbak Tasya, mohon maaf.
1: Baik, ini sesuatu yang menguntungkan ya pendengar ya, karena para musisi-musisi bisa mendaftarkan hak ciptanya, dan ini tidak dikenakan biaya sepeser pun.
0: Ya betul, betul Mbak. Itu tidak ada biayanya sama sekali, tidak ada. Ya. Jadi

0: mudah-mudahan ini bisa menggugah untuk mau mendaftarkan hak ciptanya itu.
1: Ya.
2: Baik. Ini ada musisi yang menonton siaran ini ya, Bapak ya. Sebenarnya syarat untuk mendaftarkan hak cipta tersebut apa saja, Bapak?
0: Oh, itu adalah membuktikan bahwa itu adalah betul-betul hasil karyanya sendiri ya, bukan hasil karya di belakang ya. Dan
3: yang di bawah
0: itu, namanya karya itu belum pernah didaftarkan sebelumnya, itu aja.
2: Ya. Hasil karya sendiri dan belum pernah didaftarkan sebelumnya ya.
0: Iya.
2: Semoga setelah melihat program ini mungkin ada yang menonton ataupun melihat ini, Bapak, dan okelah, saya akan mendaftarkan hak cipta saya agar saya mendapatkan keuntungan.
0: Iya, mudah-mudahan kita sangat mengharapkan ya, bagi para musisi, seniman khususnya di Batam yang kebetulan mendengar siaran ini ya, itu langsung tergugah untuk mendaftarkan karya ciptanya.
2: Baik. Apa harapan Bapak terhadap para musisi ini yang ingin mendaftarkan hak cipta lagunya, dan apakah Bapak berharap setelah musisi tersebut mendaftarkan hak ciptanya akan lahir karya yang nantinya menjadi salah satu identitas musik di Kota Batam?
0: Betul sekali, Mbak, ya, dengan dilakukannya program dari Kementerian Hukum ini yang baru ya, diharapkan para pencipta lagu ya tergugah untuk mendaftarkan hak karyanya, dan juga tergugah untuk menciptakan ya, untuk menciptakan karya-karyanya yang baru yang bisa menjadi ikon, kalau bisa, yang diharapkan bisa menjadi ikon dari Kota Batam kita ini ya. Karena saya juga sangat mengharapkan ada karya lagu yang bercerita tentang Kota Batam. Ini yang masih belum saya dapatkan ini sampai sekarang. Dulu, zaman dulu, tahun 60 tahun 70-an kita pernah mendengar ada lagu tentang Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang gitu. Tapi tentang Kota Batam kok rasanya saya belum pernah dengar ya. Nah, gitu. Nah, ini mudah-mudahan lebih khusus lagi lagu yang bernuansa Melayunya. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan ini kesempatan lah bagi para musikus kita nih, musisi kita, untuk dapat lebih berkarya lagi, lebih aktif lagi untuk menghasilkan karya-karya cipta yang bisa menjadi, khususnya bisa menjadi ikon Kota Batam kita, Mbak.
2: Baik. Kalau dari segi masyarakat biasa ini, Bapak, bagaimana mereka bisa ikut untuk merawat budaya dan seni meskipun mereka bukan seniman ataupun budayawan?
0: Ini memang agak kerja berat ya, Mbak ya. Maksud saya gini, bahwa minimal ya, minimal kita menyukai lah. Minimal kita menyukai budaya lokal kita ini. Saya bukan orang asli Melayu, Mbak. Saya orang Batak ya. Tapi karena saya dibesarkan, dilahirkan di daerah Melayu ini, sejak kecil saya sangat suka dengan budaya Melayu ini ya. Jadi saya merasa bahwa oh, sayang sekali ya kalau ini tidak dipertahankan, tidak dikembangkan, apalagi kalau tidak dimajukan gitu ya. Akan luar biasa kalau ini semua orang bisa mempunyai pemikiran seperti ini ya, meskipun apapun mereka punya latar belakang dari suku apapun, tapi selama mereka tinggal di Batam, paling tidak mereka tergugah untuk menyukai budaya lokal kita di sini, Mbak.
2: Baik. Terakhir ini ya, Pak Asrar. Apa pesan Bapak kepada generasi muda yang nantinya pasti menjadi penerus untuk memperkenalkan seni dan budaya di Kota Batam ini kepada pihak luar?
0: Baik, kepada adik-adikku ya, para penggemar musik, para penggemar seni budaya ya, ketahuilah bahwa seni budaya juga mempunyai masa depan yang cerah ya. Jika Anda memilih jalur berkarya di bidang musik dan budaya ini, jangan khawatir ya, jangan khawatir akan masa depan Anda ya. Kita pastinya akan berkembang, sangat berkembang di kemudian hari ya. Nah, disinilah kita dapat menuangkan segala kreativitas kita, kemampuan kita untuk mulai ya menghasilkan karya cipta, karya cipta yang bagus ya, yang kalau bisa setingkat nasional lah ya, artinya bukan hanya dikenal untuk lingkungan Kepri saja, tapi kalau bisa bisa dikenal sampai selevel nasional, artinya semua orang di negeri kita ini tahu akan karya cipta kita itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya suarakan saat sekarang ini bisa menginspirasi anak-anak muda kita yang kalau misalnya yang sedang mendengar siaran RRI Pro 1 Batam ini. Begitu, Mbak.
2: Baik. Terima kasih Bapak Asrar untuk informasi dan pembahasannya pada sore hari ini. Tidak terasa ya pendengar, kita sudah berada di penghujung program Kita Indonesia sore hari ini. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa melestarikan budaya bukan berarti kita harus menolak perubahan zaman. Justru di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital, kita punya semakin banyak cara untuk mengenalkan budaya dan seni Indonesia kepada generasi yang lebih luas. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Asrar Purba atas waktu, ilmu, dan pandangan yang sudah dibagikan sore hari ini. Semoga perbincangan kita bisa memberikan inspirasi untuk semakin mencintai dan ikut menjaga seni serta budaya di Indonesia ini ya, Bapak.
0: Sama-sama, Mbak.
2: Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih para pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, Mbak Tasha.
2: Baik. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Kita Indonesia sore hari ini. Setelah ini pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 sebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
3: Kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Tadi masih level tidak sehat, ya kan kalau lebih durasi itu sangat tidak sehat. Masih sesuai dengan ketentuannya kan, dibatasi kegiatan di luar ruangan.
1: Sari Berita. Kualitas udara kian menurun, Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Kualitas udara menurun, Dinas Kesehatan Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker untuk masyarakat. Yusvianti selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat

0: mengatakan kondisi kualitas udara saat ini berada pada level sedang, namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Erni mengatakan tim kesehatan di seluruh kecamatan juga berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Sasaran utama pembagian masker adalah kelompok rentan seperti bayi, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki resiko penyakit kronis.
1: Di kualitas udara, kami simpulkan bahwa terutama di Kecamatan Bunguran Tengah, itu indeksnya cukup tinggi, 125 dari standarnya 75. Kemudian untuk Kecamatan Bunguran Timur juga tinggi 92, dan yang paling tinggi sekali di Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, 136. Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
0: Ia menyampaikan dalam beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, saat ini hampir 10.000 masker telah didistribusikan oleh tim kesehatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Natuna, Muhammad Erimudin, meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur semakin memburuk.
2: Kecamatan Serasan Timur itu sudah ada 34 pasien ISPA, dan kemarin 26 rakyat rawat jalan, 5 di UGD dan 3 di rawat inap. Kami di Serasan Timur ada 10, 1 anak-anak, 2 wanita, 4 anak dan 5 lansia.
0: Ia berharap pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat, sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila situasi semakin memburuk. Demikian Yuspianti melaporkan.
3: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat akibat asap kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat mengantisipasi dampak kabut asap dengan menyiapkan masker untuk masyarakat terdampak. Selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah provinsi setempat. Berdasarkan pemantauan sementara, titik panas masih berada pada kategori kuning sehingga kecenderungannya kecil untuk berkembang menjadi kebakaran. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab pagi tadi mengatakan, meski titik panas masih dalam kategori rendah, pihaknya mulai menerima laporan adanya kabut asap di sejumlah daerah seperti di Damas Raya dan Solok Selatan. Menurut Ilham, kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga yang terbawa angin. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kondisi kabut asapnya relatif lebih tebal.
5: Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kabutnya agak tebal. Dan siapa kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Sementara itu, Kepala GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan, kondisi kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumbar masih tergolong baik. Dasar pemantauan konsentrasi PM2,5 hingga sekitar pukul 8 pagi tadi, kualitas udara di Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang masih berada dalam kategori baik. Namun kondisi berbeda terpantau di wilayah Damas Raya, Solok Selatan, dan sebagian pesisir selatan. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat akibat konsentrasi partikulat yang lebih tinggi.
6: Kalau dilihat dari konsentrasi per jam ini hingga nanti jam 6 sore, setelah jam 19 sampai dini hari itu mulai membaik dengan menjadi kategori sedang. Jadi dari yang tidak sehat menjadi sedang.
4: Sugeng menjelaskan kondisi kualitas udara tersebut dipengaruhi oleh arah angin yang membawa asap dari wilayah lain. Elan Sulfiasari melaporkan.
3: Masih dari Padang, kualitas udara di Kabupaten Darmas Raya dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar Darmas Raya. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
7: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Darmas Raya, Novandri Ismi, pagi tadi mengatakan kondisi udara tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam 1 pekan terakhir. Novandri menyebutkan berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara pada Selasa pagi kemarin, indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga 170. Menurutnya, semakin tinggi angka ISPU menunjukkan semakin tercemarnya kualitas udara. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada pada kategori tidak sehat dan belum masuk kategori sangat tidak sehat.
8: Kalau indeks ISPU kemarin kalau 142, tadi pagi lah mulai 160 yang kan semakin tercemar lah udara, tapi masih dalam level tidak sehat. Ya kan kalau lebih 200 itu sangat tidak sehat. Masih sesuai dengan ketentuannya kan dibatasi kegiatan di luar ruangan. Angin kalau malam arah ke rumah saya sampai siang, jadi berbeda betul dengan indeks ISPU-nya pagi itu malah lebih tinggi daripada siang.
7: Novandri menambahkan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak buruk asap terhadap masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran serta membagikan masker di sejumlah titik keramaian. Bahkan aktivitas belajar anak-anak TK dan PAUD diliburkan mulai Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali 31 Agustus 2026. Bobby Febianda melaporkan.
3: Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hari Gunawan dari RRI Pekanbaru.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan secara serentak di 15 kecamatan, termasuk di Masjid Al-Kausar, Rabu 26 Agustus 2026, sebagai ikhtiar menghadapi kondisi udara yang terdampak kabut asap. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pelaksanaan sholat istisqo dilakukan atas ajakan pemerintah kepada masyarakat melalui jajaran kecamatan.
10: Alhamdulillah pagi ini tepat jam 9 pagi, 15 kecamatan semuanya termasuk juga di masjid-masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru semua melaksanakan sholat istisqo. Dan alhamdulillah Allah sepertinya menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, dan cuaca tadi sempat hujan walaupun masih rintik-rintik, tapi tentu ini memberikan kabar yang senang bagi kita semua. Semoga hujan yang akan turun ini dan bahkan yang sudah turun ini dapat menstabilkan dan membalikkan udara kembali bersih di Kota Pekanbaru.
9: Sementara itu Imam Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru Saifullah mengatakan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
11: Karena itu kita mengajak diri kita dan semua kaum muslimin, warga negeri kita khususnya Kota Pekanbaru untuk kembali kepada Allah. Menyesali semua kesalahan yang terjadi. Karena setiap kita ini pasti punya dosa, punya aib. Lalu kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, jaminannya Allah akan turunkan hujan.
9: Selain melaksanakan sholat istisqo, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Menghadapi musim kemarau yang masih melanda Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air sehari-hari. Dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
12: Menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Himbauan ini sebagai langkah mengantisipasi kekeringan terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi musim kemarau perlu disikapi masyarakat dengan bijak dalam menggunakan air. Menurutnya penghematan penting dilakukan agar ketersediaan air tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir.
13: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur. Terkait dengan ini, saya sudah menyampaikan bahwa untuk selalu menghemat air, terutama yang menggunakan sumur.
12: Himbauan serupa juga disampaikan Camat Bunguran Barat Sapi'i kepada masyarakat di wilayahnya. Ia mengingatkan warga agar tidak menggunakan air secara berlebihan selama musim kemarau. Sapi'i mengatakan pemakaian air yang berlebihan cukup mempengaruhi ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang saat ini melanda Natuna. Karena itu masyarakat diharapkan dapat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
14: Memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan kerang hutan dan lahan.
12: Selain menghemat air, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut penting dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepulauan Riau. Rizvan Badrian melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 1.820 paket sembako untuk masyarakat kota Tanjung Pinang. Setiap paket bantuan terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, serta 1 kg gula pasir. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyatakan bantuan ini merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial Pemprov Kepri untuk warga yang membutuhkan.
17: Semuanya ada sekitar 1.000, yaitu 5 kilo beras, gula pasir, 5 kilo minyak goreng, dan terigu 1 kilo.
16: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui bantuan ini memang belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi ataupun memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dukungan tersebut sangat berarti untuk meringankan beban hidup warga Tanjung Pinang yang membutuhkan.
18: Bantuan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan kesulitan hidup, tetapi ini adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kita, yaitu pemerintah provinsi.
16: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman menjelaskan, penyaluran bantuan sembako dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Kepri. Pemprov Kepri sendiri mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepri. Khusus Kota Tanjung Pinang dialokasikan sebanyak 1.820 paket.
19: Dari total secara keseluruhan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Kepulauan Riau baik langsung kepada masyarakat dan juga panti lebih kurang sekitar 8.300.
16: Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BKKBN Kepri minta pemerintah Kota Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni yang dinilai tidak terurus oleh pemerintah Batam, seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
20: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendikbangga dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN terus melakukan berbagai gerakan termasuk dengan melakukan intervensi terhadap sektor rumah tidak layak huni sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam rangkaian pencegahan stunting. Kepala BKKBN Kepulauan Riau, Dr. Victor Palimbong meminta semua pihak untuk memperhatikan langkah intervensi terhadap RTLH ini sebab Victor menilai pemerintah daerah khususnya di Batam masih kurang menaruh perhatian pada sektor tersebut. Bahkan ia menilai Pemkot Batam tidak ikut andil ataupun hadir dalam pelaksanaannya.
21: Dan Batam ini tidak kalah jeleknya koordinasinya. Teman-teman pernah ikut kan? Konsing Kolansia kan? Ada nggak OPD kami? Ada nggak? Belum datang kan? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saya melakukan intervensi RTLH di wilayah Kota Batam? Tanyain ke Pemkot. Dia tahu nggak? Tanyain aja, saya nggak usah jawab. Lihat, kehadiran mitra begitu banyak. Hadir nggak? Wali kota atau ibu perkembangan tanya? Nggak hadir. Peduli nggak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis. Ini yang Victor yang bilang, saya nggak ada urusan. Tulis itu. Yang Victor bilang, mempertanyakan kontribusi wali kota untuk melihat rakyatnya. Rakyatnya susah yang bantu siapa coba? Swasta kan? Yang provokasinya siapa tuh? BKKBN.
20: Pada 2026 ini, BKKBN telah melakukan intervensi terhadap 30 lebih hunian berstatus rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga penghujung 2026. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Masih dari Batam, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
22: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi yang digunakan dalam pembahasan perubahan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Angka pertumbuhan Batam tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4%. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Mustafa, menyebut pertumbuhan ekonomi Batam masih ditopang sejumlah sektor yang menunjukkan tren positif, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata.
23: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menurun menunjukkan tren positif serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
22: Selain aktivitas industri dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi Batam juga diproyeksikan mendapat dukungan dari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnik juga disebut menjadi bagian dari faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, inflasi Kota Batam pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5% atau masih sejalan dengan target inflasi nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
3: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresa memimpin langsung penebaran 16.500 bibit ikan garing di Negari Koto Tinggi sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi warga pasca bencana. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan.
0: Upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di Negari Koto Tinggi terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perikanan, pemerintah daerah mendistribusikan sebanyak 16.500 ekor bibit ikan garing berkualitas di kawasan Kampung Sarugo. Penebaran puluhan ribu bibit ikan itu dilaksanakan di area perairan lokal Kecamatan Gunung Omeh untuk memperkuat ketahanan pangan warga. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torisha menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah penanganan dampak bencana alam yang terjadi pada November lalu. Ahlul Badri Torisha menyampaikan apresiasi atas ketangguhan masyarakat Negari Koto Tinggi yang mampu bangkit dan pulih lebih cepat. Pemerintah daerah berharap intervensi bantuan hibah sektor perikanan ini dapat mengembalikan produktivitas harian warga setempat.
1: Dari Kampung Terindah di Sumatera Barat, Kampung Sarugo, Saribu Gonjong, Negari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota. Ini adalah daerah yang November kemarin ditimpa bencana, tapi alhamdulillah bisa bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Bersama Dinas Perikanan, kita menebar bibit ikan garing sebanyak 16.500 ekor. Dan semoga bibit ini nanti juga bisa mengembalikan semangat masyarakat untuk bisa berjuang bangkit dari ketertinggalan menuju daerah yang berkemajuan.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menilai bahwa keberhasilan budidaya ikan garing itu nantinya akan menjadi salah satu penopang ekonomi berbasis komunitas di Kampung Sarugo. Langkah taktis perikanan ini diproyeksikan dapat mendatangkan nilai tambah ekonomi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat di wilayah Gunung Omeh. Irsyad melaporkan.
3: Proses penggunaan dan pemesanan tiket secara online di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Seyselari dan sebaliknya akan terus digesa. Ditargetkan 17 September 2026 ini akan tuntas. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
2: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari mulai dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Dishub menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI. Saat ini proses penerapan sistem tersebut memasuki tahap penyediaan dan juga pemasangan infrastruktur pendukung. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan PT GBSI mulai dikirim ke Bengkalis dan diperkirakan seluruhnya tiba pekan ini. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan peralatan yang dikirim tersebut antara lain gate perangkat komputerisasi serta peralatan jaringan yang akan digunakan untuk pendukung sistem tim e-ticketing di Pelabuhan Roro. Menurutnya setelah seluruh fasilitas tiba, pemasangan dan juga pengerjaan infrastruktur akan langsung dilakukan oleh pihak PT GBSI. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Bengkalis juga melakukan sejumlah penyesuaian terhadap fasilitas dan pola antrian kendaraan di pelabuhan agar dapat mendukung penerapan sistem e-ticketing atau tiket elektronik tersebut.
5: Ya, PT GBSI sudah kirim barang lah gitu. Perkiraan minggu depan ini sudah sampai di sini semua barang-barang sampai langsung.
2: Sementara itu, CEO PT GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan untuk mendukung penerapan e-ticketing sudah dikirim ke Bengkalis.
24: Nanti para datang, tim kita datang juga gitu. Untuk kerja sipil aja sih baru pertama kali gitu. Jaringan segala macam gitu, Pak. Kita ada 17 ya. Tergantung isuknya, Pak. Ini masih sampai siap gitu loh.
2: Firdaus juga menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat mulai digunakan pada 17 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Garda Ramadan melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sosial dinilai relevan untuk diterapkan masyarakat, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, Prihatmi Eko Tiandoro, mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali meneladani sosok Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut tercermin melalui sikap menjaga perdamaian, keselamatan, serta hubungan baik dengan sesama tanpa membedakan latar belakang. Dirinya menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Dan kita wajib meneladani dengan momentum hari kelahiran beliau, itu Maulid Nabi, bahwa di sini beliau itu dilahirkan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.
4: Sementara itu, Ustadz Muhammad Zaini mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan tersebut harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran dan keteladanan Nabi, termasuk meningkatkan kepedulian kepada kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan.
7: Peringatan Maulid Nabi dengan kita meneladani akhlaknya Nabi. Nah, berbagi itu sangat penting sekali, itu yang dicontohkan oleh Nabi.
4: Peringatan Maulid Nabi tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus melahirkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buka peluang kerja dan pengembangan diri. Pemerintah Kota Pekanbaru dorong pemuda memanfaatkan loker online serta program pelatihan. Berikut laporan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong generasi muda untuk memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan, mulai dari akses informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan peningkatan keterampilan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Selain agenda tahunan tersebut, informasi lowongan pekerjaan juga tersedia secara online melalui layanan loker online milik pemerintah kota.
10: Jadi setiap tahun kita membuka namanya bursa kerja melalui Disnaker, dan kita juga membuka setiap saat melalui loker online di Disnaker. Jadi silakan kawan teman-teman, gak usah khawatir, bursa kerja dan juga lowongan pekerjaan insya Allah akan terus terbuka melalui kanal pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah kita sediakan.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Pekanbaru, Indra Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus menyiapkan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat diikuti oleh pemuda Kota Pekanbaru.
25: Pelatihan-pelatihan itu tentu diikuti oleh kawan-kawan pemuda. Kita akan libatkan di dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang kita akan bikin nantinya, dan kami juga berharap organisasi kepemudaan juga bisa kita daftarkan di Dinas Kepemudaan Olahraga sehingga legal, dan ketika ini sudah legal, kita nanti akan bisa ikut sertakan, kita kolaborasikan dengan pemerintah Kota Pekanbaru.
8: Pemko Pekanbaru berharap pemuda di Pekanbaru tidak hanya memperoleh peluang kerja, tetapi juga mampu membangun keterampilan dan kreativitas sebagai kontribusi positif bagi Kota Pekanbaru. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Perpustakaan Manggis Cendikia Kota Padang Panjang berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
26: Gerakan literasi berbasis masyarakat di Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi. Perpustakaan Manggis Cendikia, Perpustakaan Kelurahan Kampung Manggis berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Kepala Perpustakaan Manggis Cendikia Titin Kartikasari kemarin menyampaikan prestasi tersebut menjadi bukti bahwa perpustakaan kelurahan dapat berkembang bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar, pusat informasi, edukasi, serta wadah pemberdayaan masyarakat. Dirinya menjelaskan, penilaian dalam lomba tersebut tidak hanya melihat jumlah dan kelengkapan koleksi buku. Aspek yang dinilai juga mencakup tata kelola, kualitas pelayanan, inovasi program, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan perpustakaan dalam menjalankan fungsi fungsi pendidikan dan penyediaan informasi. Menurut Titin Kartikasari, capaian juara 3 tingkat Sumatera Barat itu menunjukkan pembinaan perpustakaan berbasis masyarakat yang dilakukan secara konsisten, mampu melahirkan perpustakaan kelurahan yang aktif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata.
9: Kami, Perpustakaan Manggis Cendikia, mewakili Kota Padang Panjang dalam lomba perpustakaan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat mendapatkan juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
26: Dirinya berharap prestasi tersebut tidak menjadi tujuan akhir. Sebaliknya, capaian itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat gerakan literasi di tingkat kelurahan. Nofri melaporkan.
3: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lolos ke final PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. Mereka akan bersaing dalam 4 cabang lomba. Berikut disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
11: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos ke babak final Politeknik Kreatif Festival atau PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. PC Fest 2026 merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik dari berbagai daerah di Indonesia. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbeng Erma Domos mengatakan kelolosan 8 mahasiswa tersebut merupakan hasil dari proses seleksi, pembimbingan, latihan, hingga penyempurnaan karya selama kurang lebih 1 bulan. Sejak awal, mahasiswa diseleksi berdasarkan minat, potensi, dan kemampuan, kemudian diarahkan mengikuti cabang lomba yang sesuai dengan karakter masing-masing.
12: Kami sangat bersyukur dan bangga karena 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos sebagai finalis Politeknik Kreatif Festival.
11: 8 mahasiswa tersebut lolos dari 4 cabang lomba, yaitu Kampus Magazine, Video Dokumenter, News Anchor, dan Digital Poster. 2 cabang merupakan lomba bertim, yakni Kampus Magazine dan Video Dokumenter, dengan masing-masing tim terdiri dari 3 mahasiswa. Sedangkan News Anchor dan Digital Poster merupakan lomba individu. Erma menjelaskan pembimbingan disesuaikan dengan karakter masing-masing cabang lomba. Salah satu finalis, Azua, mengatakan kelolosan ke babak final menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk memberikan penampilan terbaik di tingkat nasional.
13: Ini semua tidak terlepas dari dukungan dari banyak pihak. Orang tua saya, teman-teman, keluarga, pihak kampus, kemudian dosen pembimbing.
11: Babak penyisihan PC Fest 2026 dilaksanakan secara daring, sedangkan babak final akan dilaksanakan secara luring di Politeknik Negeri Batam. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kualitas udara kian menurun, Dinas Kesehatan Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

105,1 dan 107,2 FM.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti laman lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id /pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 19 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Batam sore ini. Sore ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami, bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
5: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
4: Waduh, jadi gimana yang aman?
5: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
4: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
5: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
6: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
7: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Batang Suri ini.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah seharian beraktivitas, mungkin ada yang masih di perjalanan pulang, ada yang sudah sampai rumah, atau ada juga yang masih menyelesaikan pekerjaan sebelum benar-benar menutup aktivitas hari ini. Ngomong-ngomong soal pulang ke rumah, satu hal yang sering kita cari ketika cuaca terasa panas adalah udara yang lebih sejuk. Kipas angin biasanya menjadi salah satu andalan. Tinggal tekan tombol, angin berhembus, kamar terasa lebih nyaman. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian tidur dengan kipas

terlalu dekat atau langsung ke tubuh dalam waktu lama. Aliran udara yang terus-menerus bisa membuat hidung, tenggorokan, kulit, bahkan mata terasa lebih kering. Debu dan alergen yang ada di ruangan juga bisa ikut beredar, terutama kalau kipasnya jarang dibersihkan. Jadi, bukan berarti tidur pakai kipas angin itu dilarang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan tepat.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar. Kita lanjutkan obrolan sore ini tentang kebiasaan yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tidur menggunakan kipas angin. Cuaca panas memang sering membuat kita sulit tidur. Kipas kemudian menjadi penyelamat sederhana. Tapi supaya manfaatnya tetap terasa dan kita tidak terganggu saat bangun pagi, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pertama, jangan arahkan kipas terlalu dekat dan terus-menerus langsung ke tubuh. Kalau memungkinkan, gunakan posisi yang membuat udara berputar di dalam kamar, bukan hanya meniup tubuh kita sepanjang malam. Kedua, jaga kebersihan kipas angin. Ini sederhana, tapi sering dilupakan. Baling-baling dan bagian pelindung kipas yang berdebu bisa membuat debu ikut berterbangan ketika kipas dinyalakan. Bagi orang yang sensitif terhadap debu atau memiliki alergi, kondisi seperti ini bisa membuat hidung tersumbat, batuk, atau bersin menjadi lebih terasa. Ketiga, kalau kipas memiliki fitur timer, kita bisa memanfaatkannya. Misalnya, kipas digunakan untuk membantu kita tertidur, kemudian mati setelah beberapa waktu. Jadi tidak harus menyala sampai pagi. Dan yang tidak kalah penting, perhatikan kondisi tubuh kita sendiri. Kalau setelah tidur dengan kipas menyala, kita justru sering bangun dengan tenggorokan kering, hidung tidak nyaman, batuk, atau mata terasa kering, mungkin posisi kipas, jarak, atau durasinya perlu disesuaikan. Kipas angin bukan sesuatu hal yang harus kita takuti. Yang terpenting, gunakan secara bijak dan tetap jaga kebersihan ruangan.

pasti pernah dengar suara ini. Ya, itu dia, suara badem-tes. Efek drum paling receh, tapi paling legendaris sejagat internet. Biasanya muncul tiap ada jokes garing atau punchline absurd yang kadang bikin kita naikin alis sambil mikir, lucunya di mana sih? Tapi percaya nggak? Suara ini dulunya tuh serius banget loh. Badem-tes pertama kali muncul di pertunjukan stand-up komedi di tahun 1950-an di Amerika. Dulu dimainkan langsung sama drummer buat ngingetin penonton. Hey, penonton! Itu tadi punchline loh, kasih ketawa dong. Nah sekarang, efek ini malah jadi soundtrack resmi buat semua jokes yang butuh diselamatkan atau istilahnya jokes receh lah. Contohnya nih, kenapa kucing gak pernah stres? Karena dia punya meow time. Tapi ya dibalik itu semua, badem-tes ngajarin kita satu hal. Kadang bukan soal lucu atau enggaknya, tapi soal keberanian buat ngomong receh dan tetap pede. Jadi, kalau kamu punya jokes yang kamu aja ragu buat ngirim ke grup WhatsApp, lempar aja. Karena dunia ini kadang lebih butuh tawa

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18:03 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 26 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Air Batam Hilir mengumumkan adanya gangguan sementara layanan suplai air minum akibat pekerjaan terencana berupa relokasi pipa berdiameter 800 mm serta perbaikan kebocoran pipa 600 mm di kawasan depan Batam Indo Muka Kuning. Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Gangguan suplai air diperkirakan terjadi di sejumlah kawasan antara lain Batam Center, Sukajadi, Batu Batam, Anggrek Mas, Orchid, Rosi Dale, Duta Mas, kawasan industri Batam Center, Citra Batam, Livia, Kintamani, Bengkong Nusantara, Tembesi, Barelang, Saguba, Vanindo, Marina, serta wilayah sekitarnya. Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Kota Batam kini semakin dimudahkan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Batam menghadirkan layanan pengajuan akte kelahiran secara digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sri Miranti Adisti, mengatakan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, pemerintah kabupaten atau Pemkab Bintan memperpanjang masa pendaftaran calon komisaris dan direktur atau BUMD PT Bintan Karya Bahari atau Perseroda. Perpanjangan dilakukan karena belum ada warga Bintan yang mendaftar untuk posisi direktur. Pendaftaran yang sebelumnya ditutup pada 18 Agustus 2026 kembali dibuka mulai 20 Agustus hingga 3 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekda Bintan sekaligus Ketua Panitia Seleksi atau Pansel, Roni Kartika, mengatakan perpanjangan pendaftaran bukan disebabkan kendala teknis. Menurutnya, Pemkab Bintan sengaja memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya putra-putri daerah, untuk mengikuti seleksi. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Pendengar, ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika aku kecil, aku selalu terus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tertidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah, sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Mengapa, kenapa, dan dari mana? Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya, bagiku apa yang dibicarakan tidaklah penting, asalkan kau di samping mendengarkan. Aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukunglah aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang temani aku, menjalankan sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Dalam senyum ini, terdapat cintaku yang tak terhingga.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pendengar, satu lagu dari Ghea dengan Melangitkanmu menjadi penutup dalam perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sharen itu Pak?
15: Jadi data sharen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penanganan kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adinegara Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan terdakwa mantan direktur penindakan dan penyidikan bea cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya dipinta oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Litoral Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: Berangkat kembali lagi di Pro 1 RRI Batam bersama saya Ardo Sirabutar yang akan menemani Anda dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baru saja lagu dari Lobo yang berjudul Salah mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan pendengar, satu informasi menarik sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, yaitu tentang fenomena shopping detox atau detox belanja selama 30 hari yang dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mengendalikan kebiasaan belanja impulsif. Dan tren ini juga mendorong seseorang untuk menghentikan pembelian barang-barang non-esensial selama 1 bulan, sekaligus juga dapat mengevaluasi kembali untuk pola konsumsi yang selama ini dijalankan. Bahkan juga detox belanja tidak berarti seseorang harus berhenti untuk belanja sepenuhnya, tetapi juga harus fokus utamanya, yaitu memberikan jeda dari pembelian yang didorong oleh keinginan sesaat, promosi, diskon, tren, maupun dorongan fear of missing out atau FOMO ya. Nah, ini seringkali terjadi pendengar untuk kita ya, apalagi kalau melihat diskon, apalagi atau mungkin juga melihat ini ya, promosi ya. Wah, ini barangnya limit nih, kalau nggak diambil sekarang mau kapan lagi kan. Kadang tuh yang ada di otak itu tuh malah memicu kita jadi buang-buang duit ya. Nah, selama periode 30 hari ini seseorang juga dapat tetap membeli kebutuhan pokok, tetapi menunda pembelian yang sifatnya konsumtif pendengar, seperti pakaian, tas, sepatu, kosmetik, aksesoris maupun juga koleksi lainnya ya, yang sebenarnya belum diperlukan tapi itu karena mata yang pengen itu kita punya, dan kebetulan juga dilihat sama mata tuh kita jadi kepengen beli ya.
1: Tiap waktu.
0: Nah, fenomena ini juga semakin relevan di tengah kemudahan kita ya untuk transaksi digital. Bahkan juga berbagai platform perdagangan elektronik memungkinkan masyarakat untuk membeli barang hanya dalam beberapa kali sentuhan nih pendengar. Karena banyak banget nih di berbagai platform ya, promo flash sale, gratis ongkir, baru ada potongan harga, hingga notifikasi produk yang baru dapat menjadi pemicu ya tentunya ya untuk munculnya perilaku belanja impulsif tersebut. Tentu saja pendengar, bagi sebagian orang persoalan seperti ini tuh bukan lagi kebutuhan ya, melainkan juga keinginan untuk memiliki barang tertentu. Nah, kondisi ini juga seringkali disebut sebagai lapar mata. Nah, ketika seseorang yang membeli karena tertarik secara visual atau emosionalnya meskipun barang serupa telah dimiliki ya, padahal misalnya nih kita beli barang ini di rumah tuh udah ada pendengar, bahkan juga kadang nggak dipakai, tapi karena kita lapar mata ya udahlah ambil aja mumpung diskon. Nah, bagaimana ini pendengar, ini relate nggak sama apa, sama kebiasaan pendengar dan kehidupan yang pendengar jalani, atau mungkin juga pendengar ada yang lebih konsumtif untuk membeli barang ya, itu malah lebih baik pendengar. Dengan sifat iritnya tentu saja membuat kita menjadi lebih save money ya, asik. Dan tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Batam, karena juga kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik tentunya untuk menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jangan

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 26 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Pemerintah Kota Batam menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah perlu berjalan beriringan dengan pelayanan publik dan kemampuan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Batam pada hari Senin 24 Agustus 2026. Menanggapi catatan tersebut, Wali Kota Batam yaitu Amsaka Rahmat mengatakan pemerintah sependapat bahwa memang kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh diterapkan secara tidak proporsional kepada masyarakat maupun dunia usaha. Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga akan memperkuat administrasi perpajakan daerah dan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan juga menjadi bagian dari langkah yang disiapkan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat Kota Batam yang semakin dimudahkan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Batam menghadirkan layanan pengajuan akte kelahiran secara digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Dengan layanan ini tentunya diharapkan masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Disdukcapil hanya untuk mengajukan akta kelahiran. Pengajuan ini dapat dilakukan melalui telepon seluler dari mana saja selama pemohon memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

0: Demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama yaitu dengan judul Kabut Petaka dari RRI Wamena.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, kah?
1: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kan Bapak, mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah Bapak?
1: Oh itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
4: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu dia pu jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi, bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
4: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
4: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: terus tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
4: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depan rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pura-pura rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
4: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
4: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
4: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena
1: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke,
1: kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Ayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung,
3: siap.
1: Ada Ayuk di Maluku Tengah,
3: okay.
1: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
1: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
2: Ada Bidan Louis. Selamat malam.
3: Bidan Louis,
2: selamat malam.
3: Belum, jam 10.
4: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
3: Iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
4: Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
4: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak lepas-lepas.
2: Iya.
3: Wah. Silakan.
4: Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya, silakan.
3: Iya, silakan Bidan Louis.
4: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
3: Oke.
4: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
3: Teknik sekali pertanyaannya.
4: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
3: Satu album.
2: Mama, itu sudah.
3: Oke, itu sudah.
4: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye-bye.
3: Oke.
4: Bye-bye. Karena ini libur.
3: Iya.
4: Terus kemudian Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
3: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Louis.
3: Bidan Louis.
4: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
3: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih, Bidan Louis.
4: Untuk suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
3: Iya. Terima kasih.
2: Siap.
3: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
5: Sorong Asar.
6: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
6: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
6: Baik. Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
3: Betul, silakan langsung.
2: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
6: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
2: Masya Allah, keren-keren.
3: Iya.
6: Sarwana, woi.
3: Wih, Sarwana yang paling kayaknya
5: orang Makassar kan ya.
2: Orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
6: Ini saya mesti paling dekat ini, Bang.
3: Ya. Yeah.
6: Terus untuk Mbak Irma Jun nih. Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
3: Oke.
6: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
2: Wow. Mantap Bang Hasanuddin lo.
3: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
6: Majun, ini luar biasa.
2: Betul Bang.
6: Benar-benar ideal.
3: Oke. Okay.
6: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
3: siap. Siap.
6: Tamu semuanya.
2: Ya.
6: Buat ini Majun.
2: Mantap.
6: Berkarya terus. Excel berarti kamu
2: siap. Sini, ya. Ah.
6: Oke, pertanyaan itu aja masih Kang.
2: Oke, Bang Hasan.
6: Berikutnya.
3: Oke.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah. Halo Ayu.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siap. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
7: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
7: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
7: Kita ini lebih ke Sarwana.
8: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silahkan.
9: Orang mengasih itu dimana-mana soalnya.
7: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada Nona. Dek. Ya?
7: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di YP ya?
7: Masohi,
2: Kota Masohi Maluku. Masohi. Oh, Pantai Kuoko itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
7: Pantai
2: Kuoko. Kuoko iyo iyo sudah banyak sana.
7: Iya, sebenarnya saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
8: Oke.
7: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal Indonesia malu ketinggalan.
2: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
3: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
2: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
3: Nortarita, iya tahu.
7: Salam ya buat Tominicu, terima kasih.
2: Oh iya, terima kasih kembali ya.
7: Bapak
3: ini
7: dari
3: Tokyo
7: dan
3: selalu mendengarkan
2: prosa
7: dari
2: Indonesia.
3: Siap, terima kasih.
2: Sembut banget suaranya. Sembut banget suaranya.
3: Ini Jawa apa Maluku ini?
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
3: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
9: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
3: Dari
9: ya,
3: kecil ya.
9: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
9: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Sekarang kan canggih.
9: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
3: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
3: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
3: Album nggak apa ya around 10 lagi kayaknya ya.
2: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
9: Single lebih banyak sih sebenarnya. Hitsnya aja rumah hitsnya aja.
2: Kristal cinta datanglah pasir putih.
7: Akan berubah.
2: My God banyak ya. Lu harus konser tuh
3: datanglah.
9: Datanglah.
3: Udah tahu udah ya. Oke. Okay.
9: Cinta sebenarnya Stephen Junnya juga dong.
7: Oh iya, kalau
2: yang duo ya itu.
7: Saya sama Terima Kasih
2: Jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
9: Lebih udah lebih banyak.
3: Iya.
7: Single lebih banyak sih.
3: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
10: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
2: 5 album ya
10: sebenarnya. Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apa lagi?
2: Rindu ini. 50 tahun ya.
10: Terus Sinaran.
2: Sinaran. Itu ya. Oh, banyak juga.
3: Haruskah enggak juga sih?
9: Iya, harus.
3: Harus kan. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
3: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya, masih ada.
9: Sinaran juga.
2: Heh, Sinaran enggak bisa sama Rumpi.
3: Itunya bukan Haruskah lo.
2: Masih ada.
3: Oke, Kak Audrey.
11: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai aku dulu sempet tekno tuh ya, di musika ya sama tekno ya, baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari.
2: Enggolari ya.
11: Iya. Si ya itu sih ya.
2: Enggak begitu, bingung lumayan juga banyak juga.
11: Iya, banyak
2: bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
11: Zaman dulu ya, kompilasi juga.
3: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
9: lebih kurang lebih sama kayak Steven
3: tadi. Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
9: Ya.
2: Masih kita apa loh?
9: Iya dong. Terus Amarani juga ada.
3: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
9: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
3: Iya, iya. Benar.
9: Ada teri, ada solo
3: sempat.
2: Sama Julius
9: Iya.
3: Julia. Oh iya. Ada sama sama Bendy juga kan ya?
9: Bendy beda lagi pokoknya.
2: Kandi.
9: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan.
2: Nah,
9: terus
2: oh,
9: ada sendiri kan? Juga.
3: Oh iya iya iya. Ustadz sih ya.
9: Produktif kali.
3: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia
11: dari mana dia tuh?
3: Dibalik
2: sekarang ya, bangsar dulu.
9: Gimana ya, sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
3: Kebanyakan diasuh ya.
9: Steven sering ini kok, Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
3: Waduh.
9: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
9: GERD. Jadi GERD itu satu, terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
3: Oke.
9: Keren banget. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai dini lagi.
3: Wah. Wow.
11: Kita abg. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
3: Cara
2: menjaga.
11: Oh oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
2: kan,
11: jadi
2: mau ya.
11: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu.
3: Okay.
11: Sih. Setuju. Baik pengetahuan gitu.
2: Setuju. Tuh.
11: Ya itu aja.
2: Siap.
3: Oke. Okay.
2: Bang Kokoh. Steven.
10: Ya, sama sih latihannya.
11: Idem ya.
10: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
11: Semakin berumur. Ya, apalagi kalau misalkan kita

0: aku juga nggak boleh
1: ikutin juga.
0: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
3: Iya, benar. Baru
0: terus juga bermunculan.
1: Betul, betul.
3: Iya.
0: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Stephen sering kirim-kiriman ini tuh, kirim-kiriman
2: ini. Ini bagus nih ya.
0: Gitu.
1: Nah,
0: kita juga
1: latihan
3: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belt itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu udah ada.
0: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
3: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
3: Nigo sama Bobo.
1: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
3: Oh, oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Hah? Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ayah ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wis. Gembira deh.
0: Wih. Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya.
3: Sarwana lagi.
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
3: Sarwana.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira-kira kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya.
4: Pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
1: Okay,
0: apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari mana dulu kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen, Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Semenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya, Pak. Pak. Jangan ya. Banyak-banyak, ya, nanti ya, yang lainnya nggak kebagian.
5: Mbak
0: Yudi. Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha,
6: agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan
3: bonek. Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
3: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, dikembangan iya. Loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, semua.
3: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Mm-hmm. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku, pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin siap. Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Okay. Kalaupun enggak, nggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan
6: apa?
1: Sayang.
0: Silakan Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Jember, terus? Ya.
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabili. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, okay. Siap
6: RRI Ambon ya. Oke, okay, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, okay, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Tahu bu, iya lagi.
8: Di Tenapi itu Kalimantan Utara.
1: Iya bang, silakan bang Le.
0: Silakan bang.
8: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI bang. Oh, gitu. Saya hostnya bang Le.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
8: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Siap bang.
8: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
8: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap. Oh, bang. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
8: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang. Bang Leman selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
9: Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap, kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya iya, gimana Bang Leman?
9: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
9: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
9: Kaki halo juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
9: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Okay. Siap. Ketua.
0: Siap.
1: Ya,
9: makasih selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Waduh. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
10: Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
10: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo, Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Selamat malam buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
10: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku.
0: Oke, Bu Merpati.
10: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan gembira. Betul.
10: Seneng banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
10: Asik. Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya, ini dia kan. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua, apa kualitasnya, itu sudah saya rasakan, jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
10: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
11: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
0: Ini
10: konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Iyo, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
10: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: dan itu aja. Salam sukses semua.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: juga
11: bintang tamunya.
0: Selamat
11: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
11: ya,
1: betul.
11: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Barusan siapa, ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
11: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Dan itu Maha Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
11: Okay.
0: Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
13: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Iya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
13: Iya, mezzo
1: sopran. Jadi saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
14: Aku pet. Apa ya,
13: kok? Tenor.
14: Tenor. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Dan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
13: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
13: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
14: Aku ada loh di situ. Kenapa?
1: Kenapa? Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
13: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
13: Siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
13: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, ingin banget.
13: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
3: Oke, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Mantap. Asik. Oke.
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Miss Houston.
0: Cita-cita dari
15: dulu, itu cita-cita aku dari memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Miss Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Koko kan baik. Kan udah dua-duetnya loh, udah.
3: Pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
16: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
17: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma, aduh, keren banget itu.
16: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti. Musuh. Aduh, punya lagi. Kalau Sarwana.
17: Ini mau kamu deh.
1: Udah.
17: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong. Ya. Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
17: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Mahersen ya.
0: Mahersen. Aduh. Mahersen. Bukan Zem.
17: Zem. Mahersen ya.
1: Mahersen. Zem. Zem. Kok Sarwana bilangnya Zem loh. Mahersen.
17: Iya.
1: Iya. Mahersen. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
17: Zem.
1: Bener.
0: Kayak Zem.
3: Bener. Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di
17: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
17: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
17: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
17: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
1: sebagian
3: berkarir. Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali ada
3: duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
17: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara
0: udah hilang.
17: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Penon
1: apa?
3: Ini kalau itu kayak gitu selalu lupa lirik.
17: Ini dari awal sampai akhir.
3: Ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
17: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempet saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Still friend of mine
3: Java
0: ya.
3: Keren. Java Jazz ya.
0: Sukanya banyak ya.
17: Aku.
0: Iya dong.
17: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
17: sukanya tuh bisa kemana-mana. Terus. Dikenal orang,
0: iya ya,
1: orang baru,
17: iya.
1: Tuh,
17: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan?
1: Nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
18: Oke oke oke.
17: Bener kan? Baik saya.
18: Nggak bisa bihem.
17: Bener loh. Nggak
18: bisa bihem saya.
1: Oke Koko.
18: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
18: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
16: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama Audrey.
18: Itu
16: kita suara ilang lagi mau kompetisi di Filipina.
18: Betul.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena bener. Ya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
18: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
3: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
16: Bang.
17: Iya.
3: Tapi itu memang
1: terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek tahu, tiga cewek gak ada suara
3: iya.
1: Akhirnya
16: buat suara, baru boleh di hari
3: H. Oh my god.
16: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres dulu ya.
3: Stres banget.
17: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
16: kan iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
17: pada keder gitu gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: pikiran kan bisa
1: pikiran langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
18: Kalau Mbak Irma suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Dengan yang mendadak gitu. Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
1: termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
16: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: Pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak nggak bisa kerem gitu dia gitu.
18: Oke.
15: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
18: Siap. Siap.
17: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
17: Iya, aku tanya. Aku kan.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
18: Kok dia bareng-barengnya kayak Mas Anang ya?
17: Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
17: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Kata kita, aku sih yes.
17: Ada ceritanya loh itu Mas Anang sama aku.
18: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
17: Ada ceritanya.
1: Apa?
18: Ya udah.
17: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan
1: berbicara
15: mengenai warisan.
1: Betul.
15: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
15: yang bisa dibilang orang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an.
3: Aku masih muda,
1: Gak mau terima.
15: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, sar, gitu ya.
3: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab sendiri kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja
0: keluar. Eh lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Oh, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Lo liat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Sama kenangan.
0: Curang. Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: ya. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Pokoknya Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
3: Ya, cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga
2: Mas
1: langsung
2: Yudi ya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Album pertama, 2 lagu.
2: Dua lagu. coba ini apa nama syairnya dia depannya.
0: Iya nggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa nggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tet ya enggak bisa ya. Tet nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana kayaknya hampa.
4: Oh, hampa
0: letaknya. Judulnya inget ya.
1: Ayo, coba nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gus Kiki nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gimana? Gitu. Iya, pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuma Rusdi, walaupun cuma
4: senyumnya. Itu
2: kerjaan Mas
1: Yudi. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo Cigurya.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya. Selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih
5: ya,
0: ada.
5: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurya.
5: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
4: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
5: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan ini mirip sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
4: Memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
5: Benar-benar. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
5: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
5: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
5: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke siap. Pokoknya
5: Audrey, semua sama. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, Stephen Irma Jun.
4: Stephen.
5: Jangan malam aja dong datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
5: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Cigurya.
5: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
5: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
5: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: deh. Mau sama siapa ini? Mananya. Dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan
0: kecu? Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kasem?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Tunggu dulu dong.
4: Oh, iya. Nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Akan ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih dibilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka.
6: Di Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: Okay.
0: Terima kasih.
6: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah
0: 11
2: di sana.
0: Iya, setengah 11. Oke. Makasih Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dan
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
4: Nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja.

0: arms I've used. Udah gitu aja deh.
1: Mana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar
1: ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya. Iya. Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Perbedaan damai. Kasar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya gitu terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam ini sih dia ngomong
3: berdua. Temen gue.
0: Oh merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Wow. Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an
1: sampai 90-an. Aduh, keren. Keren.
2: Dan kalau misalnya palangnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini mas, bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi. Ada rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Oh, gitu. Maksa ya. Dipaksa untuk terjebak maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Ya,
2: pada ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilu Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih. Datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagi yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Ande Satria melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Dan kembali di Ruang Rindu Jakarta pendengar. Dan Anda bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan pada malam hari ini. Silakan di 0811-7972-7912. Atau di line telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Yang pertama datang dari Bogor. Kita ketemu dengan Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, malam Mas Ande Satria. Apa kabar?
0: Sehat? Kabar baik, sehat alhamdulillah. Bung Brandy apa kabar juga?
1: Luar biasa Mas, tadi saya masuk susah banget telepon ke Ruang Rindu Nasional.
0: Iya ya.
1: Aduh, yang dapat Pak Hasanuddin.
0: Oh iya, Kang Hasan dapat tadi. Iya, betul.
1: Dapat. Saya enggak pernah dapat tuh Mas Andes. Telat mulu.
0: Ya. Telat terus ya. Siap. Mungkin minggu depan nih dapat ya. Ya,
1: mudah-mudahan.
0: Siap,
1: mudah-mudahan. Tadi bagus-bagus tuh.
0: Iya.
1: Ada
0: Sarwana, ada Irma Jun,
1: iya, ada Steven, penyanyi
0: betul.
1: Zaman saya tuh
0: Mas Audrey, tuh. Iya betul-betul.
1: Iya, mm-mm. Betul.
0: Baik, mungkin sekarang untuk melegakan dan juga lebih mengobati gitu ya malam hari ini. Ya. Tadi belum masuk, sekarang masuk mau mendengarkan lagu dari siapa Bung Brandy, silakan.
1: Ini tahun berapa Mas Andes?
0: Tahun 80-90-2000 awal.
1: Saya mintanya lagu Lauren Wood dong, yang Fallen.
0: Fallen dari Lauren Wood. Tunggu sebentar. Ya. Tadi kalau sempat baca WA, sebenarnya ada yang lain ya.
1: Itu aja
0: nih. Oh siap, itu boleh. Disiapkan Lauren Wood dengan Fallen-nya. Siap Bung ya. Brandy. Mungkin salam ya, silakan untuk pendengar lain.
1: Ya, malam hari ini Mas Andes, buat Mas Andes dan kru.
0: Siap.
1: Terus.
0: Amin.
1: Jangan lupa kopinya diminum.
0: Baik.
1: Salam untuk keluarga. Salam untuk sehat untuk yang sakit. Siapa kan? Faiz ya?
0: Iya, Faiz. Sakit. Malam lagi ya. Sakit tuh.
1: Supaya sehat.
0: Amin.
1: Lalu, dan malam ini juga titip salam khususnya untuk Bogor Community.
0: Siap.
1: Teman-teman saya, Bang Hasanuddin, Edinda, Bang Rey, lalu Navia.
0: Iya.
1: Ada satu lagi Mbak Atin di Cipayung ya,
0: iya.
1: Lalu yang saya suka dengar Kak Puja ya.
0: Betul.
1: Yang di ujung sana, mungkin belum tidur, mudah-mudahan masih melek dia.
0: Iya, mudah-mudahan masih melek monitor, melek. Siap.
1: Gitu aja sih Mas Andes,
0: ya,
1: untuk semua rekan-rekan iya. Pendengar Pro 1 FM. Dan tadi pagi saya lewat RRI Bogor loh.
0: Oh iya?
1: Lewat.
0: Iya. Wah asik. Asik, siap.
1: Apa saya bisa masuk?
0: Mampir, nah, iyalah kan? Bung Brandy.
1: Iya nih. Mm-mm. Makanya pengen ini mampir ke RRI juga di studio.
0: Boleh. Bukan
1: saya ke pusat.
0: Boleh, silakan. Mampir kita ya. Ngobrol, Bung Brandy.
1: Baik, Bung Andes.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Siap, ditunggu.
1: Salam ya, Mas Andes ya.
0: Hati-hati siap, Bung Brandy. Ya. Iya.
1: Selamat malam.
0: Malam, Bung Brandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di line telepon ada Kak Navia yang ada di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Navia.
2: Ya, halo Kak Andes.
0: Iya, betul Kak Navia, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Tapi ini sih Kak, ini rada-rada harenek gitu Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Enggak, telat sarapan aja tuh.
0: Oh.
2: Banyak tamu sih, jadi gak sempat sarapan.
0: Iya ya, tapi ini sudah membaik.
2: Dikerokin
0: tadi. Semoga membaik, istirahat. Dan juga mungkin iya. Ada lagu yang bisa sedikit mengobati setidaknya. Lagu
2: iya,
0: dari siapa
2: nih? Tahun berapa ini Kak?
0: Tahun 80-an, 90-an, 2000 awal.
2: 2000 awal?
0: Mm-mm, 2000-nya mentok sih sebenarnya. Tahun 2000 pas.
2: Gak bisa lebih dikit gitu.
0: Gak bisa.
2: Ada band, bisa
0: gak? Ada band dengan judulnya apa dulu nih?
2: Ayuku.
0: Yang mana? Sorry, maaf.
2: Ayuku.
0: Ayuku. Ayuku, tunggu sebentar. Dari ada band. Oh iya, belum masuk lagunya, Kak Navia.
2: Bilaka ada?
0: Bilaka, sebentar. Ada band dengan Bilaka ada. Masuk tahunnya pas 2000. Itu saja?
2: Boleh deh.
0: Bilakah ya dari ada band?
2: Tadi barusan siapa Kak?
0: Dari Bung Brandy, salam juga buat Kak Navia tadi.
2: Iya, selamat malam Bang Brandy.
0: Siap.
2: Bang Brandy sama kayak outfit branded kan ya?
0: Mungkin.
2: Canda ya Kak?
0: Iya. Gak apa-apa Bung Brandy juga seru ya. Dan juga Kak Navia disiapkan lagunya, mungkin ada salam, silakan.
2: Iya, tadi buat Bang Brandy, buat Kakak Ray,
0: baik,
2: Kak Dinda, juga Kang Hasan, Community Bogor ya.
0: Iya.
2: Kakak Puja juga,
0: baik.
2: Kakak Zahra, Ibu Merpati, terus Kakak Ayu yang di Maluku Tengah.
0: Baik.
2: Terus itu aja kali ya Kak.
0: Kayaknya itu aja.
2: Cuman itu sih.
0: Baik kalau gitu, disiapkan tentunya. Untuk Anda Via, terima
2: kasih. Selamat bertugas ke Anda.
0: Terima kasih, siap.
2: Iya, semoga tetap semangat ya.
0: Amin.
2: Jangan tutupkan ya malam ini.
0: Enggak dong, semangat terus sampai tuntas.
2: Iya, baik.
0: Siap. Sama-sama Kak Navia, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, kembali ketemu dengan Teh Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ande Satria. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, mantap. Teh, gimana? Sudah mendingan? Suara terdengar sudah kembali normal ini?
3: Belum sih,
0: oh,
3: kembali
0: belum.
3: Normal. Masih sedikit lagi.
0: Iya, iya, sedikit lagi ya. Baik, semoga lekas membaik tentunya. Istirahat teh ya yang cukup.
3: Alhamdulillah berapa hari ini udah ada 1 minggu lebih kayaknya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik kalau gitu.
3: Sampai 6 sampai 7 jam.
0: Itu.
3: Tapi tetap aja.
0: Kenapa tuh,
3: 1 minggu belum sembuh-sembuh juga kan gitu.
0: Oh, tapi setidaknya tidak seminggu yang lalu pertama mendengar bindengnya ke apa Teh Dinda tuh beda rasanya. Kalau sekarang sudah lebih membaik.
3: Iya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Teh. Amin amin. Untuk menemani tim, malam.
3: Tim aman.
0: Tim komplit hari ini ada Faiz dan juga ada Widi.
3: Is, udah sehat Faiz?
0: Alhamdulillah katanya.
3: Samaan kita sakit ya Faiz ya?
0: Iya.
3: Widi sehat Widi.
0: Widi alhamdulillah sehat, segar.
3: Oke lah kalau gitu, pulang nanti hati-hati ya Widi Faiz.
0: Siap.
3: Juga Andes satu ya, lagu dong.
0: Boleh dong, silakan Teh, lagu dari siapa?
3: Sekarang mau pakai dong gitu ya. Ini dari Bad English.
0: Bad English dengan judulnya Teh
3: Time Alone with You.
0: The Time Alone with You. Baik, disiapkan untuk Teh Dinda.
3: Doa terbaik sekali lagi buat Andes.
0: Amin.
3: Dengan timnya Pak, pulang nanti.
0: Siap.
3: Hati-hati ya.
0: Baik Teh.
3: Minggu lalu sepi penelpon ya.
0: Iya.
3: Kesian kalau sepi penelpon tuh Andes jadi kayak gimana.
0: Hari ini alhamdulillah ramai. Tadi ada Bung Randy, Navia, Teh Dinda. Dua lagi sudah ada juga nih. Ada Kak Cika setelah Teh Dinda sudah menanti dari Banda Aceh.
3: Gak apa-apa. Waiting list.
0: Waiting list.
3: Bukan berangkat ke Tanah Suci aja waiting
0: list. Iya ya. Di ruang rindu penelponnya juga Teh.
3: Kalau kemarin apa Rabu lalu kan karena habis ada Jesse gitu.
0: Iya, ada Freedom Jazz, benar Teh. Mungkin dikiranya masih lanjut atau ada gitu ya. Gitu kayaknya.
3: Baik gitu, Teh. Teteh mau jumpa, selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya yang
0: siap.
3: Tadi ada mengudara. Bung Brandy, kalau ke RRI Bogor masuk.
0: Nah Bung tuh mas- Bung Brandy.
3: Cari nama ini, penyiar Pro 1. Kalau masih di Pro 1 dia cari Arul.
0: Tuh iya, ada Kang Arul ya benar di sana.
3: Arul atau Gaga Angga.
0: Iya, siap.
3: Kalau masih di Pro 1 ya, kalau paling bergesernya ke Pro 2 paling.
0: Betul.
3: Kalau sempat mampir ketemu sama mereka, salam dari Teteh.
0: Ah gitu. Baik.
3: Oke, lanjut. Okay, Bang Ray juga selamat malam. Ada juga siapa nama Bang Hasan tadi ya yang
0: Kang Hasan ya. Betul di ruang rindu nasional.
3: Ya. Navia juga selamat malam. Ada Mbak Atin di Cipayung juga selamat malam. Ibu Merpati juga dengan Dedek Rio selamat malam, selamat beristirahat. Dan
0: semuanya. Siapa lagi teh?
2: Oke,
0: sementara itu. Oke, iya teh.
2: Selamat malam Ande, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor, disiapkan lagunya. Berikutnya ada Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Lama gak kedengeran suara Kak Cika di ruang rindu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ande. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mantap, Kak Cika apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kabar baik. Iya, kalau di Jakarta tadi siang terik, mataharinya cukup panas.
4: Enggak ada hujan ya?
0: Belum ada, iya belum ada lagi. Minggu lalu ada sempat, minggu ini belum ada lagi. Di Banda Aceh seperti apa?
4: Banda Aceh ada walaupun sedikit ada hujan.
0: Alhamdulillah.
4: Durasinya enggak lama.
0: Iya ya. 30 menit. Habis itu panas terik lagi ya?
4: Aduh. Tadi panas, tapi nggak panas kayak nyengat gitu sih nggak, cuman cuacanya panas gitu.
0: Oh, anget-anget kuku. Kak Cika mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
4: Ini lagu manca apa lagu ini?
0: Manca negara boleh, dari negeri sendiri Indonesia boleh.
4: Oh gitu ya.
0: Betul.
4: Kita lagu ini aja bang, lagu
0: siapa
4: dari Diana Twain ya?
0: Shania Twain.
4: Shania, aduh yeah. sorry.
0: Nggak apa-apa.
4: Shania Twain.
0: Dengan judul?
4: Memories ya?
0: Oh, From This Moment.
4: From This Moment.
0: Siap. Ya, itu dia deh. Disiapkan tentunya untuk Kak Cika. Ada.
4: Selamat tugas Bang Ande.
0: Siap.
4: Semuanya yang lagi dengerin ada Bang Dede kali ya.
0: Iya.
4: Semuanya deh yang kru-krunya Pro 1 Jakarta ya. Karuli juga selamat malam.
0: Malam.
4: Bang Ande, selamat tugas sekali lagi, ditunggu lo lagunya.
0: Siap Kak Cika, disiapkan.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika di Banda Aceh. Terakhir dari Cibinong ada Bung Rey, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
5: Selamat malam Bung An. Malam Bung An.
0: Siap. Bung Rey apa kabar?
5: Baik-baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Habis disenggol Bung Brandy, disenggol pula oleh Kak Cika.
0: Betul.
5: Disenggol pula Teh Dinda.
0: Nah itu dia komplit
5: Kak
0: sudah.
5: Kak Cika kan nyenggol satu sama Kak Cika ya.
0: Iya. Bung Rey, mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
5: Dari Krakatau Band aja.
0: Krakatau, dengan judulnya?
5: Sekitar Kita.
0: Sekitar Kita. Baik, disiapkan tentunya untuk Bung Rey. Yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan Bung Rey.
5: Yang mau tersampaikan, saya ikut biayanya sama Teh Dinda ya.
0: Oh gitu, diwakili sudah ya.
5: Itu aja.
0: Baik.
5: Okay. Semangat juga ya buat Pak Is dan Widi ya.
0: Betul.
5: Salam kenal dari Rai.
0: Siap katanya, dengan jempol dunia dua.
5: Oke, terima kasih Bung Ande. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bung Rey. Ditunggu untuk lagunya diputarkan. Baik mendengar, Anda juga masih kami tunggu dan juga silakan bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan Anda sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp kami atau di fixline kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada panggilan sidang Riles memanggil Nine Ratna Murdiana. Alamat di Green Pramuka City Tower Scarlet Timur, lantai 29 F15, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor Kavling 49, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, panggilan sidang ini disiarkan agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan. Untuk selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 591/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Cika Mutiara Dewi sebagai penggugat melawan Natasha ST sebagai tergugat, Nine Ratna Murdiana dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lama.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kembali bersama saya Ande Satria tentunya menemani Anda di ruang rindu. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami langsung melalui WhatsApp di 0811-7972-7912. Seperti halnya, saya ingin menyapa ini. Halo, selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Halo, selamat malam, Sande.
0: Selamat malam, dengan siapa, Bang? Mas?
1: Dengan Dedi Rio di Sentul.
0: Dengan Dedi Rio di Sentul, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara sehat. Mas Andes juga sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah pada malam hari ini, puji Tuhan. Untuk Dede ingin request lagu dari siapa malam hari ini? Silakan, Dede Rio.
1: Siti Nurbaya,
0: dari
1: Om Ruri Marantika.
0: Om Ruri Marantika dengan Siti Nurbayanya. Tunggu sebentar, disiapkan. Malam ini nampaknya belum masuk Siti Nurbayanya dari Om Ruri Marantika.
1: Pokoknya lagu Om Ruri apa aja yang
0: Om Ruri apa aja. Siap nih, coba iya. Saya pilihkan dari Om Rurinya yang tersedia pada malam hari ini. Ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Jangan Kau Menangis, atau Karisma Cinta.
1: Boleh.
0: Yang
1: Karisma
0: mana nih?
1: Cinta.
0: Karisma Cinta featuring Dewi Yul. Oke, disiapkan tentunya.
1: Aku ya. Boleh salam-salam ya, Mas Andes?
0: Boleh, silakan. Dede Rio.
1: Oke. Yang pertama untuk Mamah Merpati yang paling cantik.

0: Kita seceleduk raya.
1: Siap.
0: Dan untuk Tante Dinda di Bogor,
1: Iya.
0: terima kasih banget Tante Dinda. Terus untuk Tante Wulan, terus Om Brandy ya,
1: Iya,
0: Mas Andes yang di Bogor.
1: Bung Brandy, betul.
0: Ya, Om Brandy, terus terus untuk Tante Joyce, untuk Ibu Mira, terus Om Banrio,
1: Ah, baik.
0: Tante Rina di Bukit Golf Hijau Sentul juga,
1: Siap.
0: dan Bogor Community dan pendengar lain tanpa terkecuali, salam hormat, salam sayang dari Dede Rio dan Mama Merpati. Terima
1: Ah,
0: kasih Mas
1: siap.
0: Andes ya,
1: Sama-sama,
0: Kim.
1: Dede Rio.
0: I love you. Nanti
1: Siap.
0: ada surprise di bulan besok,
1: Oh iya.
0: aku kirimin kopi
1: Oh,
0: untuk Mas Andes.
1: siap. Ditunggu tentunya. Terima kasih sebelumnya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dede Rio ditunggu untuk lagunya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kebersamaan melalui WhatsApp yang sudah hadir. Dari tadi ada Ibu Iren di Tangerang, 2147 WhatsAppnya. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Dian Piscesa, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Kirim salamnya untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren untuk informasi cuacanya. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya kita kembali ke WhatsApp call. Halo, selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre Satria.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Ah, halo, selamat malam Sopeng di Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak Yaya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Malam ini di Ruang Rindu ingin mendengar lagu dari siapa? Pak Yaya, silakan.
2: Bro Rimarantika. Antara kita.
1: Kalau tadi sudah diwakili Bro Rimarantikanya dengan Karisma Cinta. Apa ada judul, bukan judul, penyanyi yang lain? Karena penyanyinya satu kesempatan kita kasih kepada penyanyi lain juga.
2: Ikutan saja lagunya.
1: Oh,
2: itu.
1: Siap kalau gitu, Karisma Cinta dari Om Bro Rimarantika. Baik, salamnya mungkin Pak Yaya untuk pendengar lain, silakan.
2: Untuk teman saja pendengar Pro 1 Jakarta tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Untuk Mas Andes,
1: ya.
2: Ria, terima kasih banyak, sukses selalu.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya di Sopeng, Sulawesi Selatan. Ditunggu untuk lagunya, Pak Yaya. Berikutnya saya juga ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp chat. Ada selamat malam Bu Eka. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina. Untuk Ibu Dindin, Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Helmi, Bu Uut, Bu Anisal, Bu Ria, Bu Rista, Bu Endang, Mama Tiara, dan Mbak Tia, dan lain-lainnya. Untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali, Bu Eka. Tapi untuk lagunya, tadi telah di searching, sudah cari, ini belum masuk lagunya dari Nini Karlina yang Gantengnya Pacarku. Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan ditunggu tentunya dari Bu Eka. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu sekali lagi. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp kami. Dan di 021-344-1499 untuk fix line-nya. Atau di 021-344-0696.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Rp105,1

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa, diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Saya kembali menemani Anda untuk di program Mutiara Pagi hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan pagi ini pendengar, kami akan kembali menghadirkan tausiah untuk Anda dan tentunya mengajak Anda untuk diskusi, ya, bertanya terkait tentang topik kita. Di mana pada pagi hari ini pendengar, kita akan mengangkat topik yaitu Nabi Muhammad sebagai ukhuwah hasanah. Dan pagi ini ada Ustadz Dr. Suyono Epage yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri akan menyampaikan tausiah ya kepada kita, dan setelahnya nanti kita akan buka interaktif untuk Anda. Bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp di 460811778101 atau juga di live chat YouTube kami RRI Batam. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu Ustaz ya. Pagi ini kita mengangkat tema ini tampaknya masih berhubungan dengan peringatan kemarin yaitu Maulid Nabi. Ya Ustaz, kita akan menyampaikan tausiah yang berkaitan yaitu Nabi Muhammad sebagai ukhuwah hasanah. Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du rabbisrohli sadri wa yassirli amri wa hlul'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya iman Islam dan juga kesehatan. Kita alhamdulillah pagi ini bisa berjumpa kembali silaturahim, tingkatkan iman, amal, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Mutiara Pagi, program tetap kita. Dan tentunya selawat dan salam kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya doakan selalu, perjumpaan pagi ini kita akan mengangkat tema yang masih berkait erat dengan Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang bahwa Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menegaskan na'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Jadi singkatnya, sungguh sudah ada pada dirimu hai Muhammad suri teladan yang baik, ya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi ada uswah hasanah kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebagai contoh tauladan, contoh perilaku dalam segala aspek kehidupan kita. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai manusia biasa, beliau itu dipilih oleh Allah sebagai apa? Sebagai nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul, yang mana dikatakan dalam Al-Qur'an itu beliau khatamul anbiya wal mursalin, ya. Jadi sebagai penutup, ya, para nabi dan para rasul. Ya. Jadi sebagai penutup nabi dan rasul, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup zaman. Ya. Sebagai penutup zaman dalam Islam adalah khatamul anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi setelah beliau. Nah, tentunya sebagai seorang nabi, seorang rasul, ya, sebagaimana juga ketentuan-ketentuan bahwa seorang rasul itu pasti memiliki kitab suci, ya. Jadi dengan kitab suci Al-Qur'an lah, ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan beliau sebagai teladan bagi kita. Bahkan di dalam Islam itu di samping kitab suci Al-Qur'an sebagai pendukung dan penjelas, ya, mana yang belum jelas, mana yang belum rinci, mana yang belum ada, maka dilengkapi dengan yang namanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah beliau. Jadi kalau Al-Quran itu kalamullah, ya, kitab suci yang itu merupakan kalam Allah. Nah, kemudian ada yang namanya sunnah Nabi, ya, sunnah atau istilahnya hadis itu adalah yang di dalam rumusan dalam para ulama hadis itu manukila minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min akwalin au afalin au takrin atau bahkan au hamiyatin. Jadi semua yang dinukil, semua yang diucapkan oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, kemudian juga persetujuan, bahkan cita-cita beliau. Nah, jadi dua aspek inilah kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Ketika bicara tentang iman, bicara sholat, bintang tentang sejarah, itu dalam Al-Quran juga ada. Ya. Zakat ada, puasa ada, lengkap di situ. Bahkan semua tata aturan pranata sosial itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Semua bagaimana perdagangan yang baik, perilaku sosial di masyarakat, sudah ada garis-garis besar, ya, sebagai garis-garis besar yang ada di dalam Al-Quran. Dan barangkali ada yang kurang, barangkali ada yang belum ada, belum jelas, belum rinci, maka Nabi Muhammad SAW memberikan perincian. Sebagai contoh konkret, ya, ketika wa aqimu sholata wa atu zakah, tegakkan olehmu sholat, ya. Nah, itu dalam Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis-hadisnya, dalam ucapannya, dalam perilakunya itu mencontohkan bagaimana sholat itu, ya, dilakukan. Ya, ketika Al-Quran secara prinsip memberikan perintah untuk toharoh, ya, memberikan toharoh di wudhu, ya, bagaimana wudhu secara lengkap itu dalam Al-Quran hanya singkat-singkat saja. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tetapi kelengkapannya ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam rangka untuk uswah hasanah ini, kita harus meyakini bahwa ada sumber pokok di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, yakni Al-Qur'an sebagai kitab suci dan hadis atau sunnah atau asar istilah lainnya, yang merupakan bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang notabene beliau juga sebagai Nabi dan Rasul. Jadi semuanya juga menjadi pedoman bagi kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang perintahkan kita jalankan, apa yang dilarang oleh beliau juga kita tinggalkan, karena Al-Qur'an dan hadis itu saling mendukung, ya. Yukawiyu ba'duhu ba'do, ya. Yukawiyu ba'duha ba'do, satu dengan yang lainnya. Al-Quran dan hadis itu saling mendukung, ya. Ya, jadi contohnya adalah tadi, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka itsba beliau, ya. Jadi karena beliau uswah hasanah, maka kita itsba beliau. Ya. Dalam hal apa? Dalam ibadah yang pertama. Maka di dalam ibadah ini kita tidak boleh membuat aturan sendiri. Semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, ya, karena Nabi sebagai uswah hasanah, ya. Tata cara berwudu, tata cara toharoh, tata cara sholat, tata cara puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah lain itu sudah ditentukan secara detail oleh siapa? Allah dan Rasulnya, dalam Al-Quran secara prinsip, dalam hadis Nabi secara rinci. Maka ada ruku, sujud, tahiyat, duduk, tawaruk, duduk, iftiros. Itu semua sudah lengkap, paripurna dari Allah dan Rasulnya. Tak ada peran kita untuk menambah dan mengurang. Nah, berikutnya lagi dalam hal soal di lain ibadah. Nah, makanya kita juga dalam hal ibadah ini, selain ibadah, maka tentunya berlaku kaidah-kaidah yang secara prinsip itu dalam Al-Quran dan hadis sudah diterangkan. Jadi, nah, tentunya dalam konteks kita uswah hasanah, ya, di samping ibadah, kemudian urusan muamalah, urusan kehidupan sosial, dan yang lebih penting lagi dalam soal akidah, ya. Nah, akidah, ibadah itu sama, semua merujuk kepada teks kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang terjadi di hari kiamat, janji dan ayat di alam kubur, semuanya harus merujuk ke situ. Ya, tetapi ketika kita bicara dalam kehidupan sosial sehari-hari, di selain dua hal itu, makanya kita bebas berperilaku sepanjang tidak ada lampu merah yang kita langgar. Jadi dalam konsep akidah dan ibadah itu ya al-aslu fil ibadah atau kif kata yakuma dalil ala tahlilih, pada dasarnya ibadah itu berhenti kecuali ada perintah, ya ada perintah yang memerintahkan kita, jadi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi dalam kehidupan sosial al-aslu fil asya al-ibahkah, semuanya boleh ya. Hatta yakuma dalil ala tahrimi, sehingga ada dalil yang melarangnya. Jadi itu prinsip-prinsip kita uswah hasanah dalam Islam seperti itu. Jadi isbat Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek akidah ibadah dan muamalah kehidupan sosial sehari-hari ya. Bagaimana caranya tadi? Sudah saya sampaikan secara rinci. Barangkali itu Bang Yosef Arlo, kita ingin kita berbincangkan kembali ya, mari kita saling bertukar pikiran untuk menguatkan apa yang sudah saya sampaikan, yang prinsipnya untuk memperkokoh keyakinan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dalam berbagai kehidupan kita, mulai akidah, ibadah, dan tentunya kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, memberikan pengertian bagaimana Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, yang artinya menjadi suri teladan yang baik atau panutan yang mulia. Nah, untuk peringkat pesawat RRI Batam yang ingin bergabung bersama kami di line WhatsApp atau juga di live chat YouTube kami, silakan bertanya terkait tentang topik kita, terkait tentang uswah hasanah, atau juga terkait tentang kehidupan Islami Anda, ya bisa langsung bergabung bersama kami dan bertanya kepada Ustadz yang sedang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Ya Ustadz, saya coba bacakan ini pesan dari Ismail yang ada di Sagulong. Ustadz, sebagai umat muslim kita memang menyembah dan mengidolakan Nabi Muhammad, tapi bolehkah saya mengidolakan Nabi lainnya? Saya sangat suka dengan tauladan dari Nabi Yahya. Bagaimana Ustadz?
2: Ya, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu kan ingin memberikan tuntunan dalam kehidupan kepada seluruh umat manusia. Nah, tentu

0: mengimani Nabi dan Rasul itu bagian daripada rukun, dari pilar, di antara pilar yang enam itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini. Berarti kalau kita tidak meyakini adanya Nabi Yahya, tidak meyakini Nabi Isa, itu justru salah dalam konteks ini. Oleh karena itu, ya, barangkali perlu saya jelaskan, bolehkah mengidolakan Nabi yang lain seperti Nabi Yahya? Semua Nabi dan Rasul yang ditulis dalam Al-Quran itu diceritakan sejarahnya. Dan itu patut kita jadikan suri teladan dalam kehidupan kita. Akan tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa dalam konteks ya ibadah, ya dalam konteks ibadah, kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab sucinya melalui kalam Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ibadah kita merujuk kepada nabi panutan kita semuanya, ya. Nabi yang terakhir sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Kalau mengidolakan ya semua jadi idola, ya. Ya. Semua jadi idola kita. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Jadi bersabarlah kalian sebagaimana nabi dan rasul, ulul azmi dari rasul itu Nabi Nuh, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu di antara 25 nabi itu, ya, ada 5 yang termasuk ulul azmi yang cobanya berat. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Mereka semua juga merupakan utusan Allah. Mereka semua juga memiliki ujian dan cobaan masing-masing di zamannya masing-masing. Jadi barangkali kita tidak juga kemudian kita memilah dan milih, kamu saya suka nabi ini, tapi nggak suka nabi yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Tetapi bahwa prinsipnya mengimani nabi dan rasul itu bagian daripada pilar, tiang daripada iman akidah kita, ya, yang semua kita yakini. Ya, tetapi kalau mengidolakan tentunya ya semuanya bagian daripada contoh, karena semua sejarah nabi diungkap di situ, ya, diungkap di situ kebaikan-kebaikannya di menjadi teladan bagi kita, terutama Nabi Muhammad SAW itu bukannya sebagai idola tetapi sebagai panutan. Ya. Terutama kalau akidah sama, ya kan, akidah sama, monoteis semua. Tetapi dalam konteks ibadah yang terkait sholat, puasa, haji, itu kita merujuk kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, karena itulah syariat yang dituntunkan oleh umat, oleh Allah untuk umat Nabi dan Rasul yang terakhir, jadi Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya. Barangkali penjelasannya agak sedikit panjang lebar seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Ustaz. Dan memang kalau kita lihat ya ada 25 Ustaz, ya, 25 Nabi, ya, Ustaz, ya, ada mulai dari Nabi Adam yang mengawali sampai dengan Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan. Nabi Muhammad memang di sini bukan hanya sebagai idola tapi menjadi tauladan, menjadi imannya umat muslim. Dan apabila mungkin tadi ada Pak Ismail, ya, yang mengidolakan mungkin dari segi ceritanya Nabi Yahya ini kali, Ustadz, ya, yang membuat dia mungkin wah, saya mungkin sangat suka dengan cerita perjalanan Nabi Yahya ini, atau bahkan mungkin sesuai dengan namanya kali, Ustadz, ya, Nabi Ismail kali, ya, mungkin yang mengidolakan itu. Jadi kalau sekedar kalau sekedar mengidolakan itu tidak apa-apa berarti, Ustadz, ya, tapi tetap pilar kita adalah Nabi Muhammad gitu, ya, Ustadz.
0: Ya, mengidolakan boleh, tapi juga tidak boleh mengidolakan nabi yang satu kemudian tidak suka yang lain, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Semua nabi dan rasul yang sudah diutus oleh Allah wajib kita jadikan idola, tetapi dalam konteks ibadah. Konteks ibadah. Itu memang panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat terdahulu juga ada puasa, terkadang puasanya yang berbeda. Misalkan ada yang puasa dalam sebulan 3 kali, awal, akhir, dan tengah dan akhir, kan begitu, kan. Dan sementara puasa yang disyariatkan untuk kita yang wajib adalah di bulan Ramadan, kan begitu. Jadi dalam hati penjelasannya agak sedikit panjang lebar agar tidak salah dalam menyimpulkan daripada sebuah idola kita.
1: Karena memang ya ceritanya yang berbeda gitu, ya, dan dilengkapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, saya coba bacakan lagi nih pesan di WhatsApp kita ini dari tanpa nama di sini, Ustaz.
0: Enggak masalah.
1: Tanpa nama. Ustadz, bagaimana cara

0: hajatnya kita untuk menteladani Nabi Muhammad, sementara saya sendiri bekerja di bidang debt collector. Bagaimana ini Ustaz?
1: Ya, saya tidak akan komentar khusus terkait dengan profesi ya. Maksud saya ini ya, tidak langsung kepada
0: tidak spesifik lagi, Ustaz,
1: yang
0: ya?
1: Pasti, ya, tidak spesifik ya. Jadi yang saya sampaikan bahwa pada prinsipnya, ya, pada prinsipnya itu kan ketika kita menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanatun, ya, uswah hasanah. Bagaimana kita mengikutinya? Ya ikuti dengan petunjuk apa yang di dalam Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah ya untuk kehidupan kita, dan juga hadis Nabi SAW sebagai juga petunjuk ya, petunjuk sebagai kadang yang fungsinya sebagai pelengkap apa yang belum ada dalam Al-Quran, yang kedua sebagai perinci apa yang belum dirincikan dalam Al-Quran atau bahkan belum ada kemudian di situ di jelaskan dalam hadis Nabi SAW berbagai persoalan kehidupan, aturan-aturan ya, aturan atau aturan, maka ya. Nabi mengatakan taraktu fikum amroini intamasaktum bihimalan talilu abadan kitabullah wa sunnata rasulih, aku tinggalkan kepadamu dua, apa itu ya, kalau kalian semua ikut maka akan selamat semuanya ya, sampai kapanpun, tapi kalau tidak ikut maka dalam hal ini maka akan tersesat. Apa itu yang wajib kita ikuti? Al-Quran, kitabullah, wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, sebagai bentuk ibroh kita, Nabi sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah kita, ya semua apapun yang kita lakukan harus merujuk apakah itu boleh tidak di dalam agama. Ya, ya. Gitulah. Jadi, silakan semuanya harus merujuk kepada tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar agama Islam, semua bagaimana cara berdagang yang benar itu diajarkan. Kemudian bagaimana cara kita utang piutang diajarkan, ya kan begitu. Bagaimana transaksi-transaksi muamalah itu diajarkan. Jadi kita merujuk pada itu. Saya kira tidak fair kalau kita merujuk pada profesi tertentu. Saya kira itu, Pak.
0: Ya. Tapi pada intinya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan tauladan dari Nabi Muhammad gitu, Ustaz ya. Yang artinya mungkin dalam bidang apa yang sering kita lakukan sehari-hari, aktivitas kita, kegiatan kita, dan itu menjadi tuntunan. Mudah-mudahan tadi jadi jawaban ya dari Ustaz Suyono untuk penanya yang tadi, ya mungkin karena sensitif kali Ustaz ya, tidak menyebutkan namanya tampaknya di sini. Ya, baik, betul. Terima kasih untuk pendengar kami yang ingin bertanya, silakan kembali di line WhatsApp kami di 0811 778151, atau juga di live chat YouTube RRI Batam. Oke, Ustaz, sambil menunggu mungkin kita bisa diskusi lagi nih Ustaz terkait tentang topik kita yang menarik, apalagi tadi terkait tentang aktivitas dan kegiatan kita. Kita meneladani Nabi Muhammad, tapi mungkin dalam kegiatan aktivitas kita masih ada sesekali lah mungkin kita melakukan kesalahan dan kita merasa dalam hati kita itu enggak damai Ustaz sebenarnya, tapi tetap kita lakukan. Itu bagaimana Ustaz? Apa kita harus menghentikan kebiasaan kita itu atau bagaimana?
1: Ya, memang kita kan memiliki komitmen yang sama, ingin sempurna kan begitu.
0: Iya.
1: Tetapi kan Nabi itu mengatakan bahwa wa khairul khata'in at-tawwabun ya. Jadi bahwasanya pada prinsipnya manusia ini memang salah dan hilaf itu bagian daripada proses kehidupan kita kan begitu. Iya kan? Karena manusia seperti itu, kalau malaikat itu tak pernah salah, karena dalam konteks penciptaan itu layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kan begitu. Jadi kalau malaikat itu jelas kesuciannya, malaikat itu jelas kepatuhannya sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidupnya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia memang ada peluang-peluang itu. Di dalam Al-Qur'an itu fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kadang fujur, kadang takwa gitu, kadang kiri, kadang kanan. Dan itu makanya harus di perintah Allah kepada manusia itu harus ya banyak-banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah agar apa? Terus berada di jalan rel yang benar, kan begitu. Nah, bagaimana ketika kita kemudian melakukan kesalahan ya? Makanya Islam juga menyediakan sebuah perangkat, ajaran yang di situ sebagai tempat untuk pensucian. Ada tempat pemandian gitulah Pak ya. Ya, ini antara yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada konsep ajaran istighfar. Kan begitu. Ya, istighfar, istighfar itu mohon ampun. Bahkan dalam bahasa yang lebih tebal lagi, bahasa yang lebih berat lagi adalah taubat. Taubatan nasuha, taubat secara sesungguhnya. Dan Islam itu mengajarkan jangankan kita berbuat salah. Manusia itu tanpa berbuat sengaja, tanpa sengaja berbuat salah pun juga peluang untuk salah. Contoh, makanya Islam mengajarkan setelah sholat berbuat baik ini, setelah mengabdi kepada Allah dari takbiratul ihram sampai salam, apa yang dituntunkan Rasulullah itu istighfar tiga kali kan begitu. Barangkali ada kurang yang apa, rukun yang kurang pas. Barangkali ada bacaan yang tidak tepat. Namanya juga manusia kan begitu. Jadi memang manusia ini banyak peluang salah itu sangat besar. Ya. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Makanya di dalam Islam mengajarkan ada tempat menyucikan itu, istighfar. Tempat menyucikan itu apa? Taubat. Bahkan dengan sesama manusia, ya, dengan sesama manusia juga ada tempat untuk menyucikan. Misalnya kita salah dengan orang lain, dengan saudara kita, tangga kita. Islam juga mengajarkan falyafu walyastafu, ada ajaran yang situ tempat untuk membasuh itu semua. Apa itu saling memaafkan. Jadi untuk menghilangkan kegundahan hati tadi, kegundahan hati, kesedihan, kok aku pernah salah, maka di situ ada istighfar. Di situ ada taubat nasuha kepada Allah. Kalau dengan sesama manusia ya saling memaafkan kan begitu. Saya kira itu Bang jawabannya agak sedikit mutar dan dipanjang lebar.
0: Tapi ya, intinya berarti Ustadz, kalau kita merasa bersalah, hati kita tidak tenang seperti yang yang saya tanyakan tadi, berarti itu memang sifat manusiawi gitu Ustadz ya, saat kita melakukan salah dan kita tahu itu salah, kita tidak merasa tenang, yang artinya kita harus masuk ke pemandian itu ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Istighfar,
1: Tuhan, pemandian gitulah.
0: Tobat gitu Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti buat pendengar kita mungkin yang merasakan hal yang sama juga saat melakukan sesuatu, mungkin gak enak kepada teman, gak enak terhadap pekerjaannya atau tetangganya gitu ya, dan melakukan sedikit kesalahan, tidak tenang, berarti kita harus istighfar Ustadz ya. Sekaligus juga mungkin kali kalau kepada orang, minta maaf kali Ustadz ya, kepada orang tersebut kali ya.
1: Ya itu, mestinya pemandiannya dengan saling memaafkan.
0: Memaafkan itu Ustadz ya.
1: Ya, karena harus dimaafkan. Kalau tidak saling memaafkan, ya persoalannya kan panjang. Persoalannya kan panjang. Bukan hanya di dunia, berlanjut sampai ke alam kubur. Alam kubur sampai ke alam akhirat. Sementara begini, Islam sangat adil ketika kita diberikan minta maaf. Tapi Allah juga memberikan kemuliaan bagi orang yang memberi maaf. Jadi ciri orang bertakwa itu memberi maaf. Kalau nggak mau memberi maaf, dari ketakwaannya berkurang begitu. Jadi sangat imbang sekali gitu loh. Memang ada ajaran kita untuk minta maaf. Tapi juga ingat, ada ajaran situ, ciri orang bertakwa itu memberi maaf. Kalau nggak memberi maaf, berarti juga orang yang tidak bertakwa, artinya surganya tidak sempurna kan begitu. Itulah kita. Jadi dalam hal ini terkait dengan uswah hasanah tadi, Bang, rentetannya sangat panjang ya Bang ya. Baik kita punya kesalahan dengan Allah, ada istighfar, ada taubat nasuha, dengan sama manusia ada saling memaafkan ya. Satu minta maaf, satu memberi maaf, itu bagian daripada hal yang menjadi sebuah pencucian. Pemandian, pembasuhan, menghilangkan kotoran itu ya.
0: Terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasan ya. Mudah-mudahan jadi mengingatkan kita semua untuk selalu istighfar kepada Allah, memaafkan sesama manusia juga. Ustaz, sebagai penutup mungkin bisa menegaskan kembali topik kita pada pagi hari ini, bagaimana Nabi Muhammad sebagai ukhuwah hasanah Islam.
1: Ya, zaman boleh berubah, peradaban boleh berkembang. Ya, peradaban boleh loncat sana loncat sini. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, dalam kondisi peradaban manapun, dimanapun, kapanpun, ya, maka ada satu hal yang perlu kita ingat agar kita selamat, maka jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, sebagai contoh kehidupan kita. Dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal apa? Dalam ibadah. Dalam hal apa? Dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan sehari-hari. Saya kira itu singkat.
0: Ya. Terima kasih Ustaz, kita jumpa lagi dalam waktu kesempatan. Selamat pagi Ustaz.
1: Selamat pagi.
0: Demikian peringatan untuk Mutiara Pagi hari ini dengan mengangkat tema yaitu Nabi Muhammad sebagai Ukhuwah Hasanah. Dan esok hari di jam yang sama kita masih akan menghadirkan untuk Anda, dan spesial untuk Jumat akan ada program Mutiara Berjaringan. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Karena pulau kecil itu sangat rentan terhadap yang pertama kepunahan.
3: Bu, boleh nggak diadakan sosialisasi? Karena ada beberapa orang tua nih pengen tahu imunisasi apa aja anaknya yang diberikan.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Dukungan orang tua jadi salah satu kunci sukses pelaksanaan bias di Batam. Upaya menjaga mangrove dan keanekaragaman hayati dinilai semakin mendesak di Batam. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Dukungan orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Puskesmas di Kota Batam membuka ruang sosialisasi bagi orang tua yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin, sekaligus memberikan penjelasan mengenai reaksi yang mungkin muncul setelah imunisasi. Dilaporkan Faik Iqbal Musaki.
1: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, juga membutuhkan dukungan orang tua. Di lapangan masih terdapat orang tua yang membutuhkan informasi lebih jelas mengenai vaksin yang akan diberikan kepada anak, termasuk manfaat maupun kemungkinan reaksi setelah imunisasi. Bidan terampil Puskesmas Tanjung Buntung, Ronayana Napitupulu, mengatakan pihak Puskesmas membuka ruang sosialisasi bagi orang tua yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan BIAS. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui koordinasi antara penanggung jawab program di Puskesmas dengan pihak sekolah.
2: Nanti dari pihak sekolah itu ngasih tahu, Bu, boleh nggak diadakan sosialisasi? Karena ada beberapa orang tua nih pengen tahu imunisasi apa aja anaknya yang diberikan. Jadi nanti penanggung jawab berkoordinasi sama saya, baru saya nanti membuatkan jadwal.
1: Menurut Ronayana, sosialisasi menjadi penting terutama bagi orang tua siswa baru yang belum mengetahui jenis imunisasi yang diberikan dalam program BIAS. Puskesmas kemudian menyesuaikan waktu pelaksanaan sosialisasi dengan jadwal yang ditentukan sekolah. Dari sisi dinas kesehatan, orang tua juga diminta tidak langsung khawatir apabila anak mengalami reaksi setelah imunisasi. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, menjelaskan reaksi yang umum terjadi biasanya berupa bengkak atau kemerahan di lokasi suntikan dan demam.
3: Biasanya reaksi yang sering itu adalah dia seperti bengkak dan kemerahan di tempat suntikan. Sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi tetap waspada itu dengan dikompres dan dipantau suhu anaknya.
1: Dinas Kesehatan mengingatkan orang tua agar segera berkonsultasi dengan puskesmas apabila membutuhkan informasi atau menghadapi reaksi setelah imunisasi. Koordinasi dengan guru dan tenaga kesehatan juga diharapkan dapat mencegah informasi yang keliru mengenai vaksin. Dengan edukasi dan komunikasi yang baik, orang tua diharapkan semakin memahami manfaat BIAS dan memberikan dukungan terhadap imunisasi anak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Peluncuran Nasional Garuda Spark Innovation Hub atau EGSIH di Nongsa Digital Park Batam menjadi upaya memperkuat ekonomi digital dan talent teknologi di daerah. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansa, mengajak anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menciptakan inovasi yang memiliki nilai ekonomi. Firmansa menilai Batam memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital karena didukung posisi strategis, kawasan industri, dan juga keberadaan Nongsa Digital Park. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan juga komunitas untuk mengembangkan talenta digital secara berkelanjutan. Melalui GSIH, anak muda Batam diharapkan memiliki lebih banyak ruang untuk belajar, berkolaborasi, serta mengembangkan produk dan juga layanan berbasis teknologi. Selain itu, program Direktur Infinite Learning, Ari Nugraha, menyebutkan program pengembangan talent di Nongsa Digital Park telah meluluskan lebih dari 10.000 peserta sejak di tahun 2019. Sekitar 57% diantaranya telah bekerja di perusahaan asing, multinasional, maupun perusahaan dalam negeri. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Batam dan Medan menjajaki kerjasama di bidang investasi, UMKM, dan penyerapan tenaga kerja. Pembahasan dilakukan dalam kunjungan Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, ke kantor Wali Kota Batam pada Rabu 26 Agustus. Wali Kota Batam, Masakar Ahmad, mengatakan pertemuan menjadi kesempatan kedua daerah untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat potensi masing-masing. Amsakar menyebut realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 telah didekati 30 triliun rupiah dan Batam juga terus mengembangkan investasi digital termasuk pusat data dan kecerdasan buatan di Nongsa Digital Park. Di sektor UMKM, Batam memiliki program pinjaman tanpa bunga bagi usaha mikro serta pembiayaan bergulir dengan bunga 4% per tahun. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan pihaknya tertarik mempelajari kemudahan perizinan juga strategis investasi yang diterapkan di Batam. Kedua daerah juga membuka peluang kerjasama berupa promosi produk UMKM, pertukaran produk unggulan, hingga menyalurkan tenaga kerja terampil dari Medan untuk memenuhi kebutuhan industri di Kota Batam. Membahas kerjasama selanjutnya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh perangkat daerah masing-masing ada di Batam. Selanjutnya, pendengar, kami update informasi lainnya untuk Anda. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pulau-pulau kecil, termasuk Batam. Di tengah pesatnya pembangunan dan juga ancaman perubahan iklim, upaya menjaga mangrove dan juga ketahanan keragaman hayati dinilai semakin mendesak. Dilaporkan Meta Fajar Walinda.
4: Konservasi mangrove dan biodiversitas penting bagi ketahanan Pulau Batam. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pulau-pulau kecil di tengah pesatnya pembangunan dan ancaman perubahan iklim. Praktisi mangrove Rizal Panggalih mengatakan, mangrove bukan hanya berfungsi melindungi kawasan pesisir, tetapi juga menjadi tempat berkembang biaknya berbagai biota laut.
5: Jadi, di segi ekologi, mangrove mempunyai peran yang luar biasa, salah satunya sebagai tempat perlindungan untuk bertelurnya ikan, untuk berkembang biaknya biota-biota laut, dan banyak fungsi lain. Selain itu juga mangrove juga punya peran, yaitu secara geopolitik ya Bu ya, apalagi Batam. Batam berdekatan langsung dengan Singapura. Nah, disitulah kondisi ketika mangrove jika terjaga, ada pulau-pulau terluar, itu kan menghilangkan hakisan apa erosi, ablasi yang luar biasa seperti pulau yang Pulau Nipah. Sementara mangrove udah nggak ada.
4: Lezar menyebut, berdasarkan data yang diketahui, kerusakan mangrove di Batam cukup besar. Karena itu, kegiatan penanaman harus dilakukan secara berkelanjutan, disertai edukasi dan perawatan, bukan sekedar kegiatan seremonial. Sementara itu, founder dan director Serenit Philosophy Center, Fauzan Alawi, menjelaskan, pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
6: Di sisi lain, tentang resiliensi pulau kecil, atau ketahanan pulau kecil itu sangat berhubungan banget dengan yang namanya climate change, perubahan iklim, kenaikan suhu permukaan laut. Kenapa? Karena pulau kecil itu sangat rentan terhadap yang pertama kepunahan terhadap spesies. Dan yang kedua, pulau kecil itu juga sangat rentan terhadap climate change. Jadi kalau kita berbicara tentang ketahanan, kita juga bicara tentang dua ketahanan itu. Ada ketahanan manusia di situ, ada ketahanan makhluk hidup lain selain manusia di sana.
4: Fauzan menegaskan, konservasi biodiversitas membutuhkan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Kesadaran publik menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan ekosistem dan keanekaragaman hayati Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Momentum kemerdekaan menjadi peringatan bagi masyarakat Batam bahwa keberagamaan adalah kekuatan untuk bersama membangun daerah. Dilaporkan Nurul Mahfud.
7: Semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan mengenang jasa para pahlawan, tapi juga sebagai momentum untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama agar menjadi energi positif dalam membangun daerah dan bangsa. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmun Nasution, mengatakan keberagaman masyarakat Batam merupakan salah satu modal utama dalam menjaga keharmonisan sekaligus memperkuat pembangunan. Menurutnya, semangat kebersamaan harus terus dipupuk agar seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing.
8: Saya ingin menyampaikan bahwa satu poin saja, kemerdekaan yang kita miliki ini karena kita punya keragaman yang luar biasa di Republik ini. Keragaman kita mulai etnis, suku, bangsa, dan agama, ini adalah merupakan kekuatan bangsa ini. Oleh karena itu, saya yakin kita di tempat ini pasti juga merupakan kekuatan dari keragaman-keragaman itu. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, kita jaga kerukunan warga yang ada. Kita sama-sama perkuat supaya apa? Pembangunan yang kita inginkan di khususnya tempat kita ini, insya Allah bisa terwujud.
7: Surya Makmur Nasution menambahkan, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, serta komitmen menjaga persatuan. Dengan masyarakat yang rukun dan saling menghargai, Batam diharapkan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan dan mampu berkembang sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengajak masyarakat berdoa agar kabut asap dari pembakaran hutan di Indonesia segera mereda. Kabut asap kini menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia, terutama Sarawak, menjelang perayaan Hari Kebangsaan pada 31 Agustus dan Hari Malaysia pada 16 September. Anwar mengatakan pemerintah tetap mempersiapkan rangkaian perayaan, namun kondisi udara menjadi perhatian. Pemerintah Malaysia juga masih mengevaluasi kemungkinan perubahan skala atau lokasi sejumlah kegiatan, termasuk acara malam Hari Kebangsaan di Dataran Kemerdeka. Keselamatan sekitar 1.500 pelajar yang dijadwalkan mengikuti salah satu pertunjukan juga menjadi pertimbangan. Sementara itu, indeks polusi udara atau API di sejumlah wilayah Malaysia masih berada dalam kategori tidak sehat. Kondisi tersebut diperkirakan dapat bertahan selama kebakaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan belum terkendali. Malaysia juga menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas batas. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
9: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan bek Barcelona Alejandro Balde untuk memperkuat posisi bek kiri. Namun, United disebut lebih memilih mendatangkan pemain berusia 22 tahun itu dengan status pinjaman. Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah harga Balde yang dipatok Barcelona sekitar 43 juta euro. Balde sendiri disebut tidak menjadi pilihan utama pelatih Barcelona Hansi Flick. Kondisi tersebut membuat agen Balde Jordi Mendes bersama direktur olahraga Barcelona Deco mencari opsi baru untuk sang pemain. Manchester United sebelumnya juga dikaitkan dengan beberapa bek kiri lainnya termasuk Lewis Hall dan Jorge Salinas. Di sisi lain, Balde masih memiliki kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2028. United ini disebut tengah mempertimbangkan kemungkinan mendapatkan sang pemain melalui skema peminjaman. Berita selanjutnya pendengar, bek timnas Indonesia Elkan Bagot mendapat apresiasi dari pelatih Millwall Neil Harris setelah tampil solid saat menghadapi Cambridge United di Carabao Cup. Millwall menang 1-0 berkat Jack Cooper pada menit ke-9. Dalam laga tersebut, Bagot bermain penuh sebagai bek tengah kiri. Berdasarkan catatan SofaScore, Bagot membuat 3 tackle, 12 sapuan, 3 intercept, dan 6 kali merebut bola. Ia juga mendapat rating 7,7. Neil Harris menilai kehadiran Bagot membuat lini pertahanan Millwall lebih aman, terutama ketika tim mengubah formasi pada babak kedua. Harris menyebut dirinya senang bisa mencoba formasi berbeda dengan memasukkan Bagot, Jack Cooper, dan Danny Bart. Kemenangan atas Cambridge United menjadi penampilan perdana Bagot bersama Millwall di kompetisi resmi. Pemain berusia 23 tahun itu baru bergabung dengan Millwall pada bursa transfer musim panas 2026 ini. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Federico Chiesa belum bergabung dalam latihan bersama tim utama Liverpool jelang menghadapi Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris. Chiesa sebelumnya juga absen saat Liverpool bermain imbang 2-2 melawan Newcastle di laga pembuka. Winger asal Italia itu disebut masih memiliki masalah kebugaran dan belum berada dalam kondisi 100%. Kondisi tersebut kembali memunculkan spekulasi mengenai masa depan Chiesa di Liverpool. Pemain 28 tahun itu disebut berpeluang dilepas dengan sejumlah klub Serie A serta Valencia dan Atletico Madrid yang dikabarkan tertarik. Chiesa masih terikat kontrak bersama Liverpool hingga 2028. Liverpool disebut siap melepasnya jika mendapat tawaran yang sesuai sebelum bursa transfer ditutup 1 September nanti. Sejak bergabung dari Juventus pada 2024, Chiesa memang cukup sering mengalami masalah cedera dan telah melewatkan 17 pertandingan. Sekian berita olahraga, saya Faiz Ibrahim Musaki, salam olahraga.

Demikian informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Dukungan orang tua jadi salah satu kunci sukses pelaksanaan bias di Batam. Upaya menjaga mangrove dan keanekaragaman hayati dinilai semakin mendesak di Batam. Tetaplah bersama kami peringkat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan untuk menyimak sejumlah informasi lainnya, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas pada pagi hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Selamat pagi pendengar, saya Joseph Suryadi kembali menemani Anda untuk lintas batang pagi hari ini di Prosotr RRI Batam. Dan tentunya untuk pagi ini kita akan kembali update informasi-informasi aktual untuk Anda, baik itu cuaca, kemudian juga pergerakan rupiah kita, informasi traffic dan juga informasi bahan pokok untuk rata-rata harganya di Batam juga di Kepri. Dan kemarin pendengar kita dianugerahi kembali hujan ya, yang sudah lama kita tunggu. Karena belakangan ini Batam sangat panas sekali, dan kemarin di sore hari untuk daerah Batam Center ya diguyur hujan ya dari siang sampai sore, dan mudah-mudahan itu menjadi penyejuk ya buat kita semua yang sudah lama menunggu hujan. Dan tentunya mudah-mudahan juga hujan tadi bisa membuat dam kita ya, penampung air kita di Kota Batam ini bisa kembali penuh ya, tidak kita khawatirkan lagi. Karena bicara tentang air, Batam ini menjadi topik yang menarik kalau dibahas ya, mulai dari pengelolaannya kemudian juga sampai dengan penampungan kita yang ada di Kota Batam. Tapi kalau kemarin kita diprediksi hujan ringan untuk Kota Batam secara merata dengan waktu yang berbeda-beda, pada hari ini pendengar BMKG memprediksi bahwa Batam akan mengalami cuaca cerah walaupun pagi ini masih terlihat mendung ya, mungkin karena efek dari cuaca kemarin ya di Kota Batam. Namun hari ini kalau dari BMKG, kita kutip dari bmkg.go.id, Kota Batam hari ini diprediksi akan mengalami cuaca cerah dengan suhu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 sampai dengan 78%. Nah, ini di wilayah Batam memang ada beberapa wilayah yang diprediksi akan mengalami cuaca yang berbeda ya. Kalau di wilayah Batu Ampar, kemudian Nongsa, Bulang, Sebeduk, Bengkong, Batam Kota atau Batam Center, kemudian Sagulung juga Batu Aji, hari ini diprediksi akan mengalami cuaca yang cerah dengan suhu yang variatif di angka 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Galang, kemudian di Belakang Padang ya, Galang dan Belakang Padang hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu yang sama itu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah Sekupang ya, untuk wilayah Sekupang dan juga Lubuk Baja, dua wilayah ini peringkat diprediksi oleh BMKG akan mengalami hujan ringan. Lubuk Baja dan juga Sekupang ya akan hujan ringan dengan suhu di angka 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, itu untuk cuaca kita di Kota Batam pada hari ini berdasarkan prediksi dari BMKG. Nah, sementara untuk wilayah lainnya di Kepri seperti Bintan akan mengalami cuaca cerah berawan pada hari ini dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Karimun dan juga Anambas dan Tanjung Pinang diperkirakan akan berawan hari ini dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Natuna akan diperkirakan hari ini akan mengalami hujan ringan, suhu yang sama di angka 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Informasi ini kita update untuk Anda dari bmkg.go.id, dan sesaat lagi kita akan hadirkan informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepulauan Riau.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk Malaysia, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Kembali pendengar, kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda. Untuk informasi trafik pada pagi hari ini, kami akan menghadirkan dari Jalan Sudirman, tepatnya berada di titik Simpang KDA Luar. Dan di sana pendengar sudah ada petugas kami yang akan menyampaikan laporan untuk Anda dari Lantas Polda Kepri, ada Aibda Niki. Selamat pagi, Niki.
4: Selamat pagi.
3: Iya, silakan laporannya.
4: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus salin terkini dari Simpang KDA Luar. Baik, kita laporkan untuk secara keseluruhan, terpantau sudah mulai ramai lancar baik dari arah Simpang Kepri Mall menuju ke arah Bundaran Kabil, begitu juga sebaliknya. Dan situasi arus lalin dari arah Simpang KDA Dalam menuju Simpang Kepri Mall maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalin pada pagi hari ini kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.40 sampai pukul 8. Demikian.
3: Ya, terima kasih Niki untuk laporannya di pagi hari ini. Kemarin Kota Batam kembali diguyur hujan. Untuk lokasi di Jalan Sudirman ini sendiri, tepatnya di Simpang KDA Luar, apa kondisi jalan licin atau kering di sana?
4: Untuk saat ini masih terlihat kering. Tapi untuk kemarin waktu diguyur hujan, mungkin agak jalan sedikit licin.
3: Ya, perlu berhati-hati di sana Niki, apalagi juga di sisi kiri, sisi kanan masih ada perbaikan jalan ya. Kak Niki,
4: ya, betul.
3: Untuk kendaraan yang melintas di sini, apakah sudah menaati aturan untuk jalur kiri untuk roda, jalur lambat untuk roda 2 dan juga roda 4-nya? Bagaimana di sana?
4: Baik, untuk saat ini kendaraan sudah mulai menaati peraturan untuk di sebelah kiri untuk kendaraan roda 2 dan di sebelah kanan untuk kendaraan roda 4.
3: Baik. Kak Niki, sebagai penutup mungkin bisa menyampaikan tips berkendara untuk pendengar kita di Pro 1 RRI Batam. Silakan Kak Niki.
4: Baik. Bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
3: Salam presisi, terima kasih. Demikian peringatan informasi trafik pada pagi hari ini dari Simpang KDA Luar. Ada Aibda Niki tadi menyampaikan bahwa kondisi jalan saat ini masih licin ya, karena diguyur hujan pada sore hari di Kota Batam, tepatnya di daerah Batam Center juga. Dan tetap hati-hati dan tetap harus mematuhi lalu lintas dan juga menggunakan safety belt untuk roda 2, menggunakan helm dan juga belt untuk kendaraan roda 4. Esok hari peringatan di jam yang sama kita masih akan update untuk Anda bersama di Lantas Polda Kepulauan Riau.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Rupiah kita pendengar masih harus kita support dengan mencintai produk-produk lokal ya, dan juga mempunyai planning yang super ketat gitu ya saat pergi ke luar negeri, dan juga untuk membuat narasi-narasi positif di sosial media kita supaya investor datang ke Indonesia dengan tertarik dan juga menarik gitu ya. Saat ini pendengar, rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat kurs belinya berada di angka 17.614 rupiah, dan kurs jualnya berada di angka 17.791 rupiah. Untuk dolar Singapura, kurs belinya saat ini berada di angka 13.865 rupiah, kurs jual berada di 14.006 rupiah. Sementara untuk ringgit Malaysia, saat ini kurs jualnya berada di angka 4.404 rupiah, dan kurs belinya berada di angka 4.354 rupiah. Dan yang menarik pendengar, saat ini untuk harga logam mulia ini kembali bertahan di angka 2,7 gitu ya, di mana 2 minggu yang lalu ya, 2 pekan yang lalu masih di angka 2,6. Saat ini untuk emas bermerek Antam, emas batangan, per gramnya berada di angka Rp2.750.000 rupiah. Untuk per 5 gramnya Rp13.525.000 rupiah. Untuk yang gift series atau yang biasa kita berikan kado untuk orang terkasih, saat ini gift series per gramnya berada di angka Rp2.900.000 rupiah. Nah, jadi untuk Anda yang ingin berinvestasi, ya ini adalah salah satu instrumen yang tentunya sangat stabil dan cukup baik untuk investasi jangka panjang. Dan sesaat lagi kita akan update untuk harga bahan pokok yang ada di Kota Batam ya, untuk update pada beberapa hari ini. Dan nanti juga kita akan hadirkan untuk informasi aktual. Untuk Anda yang ingin bergabung pada pagi ini bersama kami di line telepon di 463301 atau di WhatsApp Roster RRI Batam, silakan bergabung dalam informasi dan juga pada publik yang ingin memberikan komentar atau laporan pandangan mata, kami persilakan di line telepon dan juga WhatsApp Roster RRI Batam.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Mas Adi, Bro Satu RRI Batam, Beringer. Kita update informasi untuk bahan pokok di Batam. Kita kutip dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau di laman resmi mereka. Di sini tercatat peringkat untuk bawang merah Jawa dan juga bawang putih ini masih sangat stabil. Bawang merah Jawa itu harganya berada di angka Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp23.000 per kilogramnya. Dan untuk harga cabai rawit juga mengalami penurunan, saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram untuk Kota Batam. Cabai merah Rp45.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir di Kota Batam Rp16.000 per kilogram. Untuk harga daging sapi murni Rp160.000 per kilogramnya, dan juga untuk daging sapi beku impor Rp120.000 per kilogram. Dan untuk ayam broiler Rp40.000 per kilogram, dan untuk ayam untuk telur ayam broiler Rp1.900 per butirnya. Untuk harga beras premium di Batam Rp15.400 per kilogramnya, dan yang medium di angka Rp12.000 per kilogram. Jadi untuk Kota Batam secara keseluruhan masih cukup stabil sampai dengan saat ini di Agustus, dan mudah-mudahan begini seterusnya gitu ya. Kalau bisa harganya lebih turun lagi supaya kita bisa menikmati bahan pokok yang lebih murah. Nah, untuk Anda yang bergabung di line telepon, silakan di 463301 kita coba angkat di line telepon kita. Selamat pagi.
1: Pagi, Batam pagi ini, Joshua.
0: Iya, dengan Pak Prabu ya.
1: Iya. Ya,
0: Pak Prabu di mana, Pak?
1: Nah, situasi sementara di Bida Asri cuacanya mendung.
0: Mendung ya.
1: Mendung, tapi memang belum hujan sih, tapi ya mudah-mudahan hujan biar seger.
0: Biar seger ya, walaupun memang kalau secara keseluruhan di Batam diprediksi akan cerah dan juga berawan, tapi di wilayah Lubuk Baja sama di Sekupang hari ini diprediksi BMKG akan hujan ini, Pak Prabu.
1: Iya, betul. Itu di Jawa belum hujan-hujan. Mm. Jadi kita bersyukur lah ya, di Batam masih ada hujan ya Jesu, walaupun cuma berapa menit ya.
0: Tapi sejuk sekali kemarin, cuacanya dingin.
1: Iya, iya betul, sesejuk suaranya Jesu. Yeah. Apa namanya, hari ini itu loh demo di Jakarta itu kan kayaknya memuncak kalau nggak salah nanti malam itu. Gitu, jadi ya kita sebagai apa NKRI ya.
0: Yeah.
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia ya berharap demo nanti berjalan lancar, aman, nggak adanya provokasi, nggak adanya anarkis ya Joshua ya. Karena kita disoroti oleh media luar juga, apalagi sekarang kan namanya apa namanya media sosial itu cepat, secepat kilat Joshua. Gitu. Benar. Bahkan semalam Mas Prabu sempat dengar perbincangan tuh sama anggota dewan apa tuh. Jadi memang riskan sekali terhadap provokator-provokator gitu kan. Yang memang sengaja nyusup
0: gitu
1: dia.
0: Ya.
1: Betul. Jadi ya demo boleh-boleh aja, cuman ya kalau bisa berjalan aman, tertib. Karena kita kan sesuai tagline dari kemerdekaan RI kan berdaulat, adil dan makmur ya Joshua ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi kita semoga ada keputusan masalah apa namanya yang aset-aset itu ya.
0: Seandainya memang lah semua ya.
1: Iya, seandainya memang aset itu benar-benar disita, itu harus transparan Joshua. Kemana larinya nanti kan? Ya kalau hanya kita hanya mendengar perampasan aset itu kan, kayaknya udah dari dulu udah pernah dengar juga Joshua. Jadi untuk hasilnya itu kok masyarakat tetap apa ya, tetap nggak merasakan adanya kemakmuran gitu. Jadi harga-harga tetap naik kan. Jadi gimana itu? Jadi yang mudah-mudahan nanti bisa ada solusinya Joshua ya.
0: Iya, mudah-mudahan demo nanti bisa berjalan dengan baik semuanya.
1: Iya,
0: kita juga terpenuhi gitu ya.
1: Iya itu aja, terima kasih Melete Goda.
0: Terima kasih. Horas. Ada Pak Prabu di Bida Asri ya di Kota Batam memberikan opininya terkait tentang aksi demo yang akan berlangsung di Jakarta di tanggal 27 ini. Dan memang ini sudah lama ya kita dengarkan bahwa narasi di tanggal 27 akan ada demo di Jakarta. Dan saya kutip dari salah satu media mainstream di Jakarta, ada Kompas.com dalam Portal mereka menyampaikan bahwa Jalan Gatot Subroto di sepanjang area Mall Senayan Park hingga Gedung DPR RI ditutup. Ini jelang demonstrasi pada hari ini di Kamis pada pagi hari. Berdasarkan pantauan di sana di jam 5 subuh tadi, pendengar, penyekatan dilakukan oleh kepolisian bagi kendaraan yang hendak melintas melewati Gedung DPR RI, dan penyekatan dilakukan di dua arah, baik dari arah Gelora Bung Karno maupun dari arah Semanggi. Dan area jalan tutup juga menggunakan water barrier berwarna orange dengan sebuah bambu yang diletakkan melintang di tengah jalannya. Dan ini merupakan antisipasi dan juga upaya untuk memetakan gitu ya alur-alur mereka yang akan lewatkan dalam demo tersebut. Nah, untuk puluhan personil kepolisian juga sudah berjaga di bawah kolong flyover lab Kedokteran Gigi atau Ladoki di depan Gelora Bung Karno, dan semua sudah bersiap di sana untuk para petugas. Dan mudah-mudahan berjalan dengan baik, Kota Batam juga mudah-mudahan damai. Dan ingat seperti yang dikatakan Pak Prabu tadi ya, kita harus menjaga ketetraman supaya para investor tertarik terhadap Indonesia. Pukul 7 pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Sentral per 3 RRI. Nanti di sesi kedua kita masih akan buka interaktif baik line telepon, WhatsApp dan juga sosial media kami.

0: Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga juga bersama dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga